0: kejuaraan dunia MotoGP 2026 kini semakin memuncak untuk pusingan kelima di litar ikonik Bugatti Le Mans. Jagoh-jagoh dua roda dunia bakal berentap demi menakluk Grand Prix Perancis, Grandstand sesi kelayakan dan MotoGP Sprint. Sabtu 9 Mei, sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand hari perlumbaan, Ahad 10 Mei 4.35 minit petang. Eksklusif di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
2: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
3: Mereka hadir sebenarnya saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat, ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa 12 Mei 2026 9.30 minit malam.
4: Di kampung kita macam-macam benda pelik berlaku.
3: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
5: Kedah FM, sedap didengar.

Dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 8.21 minit pagi.
1: Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga buat anda semua untuk waktu ini. Okey, kedengaran tadi daripada Sarah Suhairi dah pun kita dengarkan dendam daripada Heidi Moro. Nyawa dan raga sebentar tadi. Sebelum tu ada lagi selepas ini dan untuk waktu ni topik kita Ibas.
0: Okey, topik kita hari ni kita nak menyantunilah kata insan yang tidak didendangkan, kan? Tak ada orang kata apa ni. Mereka ni ada tapi kadang-kadang kita tak perasan, kan? Siapakah mereka?
1: Siapakah mereka? Kita tengok untuk hari ini. Bahas cerita main bah.
0: Okey, kita nak orang kata apa ni, beri penghargaan lah kepada abang-abang rider kita, abang-abang delivery kita ni.
1: Macam tu.
0: Betul, kan? Sebab apa? Setiap delivery ni dia ada cerita dia. Itu topik kita hari ni.
1: Okey. Faham. Jadi kita nak juga perkongsian daripada anda. Kalau boleh kita nakkan hari ini sebab semalam kita dah sambut dah hari mak kita, kan?
0: Pengorbanan juga tu.
1: Seorang ibu kita membesarkan kita. Kita cakap berkenaan dengan konteks ibu kita tau. Malam, kan? Kemudian hari ini, esok ni kita akan bercakap berkenaan dengan apa? Sumi semalam esok.
0: Sumi esok? Mana tahu tu topik dia apa?
1: Esok lah. Esok kan 12 hari bulan.
0: Berkaitan dengan pengorbanan seorang jurawat lah. Mungkin topik dia lain sikit tapi berkaitan dengan pengorbanan jugalah.
1: Jururawat, kan?
0: Minggu ni jururawat.
1: Jadi untuk hari ini kesempatan yang ada ni, walaupun hari ini bukannya hari mereka-mereka, tapi kita nak sanjung mereka-mereka ni yang sanggup berkorban macam-macam lah kita katakan. Demi nak mencari memang sesuap nasi. Tapi dalam keadaan yang tak sepatutnya pun mereka ni sampai kepada
0: sanggup
1: kita.
0: Sampai ke depan rumah, kan? Sebab zaman sekarang ni abang-abang rider kita ni memang penting dalam kehidupan kita. Bukan abang je lah, kakak-kakak rider pun ada juga, kan?
1: Ada juga, kan?
0: Ada. Kita dah tengok, ui, kakak rupanya ingat abang ni, kan?
1: Kak apa tu? Kak Jun, Mutiara Jun.
0: Kak Mutiara Jun.
1: Yes.
0: Pun kita Roger je dia mesti sampai punya.
1: Roger Mike Committee, kan?
0: Nak makan, call rider. Nak barang, call rider. Nak surprise orang yang tersayang, call rider juga.
1: Kita yang kata mereka sebenarnya bukan artis. Bukan orang terkenal. Tapi itulah kita tengok anugerah besar ataupun nama mereka ni yang kita tengok, kan? Sekarang ni memang dah kita semua dah ketahui. Anak-anak kita pun yang duduk di rumah pun ketahui mereka-mereka ni, kan?
0: Depa pun sendiri macam kita order je lah, mama. Dia tengok memang sampai dah.
1: Jadi untuk barangan juga mereka macam tu. Macam kita juga rasa-rasanya kalau dulu mudah kita cari pakcik teksi, kan? Teksi dulu belakang Haji Jaya, sekarang dah tak ada boleh sebut, kan? Bukan memang keting lah. Kat situ naik teksi. Tapi sekarang ni abang-abang kita yang bawa kereta e-link ni juga main depan kita, masuk dalam telefonnya terus sampai, kan?
0: Kan, memudahkan kerja seharian kita. Untuk anda pengetahuan anda juga, Ibah nak kongsi dengan anda semua, ramai rider sekarang ni bekerja lebih 10 jam sehari tau. Dan juga ada yang buat dua kerja demi tampung keluarga, dan juga pendapatan rider ni bergantung pada jumlah order harian. Tak kira lah makan ke, barang ke, apa ke semua, apa merga ke, tu dia lorak kedah, kan? Depo ni memang sanggup orang kata harungi. Dan juga part yang paling best sedih, kan, untuk dikongsi dengan anda semua, bila abang-abang rider ni sampai lambat ke, marah lah sampai tak mau-mau, kan? Tapi kita tak tahu apa dia yang jadi kat luar sana tu dekat depo.
1: Itu dia kita bercerita berkenaan mereka. Namun begitu, kita nakkan kalau boleh anda kita tujukan kepada mereka-mereka ni, anda-anda sendiri yang mungkin juga dalam bidang tersebut, boleh kongsikan cerita anda bersama dengan kami waktu ini.
0: Betul, di semua platform media sosial Kedai FM. Sekarang ni kami dah live dah.
1: Di mana lagi?
0: Di mana lagi? Di sinilah, di Kedai FM Seharmoni.

0: Yeay, Rancak Berbisa.
1: Itu yang kata aktif 6-10 gitu bunyinya.
0: Aktif 6-10.
1: Okey, Johari Saleh pun ada. Kak Rosinda pun ada. Okey, ada cerita dari siapa, Bas?
0: Dari Farid Nayan, Jitra.
1: Ui, Farid Nayan dari Jitra.
0: Macam artis tu, Notu Cipta Bahagia tu bukan Betul? Kot.
1: Bukanlah.
0: Ha, dia cerita abang saya ni rider.
1: Okey.
0: Abang dia, abang bukan dia. Dia tak pernah balik rumah pukul 2 pagi tau. Ha, tanya dia, saya tanya dia, awak hang balik pukul 2 ni.
1: Kenapa?
0: Ha, dia kata sebab aku nak cukupkan susu. Nak duit susu anak aku ni, dia kata. Memang respect lah kat abang saya, dia kata. Dan juga respect semua abang-abang rider ni. Memang dahsyat.
1: Yang tu tujuan dia.
0: Yang tu tujuan dia, sebab susu ni bukannya murah kadang-kadang kan. Mencecah ratusan ringgit. Siapa ada nak kecil tau lah. Kan? Pernah anak kecil.
1: Takkan 16 sampai 100 ringgit lebih.
0: Ya, Ibas. Kadang-kadang kita
1: tengok kita juga yang sampai 100 lebih tu hang nak beli sampai 100.
0: Ya, dia dengar nak habaq dulu ni. Awak tu tak ada anak kecil, ada cucu ya kan.
1: Okey,
0: apa ni? Kadang-kadang tu susu had ni dia tak sesuai sembelit. Had ni pula jadi sikit perut. Tiba-tiba susu had tu sesuai dengan dia yang ratusan ringgit tu. Nak buat macam mana yang tu sesuai?
1: Yang tu sesuai. Ui, awal lagi dah demand lah.
0: Itu pasal lah kita bekerja keras.
1: Okey, baik, ada lagi ni. Kalau semalam Bas cakap Hafiz Amidun kan?
0: Hai, Hafiz Nu'ib.
1: Hafiz Nu'ib.
0: Ni Hafiz Amidun pula.
1: Ada Hafiz pula untuk pagi ni bersama kita dari Batu World Pulau Pinang ni. Hafiz Mat Nasir ataupun Mat Pit.
0: Amboi.
1: Dia kata dia pernah kerja kilang, dia kata sebelum syarikat tempat dia tu, tempat dia bekerja tu gulung tikar, dia kata. Dia kata dengan motosikal lama peninggalan arwah ayah ni, dia kata dia mula menjadi penghantar makanan, dia kata dia cuba.
0: Cuba
1: jadi setiap hari dia keluar awal pukul 7 pagi, cerita dia. Pernah dia kata satu malam hujan lebat, dia kata dia sanggup redah banjir kecil macam tu boleh lalu, dia kata. Semata-mata dia kata nak hantar ubat kepada seorang pelanggan warga emas, dia kata. Sampai di rumah pelanggan, nenek tu teriak, dia kata. Sambil nenek tu kata, kalau hang tak mai malam ni, tok tak tahulah nak jadi macam mana.
0: Kat tok
1: nak tahan sakit, dia kata. Pasal ubat tu ya. Sejak hari tu, dia kata, Mak Pit ni dia sedap. Kerja rider ni bukan sekadar hantar makanan, hantar barangan, tapi kadang-kadang mereka ni membawa harapan kepada orang lain. Hafiz Mat Nasir, Mak Pit.
0: Yes, you know.
1: Batu Earth, Pulau Pinang.
0: Kadang-kadang benda kecil, bukan kecil, mana besar juga bagi besar seorang yang memerlukan kan.
1: Yes.
0: Allahu Akbar. Kak pula. Anjali kata, ha, jangan pula.
1: Tengah bulan puasa. How the grab. Tak elok ni. Jangan macam tu.
0: Abang rider kalau macam bulan puasa tu, orang ada cancel lah. Kalau yang boleh berpuasa lah.
1: Yes.
0: Kak Aisyah, terima kasih banyak. Ida Mayuti, Pak En Burger.
1: Pak En Burger.
0: Daripada Baling, MZY. Juga Raihan Muazzim. Lepas tu kita ada Kak Cik Surya, Zaini, Token Nasi Lemak.
1: Eh, sedap tu di mana ni Kak Cik Surya ni? Ambil nombor sat.
0: Kan, Token Nasi Lemak kan boleh bagi nombor kami tak? Kami dah kerja sikit. Token Nasi Lemak ni kan.
1: Hari ni.
0: Lepas tu kita ada Abang AA kita pun ada. Kak Fau, Kak Cik Zuraidah.
1: Zuraidah.
0: Jamalia. Malia. Dia terima kasih lah buat abang-abang rider semua kan. Macam tu.
1: Oh, macam tu. Mi kata tadi bunyi tak apa nak syok pula kan.
0: Itulah, ada juga DJ Mi kata awak bunyi luak suara.
1: Luak suara
0: lagu mana?
1: Sekejap kita tengok balik Mi. Okey, Anjali terima kasih juga. Kemudian Jaman, tadi Bas dah aku dah tadi.
0: Nurul Rumaizah.
1: Nurul Rumaizah.
0: Dia kata saya pernah nampak abang rider ni berhenti tolong makcik jatuh motor. Walaupun tengah duk buat kerja delivery kat orang kan. Ish, memang saya respect lah, baik hati sungguhlah abang rider tu. Makcik tu kan makcik naik motor kan, tak tahu kan. Tiba jatuh dia tolong dulu. Tak apalah, hantar barang tu sekejap lagi dia hantar.
1: Oh tu Nurul Rumaizah.
0: Nurul Rumaizah cakap dia habaq mungkin kata pengalaman dia lah ni. Dia pernah tengok apa ni terjadi depan mata dia lah kot.
1: Terjadi depan mata. Ni ada satu lagi pula ni ya. Fauziah Masrum. Dia dari Shah Alam Selangor. Dari Shah Alam Selangor, dia kata dia ni syukur sangat, dia kata. Seorang hantar barangan, dia kata dia ni kerja hantar barangan lah. Dia ni, oi, terima kasih lah orang Selangor mendengarkan kita. Dia selalu menghantar dokumen penting dan juga barangan pelanggan seluruh Lembah Kelang, dia kata. Abang-abang penting, Bas. Pernah juga sekali dia kata motosikal yang dia naik ketika tu yang bawa barang-barang tu untuk majlis perkahwinan pelanggan, dia kata dia bawa barang tu.
0: Naik motor.
1: Fauziah Masrum ni dia bawa ada naik motor. Kemudian majlis perkahwinan Tanpa ada fikir panjang, dia ni tolak motor tu hampir 2 kilometer sebelum mendapat bantuan. Dia kata motor rosak.
0: Weh, habis aku tu.
1: Alamak. Dia sampai lewat, tapi tak apalah, pelanggan dia tu pegang dia waktu tu. Oh, peluk erat lah. Dia kata terima kasih lah. Sampai juga dia kata abang-abang ni, walaupun macam mana sekalipun tu lah, amanah ni dia kata, pelanggan bagi kat kita tu, hak tu yang paling penting sekali, dia kata.
0: Ni last lah sebelum kita berhibur kan.
1: Okay.
0: Daripada Ikuan Fatana.
1: Ikut. Wih. Mantap dia, Ikuan Fatana. Okay.
0: Dia kata pernah accident masa delivery. Masa tu baru tahu susah ni cari rezeki tak jalan raya ni tu. Habis selerok habis. Tengok-tengok tu dia. Apa ni? Makanan-makanan.
1: Habis
0: dia.
1: Lepas tu macam mana bayang dah depan
0: tak, dia ada telefon lah kata saya accident apa semua tu. Tapi bagusnya yang order makanan tak apa nak buat macam mana.
1: Ikuan Fatana.
0: Ikuan Fatana.
1: Oi, nama macam penyanyi.
0: Nasib. Macam penyanyi, mungkin dia minat kat Ikuan Fatana kot.
1: Mak dia dulu.
0: Ha, itulah pasal. Dia tak habis dengar lutut. Habis semua terkoyak, habis semua apa semua lah. Dahsyat. Itulah orang kata pengorbanan yang kita tak nampak. Kita tengok dia pun laju macam kan lipas kudung kan.
1: Memang
0: sup.
1: Kiri kanan, kiri kanan
0: kan. Ke depan.
1: Untuk siapa?
0: Untuk yang order tu lah.
1: Untuk kita.
0: Untuk semua. Kita semua.
1: Okey, kita hargailah abang-abang dan juga adik-adik kita, anak-anak kita ni.
0: Ya.
1: Okey.
0: Kedah FM.
1: Suara Harmoni.

0: Itu dia bersama dengan Zain Akal dan juga
1: Yoni Boy. Yoni Boy. Suara Yoni Boy ni kan dia macam dengan unik. Abang suka suara dia bila dia cakap tu. Terus kekal Yoni Boy.
0: Dia
1: macam dengan cetulah. Ini.
0: Oh, dia kata apa? Dia kata apa?
1: Dia kata terus kekal di kedai FM. Dia macam tu lah lebih kurang. Dia kata kat bas, itu dia call lah itu. Itu bas-bas lah, okey-okey.
0: Tak, bukan. Bila dia kata macam tu, dia kata, tapi aku sakit bila ramai keji. Dia kata, memang sakit kan bila dikeji kan. Sakit aku bukan sakit di hati
1: tapi,
0: tau.
1: Tapi di mana?
0: Jadi sakit aku pendam sendiri.
1: Alamak.
0: Itu bahasa lagu lah. Rasa sakit ini takkan berhenti. Mengerti?
1: Mengerti.
0: Aku faham apa yang kau rasa.
1: Dia sakit betul, dia rasa, dia faham lah orang lain rasa sakit juga.
0: Bukan, janganlah kau kecewa, dek. Okey, baik, itu dia antara kata-kata daripada lirik daripada lagu Ini Boy dan juga Zain Akal. Sakit.
1: Sakit.
0: Okey,
1: DJ Mi.
0: DJ Mi dia kata
1: DJ
0: apa?
1: DJ Mi 200 dia kata saya dulu pernah Raja Rider, dia kata.
0: Rider.
1: Masa zaman-zaman PKP hari tu. Dia kata tahulah macam mana susah payahnya jadi seorang Abang Rider.
0: Abang Rider.
1: Coras. Terima kasih banyak-banyak sama kita Mazwan Abdul Manaf. Juga kita ada Subhi.
0: Subhi.
1: Kata hari ni hari lahir saya, Mat Subhi.
0: Mat Subhi.
1: Selamat lahir, moga murah rezeki, panjang umur kan?
0: Dia dia ada rider juga ah.
1: Dia bukan rider.
0: Rider dia sajalah.
1: Dia rider untuk isteri dia, dia kata. Isteri sat-sat suruh beli bawang, sat-sat suruh beli ni. Dia kata tak reti ke nak suruh beli satu je semua sekali-sekali pi.
0: Buat minggu kali. Tak leh.
1: Ni setengah isteri kata pergi beli bawang, bawang je duk balik.
0: Jarang masak, dik.
1: Kan kalau kau suami ni macam tulah. Kalau kita suruh beli bawang-bawang tu dia balik. Ni belilah yang lain-lain juga. Takkan nak makan bawang tu saja.
0: Nampak suruh beli hatu.
1: Hatu nampak perbezaan.
0: Sebab si suami ni pandai jaga kewangan dia. Sebab itulah dia yang mentadbir segalanya.
1: Oh, ya ke, baik, boleh beli. Okey,
0: baik, ada lagi ni.
1: Ada lagi, siapa dia?
0: Okey, Aina. Aina dari
1: Aina
0: Kuala
1: mana
0: Kedah.
1: Ni?
0: Aina dari Kuala Kedah. Tak ada Aina mana. Tak ada Aina apa. Dia tulis Aina saja dari
1: Aina.
0: Kuala Kedah. Okey, dia kata Aina ni dia sebenarnya saya adalah antara wanita yang bekerja sebagai rider. Hantar makanan, dia kata. Tapi sebenarnya itulah, duk fikir balik ramai yang duk tengok pelik, dia kata. Bila saya ni belah malam tu, orang perempuan pula, dia kata, duk naik motor hingga sampai lewat malam duk hantar makanan, dia kata. Tapi itulah saya, Aina ni, dia kata memang cekal lah. Dia kata sebab apa dia buat macam tu. Satu, dia nak biayai pengajian adik dia. Kemudian pula dia ni pernah jatuh motosikal, dia kata, waktu hujan, dia kata. Tapi dia bangkit semula, dia kata, pasal apa? Pasal ada 3 lagi pesanan yang belum dihantar, dia kata. Jadi penat, dia kata, boleh hilang.
1: Lepas tu macam mana luka tu? Tak apa.
0: Luka tiada parut, sakitnya di kepala, bercelaru mengarut. Penat boleh hilang, dia kata. Tapi tanggungjawab, dia kata, tak boleh ditinggalkan. Fikir dalam-dalam apa yang Aina kata.
1: Betul,
0: tanggungjawab
1: lah. Tanggungjawab.
0: Responsibility kita. Jadi?
1: Ya, jadi.
0: Kita tengok balik lah. Kalau kata ada amanah ke apa tu, kita pikul lah dengan sebaik mungkin. Sebab apa? Sebab kita dah pegang amanah.
1: Tu yang dia terpaksa juga kan, hantar lagi 3 pesanan lagi tu, walaupun jatuh motor dan sebagainya.
0: Dia boleh bangkit lagi.
1: Mungkin boleh bangkit kalau patah pun semua tak boleh dah lah.
0: Macam
1: mana? Macam
0: tu.
1: Aduh, maksud syukria.
0: Maksud syukria. Dia
1: kata hari ni pun hari lahir dia juga. Seorang kata apa ni, cancer fighter. Itulah. Okey, maksud semoga terus kuat di hari lahirmu ni, okey?
0: Lagi?
1: Adik Sumaya daripada Kubuk Panjang.
0: Kubuk Panjang.
1: Tapi bah nak kongsi sikit ni.
0: Okey, kongsilah.
1: Daripada Insan Terpilih.
0: Insan Terpilih.
1: Insan Terpilih ni dia kata, "Assalamualaikum Ibas, waalaikumsalam. Terpanggil untuk komen topik Wira yang tak didendang."
0: Yes, rider juga ni.
1: Tak ada muzik yang sedih kita dah.
0: Tak maulah.
1: Saya isteri pemungut sampah di Kedah. Dia kata, "Kerja lori sampah hari ni orang kata apa, biasa kerja biasa-biasa. Kalau kita tengok kan, busu orang lalu, tutup hidung apa semua kan. Tak boleh macam tu dah. Tapi bila ada perayaan, kerja dia pun jadi luar biasa.
0: Yes.
1: Seminggu sebelum perayaan, sampah makin banyak.
0: Yes.
1: Orang kemas rumah, buang segala mak neka, mak nenek semua buang. Dan selepas raya, dengan lemang, buluh, macam-macam. Lepas tu juga, bila musim buah pula, kulit deriam, timbun-timbun. Lepas tu, sambut perayaan dia putih, rasa sedih. Sebab lepas buka puasa, tunggu pengumuman raya. Kalau esok nak raya, terus sarung uniform pergi kerja. Balik tak balik ke pukul 2-3 pagi.
0: Ni dia punya wife lah.
1: wife dia lah. Ha. Punya nak bagi tong sampah rumah masing-masing kosong. Hmm. Balik Lena Sat, pergi solat raya. Banyak cerita dia ni. Lepas tu pernah pagi raya pukul 11, sarung uniform balik, kerja lagi, balik pukul 2 petang. Ada je cuti, tapi lepas raya cuti ganti dengan kawan-kawan lain. Tapi saya dah biasa. Nak melatih macam ni. Pak paling best balik kerja ada je manis-manis orang sedekah. Bagi macam-macam makanan katanya. Hmm. Semoga murah rezeki boleh lurah ni. Demi menyara keluarga.
0: Amin. Cukup
1: lah kan. Bukan takat Abang Rider juga. Yang nanti, ni pun. Nanti kita nak buat juga topik ni.
0: Nanti kita sembang lagi untuk mereka kan. Sebab apa saya dah ada juga. Kalau kata abang dia seorang kerja macam tu. Ada juga kita. Nama dia Cak Yam. Dia ni memang all out yang dia bagi.
1: Nama apa?
0: Cak Yam.
1: Ha. Takkan nama dia tu?
0: Yes, dia jumpa waktu kita dah buat program hari tu, Tersyahan hari tu, jumpa dia, sembang dia. Oh, kami pagi-pagi dalam truck kita tu, mesti akan dengar ibasnya. Dia kata.
1: Ya, terima kasih banyak.
0: Cak Yam, mungkin juga Cak Yam dengarkan kita waktu ni. Dia kerja dia, dia main lebih kurang kita. Pukul 4 pagi, dia pun dah kena main.
1: Betul,
0: dah.
1: Bila kita masih sing dengan mereka.
0: Yes,
1: dua awal kerja pagi. Dia, kan.
0: Itulah.
1: Tapi tahu tak, Insatif Pilih ni kata, saya bangga dengan suami saya.
0: Yes.
1: Sebab suami saya ni dapat anugerah pekerja cemerlang. Hasil kerja encik suami saya selama ni.
0: Terbaik. Alhamdulillah. Itu, Alhamdulillah. Itu yang kita nakkan sebenarnya.
1: Ya. Yeah.
0: Bukannya penghujung yang tak ni, tapi penghujung yang cantik macam tu. Sebab apa yang telah pun diberikan kepada kita ni, semua yang terbaik.
1: Betul. Apakah salahnya kan? Kalau kita jumpa Abang Rider yang hak kerja kutip sampah sebagainya ni, kita sumbang lah apa-apa yang kita ada kan? Abang Rider kata sedekah ke? Apa-apa je lah. Kalau duit lebih sikit-sikit tu, bagi je lah. Kan? Yeah. Macam RM1, sekupang lebih bagi je lah. Ni sekupang pun nak jenuh cari kawan tu.
0: Bas bersyukur sebab Bas dapat apa yang Bas ada kan? Setiap bulan terima gaji. Kereta boleh main dengan sempurna. Tapi satu hari, Bas main kerja, mungkin juga berlaku sesuatu. Ataupun waktu juga kesempitan. Waktu tu kita rasa apa? Adakah kita rasa, Ya Allah, buat uji aku macam ni. Kita rasa sedih tau.
1: Memang.
0: Sebab apa tau? Sebab tu kita ditipu oleh dunia. Apa yang diberikan tu adalah yang terbaik buat kita, Bas tahu.
1: Aduh, dalam maksud awak ni. Sekejap lagi tepi utama jauh bagi, 9 pagi, Bas jom nak lah, bincang kata-kata tadi tu.
0: Okey.
1: Okey?
0: Jom.
1: Semuanya untuk anda di Kedah FM.
0: Selamat malam.

0: cadangan semak semula subsidi petrol untuk golongan kaya diteliti. Jangan ada persepsi negatif pindaan Akta MARA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Mekanisme terbaik sedang diteliti berhubung cadangan semakan semula subsidi petrol untuk golongan berpendapatan tinggi. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata cadangan itu telah dibincangkan kementerian dan jawatankuasa berkaitan sejak beberapa minggu lepas namun belum dimuktamadkan. Semada ia akan melibatkan golongan kaya atau kategori lain.
1: Cadangan itu telah diteliti oleh M10. Memang cadangan itu telah dikaji sejak bulan yang lalu itu oleh Tansi Asam dan tim. Tapi cuma dia belum pastikan sama ada T20 ke 15 ke supaya tidak membebankan yang kelas menengah atas dan kemudian mudah untuk pelaksanaan.
0: Perdana Menteri dijangka mengumumkan pelan berkaitan kesinambungan bekalan minyak negara pada pertengahan bulan ini. Dalam perkembangan lain, Dato' Seri Anwar memaklumkan dana Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra ditingkatkan kepada RM150 juta berbanding RM100 juta sebelum ini. Ia susulan prestasi baik agensi itu dalam melaksanakan program pembangunan masyarakat India. Keputusan dibuat selepas kerajaan menilai keberkesanan pelbagai program mitra yang disasarkan kepada kelompok masyarakat India yang memerlukan bantuan khususnya dalam bidang pendidikan, latihan dan pembangunan sosioekonomi.
1: Tapi mitra ni ada program khas kerana boleh digabungkan pandangan-pandangan sarjana, elit India dan wakil-wakil Satuan India. Tapi harus kita baiki program supaya program itu betul-betul sampai menjurus kepada kelompok yang memerlukan.
0: Perdana Menteri berucap pada majlis ramah mesra bersama mahasiswa India di Universiti Malaya. Sementara itu, ini reaksi masyarakat India berhubung penambahan dana RM50 juta kepada mitra.
2: Sebab semakin lama, semakin ramai generasi yang akan datang. So, kalau jumlah yang besar akan membantu lebih ramai generasi muda yang akan datang. So, saya rasa satu benda yang bermanfaat untuk seluruh masyarakat India di Malaysia ini dan juga untuk pembangunan negara.
3: Pertambahan RM50 juta ni, mereka akan menambahkan pelbagai inisiatif kepada pelajar-pelajar IPT dan juga ini akan membantu kepada generasi-generasi akan datang iaitu pelajar IPT untuk membangunkan diorang punya pengajian dan juga akan mengurangkan beban mereka.
2: Tambahan peruntukan ini saya rasa dapat membantu lebih ramai masyarakat India yang tidak dapat bantuan-bantuan sebelum ini. Jadi dengan penambahan bantuan ini saya harap ramai pelajar masyarakat India yang berada di universiti awam ataupun universiti swasta melanjutkan pelajaran mereka dan juga meningkatkan taraf hidup mereka pada masa hadapan.
0: Dalam perkembangan berkaitan, hampir 2,000 usahawan India di seluruh negara menerima pembiayaan RM70 juta menerusi pakej modal usahawan dan rangsangan ekonomi India 2026 MUDRA. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Stephen Sim memaklumkan jumlah itu sebahagian daripada peruntukan keseluruhan RM220 juta yang diperkenal tahun ini.
4: Setakat hari ini, kita telah berjaya daripada RM220 juta ini telah meluluskan pembiayaan sebanyak RM70 juta kepada hampir 2,000 orang usahawan India di seluruh negara. Jadi saya harap lebih ramai lagi usahawan India akan tampil untuk mengambil bahagian dalam program kami MUDRA, iaitu program di bawah Power Up 10,000 untuk merancangkan ataupun membantu perniagaan-perniagaan rakyat Malaysia.
0: Stephen Sim. Sebanyak 556 kes direkodkan menerusi Optiris 4.0 di seluruh negara sejak 16 Mac lalu, membabitkan rapasan lebih RM23 juta. Ketua Pengarah Kuatkuasa KPDN, Dato' Azman Adam memaklumkan jumlah itu direkodkan hasil 42,894 pemeriksaan bersama pelbagai agensi penguatkuasaan.
5: Bahawa kes yang paling tinggi adalah melibatkan diesel. Itu sebanyak 249 kes dan yang kedua diikuti oleh petrol, yang ketiga minyak masak lah. Jadi kalau kita tengok daripada 556 kes tu, untuk diesel sahaja dia melibatkan rampasan sebanyak RM5.9 juta.
0: Menurut beliau, Sabah, Sarawak, Johor dan Kelantan antara yang merekodkan jumlah kes tertinggi membabitkan penyelewengan bahan api bersubsidi. Berita seterusnya. Musyawarah Nasional perlu dijadikan sebagai makmal pemikir bangsa. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ia ruang untuk menguji fakta, memisahkan persepsi daripada realiti serta merumuskan tindakan berhubung keresahan masyarakat Melayu. Platform itu bukan sekadar medan membawa keluhan, sebaliknya menghimpunkan akal, data, pengalaman dan keberanian untuk mencari penawar kepada penyakit bangsa.
6: Namun, apabila kita berbicara tentang keresahan Melayu Islam, jangan sesekali ia disalahartikan sebagai penolakan terhadap perpaduan. Ini bukan soal perkauman. Ini soal pertanggungjawaban terhadap bangsa teras yang menjadi salah satu tunjang kestabilan, keharmonian dan kemakmuran negara.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid berucap pada majlis penutupan Musyawarah Nasional di Kuala Lumpur. Mengenai keputusan kerajaan untuk meminda Akta Majlis Amanah Rakyat MARA 1966, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid menegaskan ia tidak sepatutnya mencetuskan persepsi negatif, memandangkan langkah itu bertujuan memperkasa institusi berkenaan. Jelas beliau, pindaan akta tersebut telah dipersetujui ahli majlis MARA.
6: Perlumpuhan MARA yang dimulai dengan nama RIDA itu terus berada di landasannya. Dan akta ini dibuat supaya kita kembali kepada landasan asal dan supaya tata kelola pengurusan MARA ini tidak lagi apabila ketua pengarah tukar, pengurusi MARA bertukar, menteri yang jaga MARA bertukar. Yang paling menjadikan jika kerajaan bertukar, akta itu tetap digunakan bukan hanya sebagai panduan tetapi mesti dan wajib diikuti. Itulah tujuannya.
0: Beliau turut mengesahkan draf pindaan akta terbabit akan dibentangkan kepada jemaah menteri dalam 2 minggu lagi. Kes jangkitan hantar virus tiada penularan melibatkan rakyat Malaysia setakat ini. Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad bagaimanapun berkata, pemantauan rapat sedang dilakukan meliputi perkembangan, lokasi penularan dan tren jangkitan secara global.
7: Tapi mustahak untuk saya tekankan, pertama adalah surveillance global, pemantauan rapat perkembangan dan tren penularan ini adalah sangat mustahak untuk kita kongsi maklumat. Kedua adalah kawalan ketat di pintu-pintu masuk negara yang kita lakukan saringan dan tahap kesiapsiagaan kita di semua pintu masuk antarabangsa kita tingkatkan. Dan ketiga adalah pemantauan khusus sektor maritim. Ini adalah mustahak pemeriksaan kesihatan ke atas kapal dan vessel yang masuk ke perairan kita, terutama dari kawasan yang berisiko.
0: Dato' Seri Dr. Zulkifli menegaskan virus itu tidak boleh dipandang ringan kerana sindrom paru-paru hantavirus berpotensi membawa maut. Sementara itu, 94 penumpang dan anak kapal telah dipindahkan dari kapal persiaran MV Honduras yang terjejas akibat wabak hantavirus. Menteri Kesihatan Sepanyol, Monica Garcia memaklumkan mereka meninggalkan Pulau Canary dengan 8 pesawat khas, manakala sebuah pesawat masing-masing dari Belanda dan Australia dijadual menerbangkan 24 lagi individu. Pemindahan berlaku kira-kira seminggu selepas Pertubuhan Kesihatan Sedunia melaporkan 3 penumpang kapal berkenaan meninggal dunia akibat wabak disyaki hantavirus. 6 penumpang disahkan jangkitan, manakala 2 lagi disyaki kes. Terdahulu, kapal MV Honduras tiba di perairan berhampiran pelabuhan Granadilla dengan pihak berkuasa menyediakan operasi perubatan dan pemindahan berskala besar. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Arsenal semakin hampir menambahkan penantian 22 tahun untuk menjulang trofi selepas menang tipis 1-0 menentang West Ham United. Gol tunggal dijaringkan Leandro Trossard. Kemenangan itu meletakkan Arsenal 5 mata di depan pejabat terdekat Manchester City dengan berbaki 2 perlawanan. The Gunners akan mengesahkan kejuaraan jika menang ke atas Burnley pada 18 Mei dan perlawanan terakhir menentang Crystal Palace 24 Mei. Sementara itu, Barcelona mengesahkan gelaran Liga Spanyol ke-29 selepas menewaskan musuh tradisi Real Madrid 2-0 dalam pertemuan El Clasico. Marcus Rashford dan Ferran Torres menjadikan gol pada babak pertama sekaligus membantu pasukan Hansi Flick merangkul kejuaraan 2 musim berturut-turut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Cadangan semak semula subsidi petrol untuk golongan kaya diteliti. Jangan ada persepsi negatif pindaan Akta Mara. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Bila kita amalkan tip cekap tenaga, kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: #RancakGotiza.
2: Inikah dia yang ku impikan dalam lambaian Firdausi.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jam yang terakhir untuk anda semua. Ha, daripada Ibas.
1: Okey, 9.19 minit pagi. Masih lagi kita tengahkan berkenaan dengan topik kita pagi ini. Berkenaan dengan kita sembang. Tajuk apa Ibas hari ini?
0: Tajuk dia lain macam sikit hari ini kan?
1: Itulah.
0: Sebabnya kita nak kita ucapkan terima kasih kepada Wira yang tak didendangkan ni kan. Semalam hari ibu. Lepas tu hari ini kita selitkanlah mereka-mereka ni kan. Dan juga esok hari jururawat. Nah, macam itulah. Setiap delivery ada cerita dia.
1: Koi, banyak cerita dia koi.
0: Banyak koi itu Pahang.
1: Oh, Pahang.
0: Kak Solehuddin, terima kasih banyak-banyak dia kata terima kasih kerana memudahkan urusan kami. Kepada Abang Rider Cup Janggui pun sama. Afian Mahyus, Kak Syariah Noor ni dia kata ni satu kemudahan untuk kita semualah dia kata kan.
1: Yeah.
0: Kalau dulu-dulu nak beli apa-apa kena keluar sendiri. Dengan adanya Abang-abang rider semua ni banyak kemudahan kerja dan masa kita. Lagi satu, kita ni jangan kedekut nak bersedekah pada rider kita ni. Nak tak rugi pun kalau kita bersedekah katanya.
1: Yeah. Jadi ini ada juga ni Rahman, Kampung Pulau Kota Baru Kelantan ni.
0: Ha, Rahman.
1: Oi, Rahman, Kampung Pulau Kota Baru Kelantan. Jauhnya orang Kelantan pagi ni. Okey, dia kata dia melalui healing sejak 5 tahun lalu. Oh, lama. Dia mengenali pelbagai ragam manusia, dia kata waktu duduk bawa kereta tu. Macam-macam orang lah kita ni dah bawa kan, bawa healing ni. Ada yang pendiam.
0: Nek-nek tu sengap sampai 2 jam pun sengap.
1: Kalau GE naik tu je tengok dia dulu. Macam Rahman ni dia kata ada yang pendiam, ada yang suka bercerita. Dia cerita sungguh.
0: Jadi sampai kita tak boleh nak masuk orang nak selit.
1: Satu malam dia kata dia hantar seorang lelaki, orang lama lah, orang dia kata pi ke hospital untuk nak tengok dia punya wife yang sedang
0: sakit.
1: Jadi sepanjang perjalanan tu dia kata lelaki tu duduk diam saja sambil duduk pegang tasbih, dia kata. Sebelum lelaki tu nak turun, pakcik tu nak turun, dia kata terima kasih sebab bawa saya cepat. Saya sempat jumpa isteri saya. Siapa, dia kata? Rupa-rupanya dia cerita kata isteri dia tengah nazak di hospital.
0: Patut dia diam.
1: Dia diam.
0: Kadang-kadang orang diam ni dia ada masalah dalam, dia tengah monolog dalam diri dia tu.
1: Ya, dan juga
0: dia cakap dengan diri dia.
1: Dia kata memang pengalaman tu, dan juga dia tak pernah lupa detik tu apa yang pakcik tu cerita, dia kata. Sedih.
0: Memang sedih. Dan juga terima kasihlah kepada Abang E-Healing tu.
1: Rahman.
0: Cik Rahman.
1: Kampung Pulau Kota Baru, Kelantan.
0: Okey.

0: kan.
1: Banyak cerita dia depa.
0: Banyak cerita lah yang kita dapat pagi ni kan. Okay. Aneman pula kata Aneman. Ni zaman ni memang betul. Dia pun main hantar barang sampai kenai dah kami ni. Memang pun kadang-kadang rumah tu juga yang duk beli setiap hari pun. Saya ingat lagi tahun lepas hujan lebat bulan puasa pula tu, orang duk buka puasa dia main hantar barang. Basah lokoi habis lah. Ajak masuk rumah buka puasa sekali tak mau. Baru-baru ni dia pun main naik motor ayam jantan kami yang suka ligan orang. Ayam tu ligan patuk lah budak tu sampai masuk hutan. Dalam kami kesian, kami gelak jugalah. Aduhai. Ini macam-macam eh.
1: Itulah ceritanya kan. Kalau kita ikutkan kita ni berkenaan dengan korang ni, banyak cerita. Kalau ikutkan rakan-rakan kita ni, baru sebahagian. Ada lagi yang dikongsikan tak sempat kita baca juga. Kalau sempat
0: lagi, sagi nak baca lah ni.
1: Kita baca lagi. Ada lagi eh.
0: Ada lagi. Boleh baca lagi?
1: Boleh, saat lagi.
0: Saat lagi. Yes. Okey, lepas kita berhibur dengan lagu ni.
1: Okey, jom sama dengan Search Rosanna.
0: Rosanna untuk anda semua.
1: Tapi sebelum tu, ini dia untuk anda. Taman.
0: Rashidah Utama.
1: Yes.
0: Semua nama orang eh. Ya. Yeah. Rashidah, Rosanna lagi. Tak ada lagi dah. Lepas tu.
1: Basirah.
0: Basirah baru. Kita FM.
1: Selamat malam.

0: Itu dia Shima.
1: Ha, Shima.
0: Teringi. Mungkin sekarang ni kan ada yang mungkin tak bercakap 10 tahun dah. Tapi teringi nak bermesra macam dulu balik kan.
1: Oh, aku ingat aku cakap buat teringi. Saat ni teringi nak makan buat apa kan hari ni. Roti
0: hang
1: canai.
0: Hang kira makan je hang.
1: Dia lah pagi-pagi breakfast.
0: Aduh. Ibas ni kan selama bas berganti dengan dia sepanjang apa tahu, 4 tahun macam tu lah. Memang dia makan je.
1: Tapi tak besar-besar eh.
0: Siapa kata?
1: Cikgu Din.
0: Awak yang kata tak besar.
1: Salam Cikgu Din. Okey, baik. Ada
0: bergurau tu lah eh. Kadang-kadang ada.
1: Bas, ada juga yang ceritakan. Sebenarnya berkenaan dengan abang-abang yang kita sembang. Topik kita sembang hari ni kan. Dia cerita berkenaan dengan kami ni ataupun mereka ni bukannya sebagai seorang yang menendangkan kita ataupun artis buat kita untuk menjadi depa idola.
0: Dia tapi bukan terkenal, tak kenal pun kadang-kadang litup muka habis.
1: Tak kenal siapakah dia dengan berkacamata hitamnya tutup muka hantar mai bang. Tapi sebenarnya tak ada pun anugerah yang besar ataupun nama mereka ni terpampang di dada akhbar
0: televisyen. Billboard juga kan?
1: Tak ada di. Tak ada. Tapi setiap hari mereka-mereka ni dia peredah panas dik.
0: Panas, hujan, ribut, petir.
1: Tu dia.
0: Tak kira janji benda tu sampai dekat customer.
1: Risiko jalan raya tak heran lah. Makanan orang kata mainan jatuh sikit angkat naik balik. Dia kata janji makanan tak rosak.
0: Tapi tak rosak no. Mai sengit sikit lah.
1: Rezeki dik.
0: Kan Allah jaga no.
1: Allah jaga.
0: Walaupun dia lab aku ni. Tapi bahaya juga tahu buat abang-abang rider, kak-kak rider kat luar sana tu. Kalau dengar pesan lah bawa tu janganlah kalang kabut sangat. Kan bawa slow-slow. Risau
1: lambat
0: Bas risau marah. Tengok
1: lambat hampa marah.
0: Tak apalah kalau dapat customer macam Bas. Bas tak marah.
1: Tak kisah.
0: Okey je.
1: Kalau pagi sampai tengah hari.
0: Okey lagi.
1: Breakfast.
0: Makanlah biskut dulu.
1: Okey, demi memastikan orang lain dapat kemudahan dan juga keselesaan. Katanya kadang-kadang kita ni cuma nampak makanan sampai depan pintu. Kita cuma nampak pasal kita tiba dalam keadaan yang selamat. Kadang kalau tak selamat tu kata juga ada yang letak barangan dalam agak motor kena tempiah hujan. Walaupun tak basah barangan dalam tu tapi kata juga gamuknya tak macam ni.
0: Lempak ikut dan
1: waktu sampai tuan rumah tak ada pun abang pasal kita kata
0: apa salahnya kan? Sedia kalau bekas.
1: Oh bekas.
0: Ataupun
1: besen.
0: Tempat ke yang boleh Abang Mara ni tok kat situ.
1: Ya macam tu. Tapi tu lah dia kata juga. Tapi sebalik semua tu ada insan yang orang kata apa sedang berjuang untuk hidup tau. Dalam mereka semua ni kawan-kawan kita
0: betul ya? Betul. Firdaus Wahab. Dia kata saya ni dulu pernah jadi rider. Sebab tak boleh nak kerja kilang ke apa. Sebab saya ni pesakit. Sedang dialisis sekarang ni. Hanya kerja delivery lah sebab masa fleksibel. Terima kasih lah salah satu syarikat ni bagi peluang untuk saya mencari rezeki. Tu dia. Zaitun Ahmad, Kak Zaitun dia kata. Dari Kak Tum anak baru. Bila cerita pasal rider ni, Kak Tum memang tabiat lah. Pada mereka semua yang dari musim PKP dulu sampai sekarang mereka ni boleh bertahan dia kata. Memang hampun memang terbaik lah dia kata. Kadang-kadang bila tengok rasa kesian pun ada kan. Ada yang sambil hantar barang bawa anak. Semoga dipermudahkan segala urusan.
1: Elok-elok tahu bawa anak tu tengok sama ya. Pakai yang lengkap lah. Helmet tu kan, tepi keledar tu.
0: Nak buat macam mana anak masa tu pengasuh tak boleh cuti ke, pengasuh demam, terpaksa bawa ke?
1: Terpaksa kerja juga.
0: Terpaksa angkut anak juga. Kita duk kata, sampai bawa anak. Kita jangan menghakimi orang kalau kita tak tahu kisah dia kan.
1: Tapi sebenarnya faktor keselamatan kena titik berat jugalah. Bukan undang-undang kena kan. Waktu tu kan tengok-tengok sama abang kalau macam tu kan. Cubalah, pergilah cari mak mentua kita, kita akan mak mentua ke kan tinggal saat ya. Belum takut nanti jadi sesuatu pula
0: siapa yang susah kan no? Kak Long City kata ni si cukup bangga dengan geng-geng rider. Tak kira hujan, panas, sanggup hantar barang-barang makanan kita apa semualah. Kepada mereka yang guna rider, janganlah berkira mereka lambat sikit tak apalah.
1: Jangan marah mereka.
0: Janganlah marah. Ishlah, janganlah marah. Ada orang marah ke?
1: Ada juga yang abang-abang kat rider kita. Abang-abang kita yang hantar simen, batu, bata, apa semua, kayu apa. Kita nak buat rumah ni.
0: Tak payah mai lagi.
1: Hari dah pergi beli.
0: Tutup. Hardware tutup.
1: Tak apalah.
0: Nak buat lagu mana?
1: Barang banyak order. Dia seorang yang kerja. Kan, janganlah marah
0: berapa
1: dia.
0: Berapa trip, no?
1: Banyak sungguh.
0: Sat sini Kuala Salah. Sat pergi apa ni tu? Mana lagi? Kuala Salah lagi?
1: Lagi mana lagi? Kuala Nerang, Kuala Kedah.
0: Jajah. pejah semua.
1: Oi, hantar frame lah. Noh, hari ni ni nak buat dah, noh. Besi, nah. Orang nak buat bin.
0: Nak buat bin. Nak buat bin. Tu bumbung. Ha. Besi macam-macam bumbung lah kan. Lepas tu batal lah.
1: Batal ya. Lagi dia nak ikat batal. Oi, macam-macam.
0: Pasiak kan. Apa elok, noh.
1: Oi, pasiak mahal lah ni.
0: Selok pun mahal tau. Ha. Ni nak-nak banyak kan. Sabar lah, Sat.
1: Okey, itulah dia cerita buat mereka-mereka ni kan. Jadi, kita hargai untuk anda. Kami di Kedah FM sendiri sebenarnya kami hargai abang-abang rider kita, kak-kak kita dan juga yang
0: semua lah kan,
1: semua mereka-mereka ni kan.
0: Madu lori tu tak cerita lagi, wak lori ai.
1: Oi, habis kok mana pun bas. Kalau tak sari habis esok mesti habis.
0: Memang lori ai tu pun penting tau, terutama musim panas kan.
1: Kami hargai anda sebenarnya, kami di Kedah FM ni sentiasa sanjungi anda. Jadi kita doakan untuk anda ataupun kalian abang-abang kita yang rider ni, tak kialah ada apa sekalipun, kita doakan yang terbaik buat semua supaya apa yang kita dapat tu adalah pulangan yang berkat buat kita. Cukup.
0: Cukup yang tu yang kita nak. Sebab cukup. Lepas ni bila nampak aja rider-rider atas jalan tu, kita doakan dia pun selamat.
1: Ingat tahu bas tau rider-rider.
0: Tahu tak bila orang bila kita doa, orang tu tak tahu, doa tu lah yang paling ni sekali kan.
1: Hebatlah ustazah. Ustazah bas ni.
0: Betul.
1: Patut cipu kata ustazah dari kita FM. Okey, sekejap ada lagi kesimpulan dari bas. Okey, Kedah FM.

0: Klip 6.10 Hashtag Rancak Berbisa.
1: Ya, hati pun 6.10 Hashtag Rancak Berbisa. Yang satu hanya di Kedai FM Mesra Harmoni.
2: Okay.
1: Terbaik di utara.
2: Okey, itu dia kalau sebut pasal terbaik di utara. Inilah radio anda, radio Kedai FM Mesra Harmoni. Yeah, sambung sikit. Radio Kedai FM
1: Mesra Harmoni. Mesra Harmoni.
2: Okey, untuk anda bersama dengan rakan-rakan siaran yang terbaik hari ini, Fahmi Mu dan juga Khairuddin Razak.
1: Ya, terima kasih kepada penolong jurutera petugas memastikan kelancaran siaran untuk hari ini kan. Berbaki lebih kurang lagi 13 minit untuk Ibas terbang di udara. Nanti kita nak landing dah.
2: Okay.
1: Sila pakai tali pinggang keselamatan, duduk di tempat masing-masing dan juga pastikan telefon dalam silent mode. Macam terbang macam sebiji.
2: Sebiji apa? Oh, tu memang hebat tu ya. Jangan-jangan sekali je naik penerbang tapi hari ni rasa macam duduk dalam kokpit apa pesawat
1: pula. Pesawat kan. Ha, okay, ini pesawat apa? Ibas.
2: Ibas 97.5.
1: Yes, pantai. Okay. Okay, topik kita hari ni setiap delivery ada cerita kan?
2: Ada cerita.
1: Kita mendendangkan, kita memberi penghargaan lah kepada abang-abang rider kita semua-semula yang kata bentuk lumus hantarkan parcel kita. Bila parcel mai kita seronok ya, Ibas?
2: Seronok lah barang sampah.
1: Okay. Kita seronok. Hey. Tapi kita lupa nak ucap terima kasih kepada abang-abang rider, abang-abang yang hantar parcel kita tu. Terima kasih banyak-banyak. Okay? Kita kena tahu tau. Hari ni kita belajar satu benda, Ibas. Ini bukan ada ustazah tau.
2: Dah. Kita cerita.
1: Ini cerita. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita kerja ni nampak macam biasa di mata orang kan. Kerja rider ni lah. Sebenarnya luar biasa pengorbanannya. Ada yang kerja demi anak, demi ibu ayah, demi nak bayar hutang ataupun demi nak teruskan hidup. Jadi lepas ni nampak abang rider, kita doa, okay?
2: Doa yang terbaik. Cerita lah ramai juga di rumah biru kat Fazil Husin tadi. Dah baca dah, Abas? Kat Long Fazil City, apa semua untuk rider-rider.
1: Baca-baca lah. Ni kita baca
2: begini. Dah semua dah tanda.
1: Tak ni, Samsul Baharin pun sama kita juga.
2: Ya.
1: Kak Fauziah Husin. Itulah. Lain-lain tu semua Abah dah baca dah.
2: Dah.
1: Alhamdulillah.
2: Okey, baik di penghujung ni juga kan kepada anda semua. Kerja sebagai pengantar makanan ataupun rider-rider ni semua. Takkanlah mandu ailing ke, bukan kerja yang mudah tau kalau kita nak tengokkan Ibas apa yang dikatakan oleh mereka juga ni. Dia lihat setengah-setengah orang tu memanglah macam tu agak payah. Tapi mereka ni dia berdepan dengan Bas kata tadi lah, panas, hujan, sesak jalan raya. Sebab tu dia kena naik motor kan, nak mudahkan, nak melancarkan dan juga nak sampai pergi cepat. Tentang risiko kemalangan dan juga berbagai lagi ragam manusia ni, biasalah tu orang kata. Kalau yang derai-derai sikit tu semua, dia kata haluat telinga mereka lah sebagai, sebab mereka nak cari rezeki yang halal tau. Di sebalik helmet, beg pengantar makanan, dia kata, ataupun yang steering nak hantar orang apa semua tu, yang mereka pegang setiap hari ni, sebenarnya tu adalah tanggungjawab yang mereka pikui kan,
1: Betul. Kadang-kadang kita nampak dia motor kan, ada yang naik kereta atau hantar pasal kita, kadang-kadang tak nampak pun driver bawa.
2: Tak tahu.
1: Penuh sampai ke bumbung.
2: Sampai tu.
1: Mas tengok kan, tapi boleh habis hantar tu.
2: Sebab tu
1: masa lut lah. Dia boleh hantar, dia tahu dah. Yang ni oh, kawan ni rumah hujung ni dia pergi hantar.
2: Tahu mana hari-hari. Lain-lain nama Basiroh. Saat nama Basiroh. Saat kampik kecil, saat kampik besar, saat panjang. Macam-macam
1: Basiroh tu.
2: Rajin beli.
1: Nazri tak juga?
2: Tak ada.
1: Nazri lah yang terbaik.
2: Ada pun Nurmawati. Hari-hari ya dah.
1: Nazri banyak.
2: Okey, sebenarnya daripada kisah-kisah apa pagi ni yang kita belajar ya, setiap pekerjaan ada maruah dia, tuan-tuan dan puan-puan.
1: Betul.
2: Rezeki yang halal itulah yang mulia, dan juga manusia yang ikhlas bekerja akan sentiasa dihormati. Jadi kita nak semua kita ni ikhlas. Yusuf Nayan Pak Ngah juga, dia kata salam DJ dari kampung satu. Dia kata hargailah mereka dengan ucapan terima kasih, macam Bas kata tadi, layan dengan baik, bagilah apa yang ada sikit-sikit kan, minum air kan, walaupun kita tak nampak muka mereka. Kadang-kadang senyuman kecil daripada kita ni setelah mereka hantar barangan tu, itu juga adalah sebagai pengubat dan juga minyak bagi mereka.
1: Betul kan? Orang kata bagi ayak no?
2: Bagi ayak.
1: Ui memang. Itu pun daripada rasa macam Allah, orang hargai kami kan. Mungkin mereka ni dipanggil rider, dispatch ataupun driver.
2: Yes.
1: Tapi hakikat dia, mereka adalah wira jalanan yang jangan disebut namanya.
2: Ya, betul.
1: Namun besar
2: Besar sangat makna dia pun ni.
1: Besar jasa dia. Makna apanya?
2: Makna lah.
1: Okay.
2: Sebagai seorang rider ni, tak ada dia pun bas. Bas dia nak tunggu. Tak sampai. Bas dia nak telefon lah kat kantor. Mana ni barang tak sampai-sampai lagi.
1: Kan?
2: Abang rider kita.
1: Terima kasih lah kepada abang rider. Okay?
2: Ingat abang rider, Ibas ni.
1: Kedai FM. Ingat, jumpa Ibas, horn satu kali.
2: Okay, ini lagu khas untuk mereka.
1: Jomlah, kita pun dah habis di ujung rancangan. Selepas ini, rakan kita pula akan bersama dengan anda.
2: InsyaAllah.
1: Dan terima kasih Kerudi Razak dan juga Cik Fahmi. Dan insyaAllah kita akan jumpa hari Khamis nanti.
2: InsyaAllah.
1: Bye-bye. Assalamualaikum.

0: Kedai FM.
1: Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.
2: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia.

Interaktif 102 #Rancak Serata-rata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih untuk semua yang setia bersama dengan kami di Kedah FM. Jumpa dan jumpa lagi kita di Interaktif 102. Bertemankan suara ini, Siti Zaidah Osman, Siti Zek akan temani anda sehingga detikkan 2 petang nanti di Interaktif 102. Okey, untuk hari ini sebagai permulaan untuk kita bersama, Siti Zek nak kongsikan satu kata-kata yang boleh memberikan semangat, motivasi untuk diri kita. Kadang-kadang hidup ini tidak berjalan seperti yang kita rancang. Betul tak? Kadang kita rancang benda lain, jadinya benda lain. Tapi ingat, setiap yang berlaku ada hikmahnya. Jadi jangan mudah untuk kita mengalah, jangan mudah untuk kita berundur kerana satu kegagalan. Mungkin itulah jalan untuk kita menuju kejayaan yang lebih besar. Jadi terus melangkah walaupun perlahan, kerana yang penting bukan seberapa laju untuk kita sampai, tetapi sejauh mana kita tidak pernah berhenti untuk berusaha. Semoga apa yang kita rancangkan berjalan lancar dengan sempurna, insyaAllah. Okey, setia teman Siti Zek di Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: Sempoi. Inilah
1: Kedah FM. Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
2: Radio Kedah FM.

0: santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
3: Dari pagi ke malam, dari lagu ke info, dari hati untuk semua. Semestinya Kedah FM.

0: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.
1: Wow, menarik tawaran kerja ni. Gaji lumayan. Tempat tinggal pun disediakan. Kerja kat luar negara pula tu.
2: Eh, kau biar betul. Kita ni kena hati-hati. Sekarang ni semua benda kita kena teliti.
0: Jangan terperdaya dengan tawaran bekerja di luar negara. Sentiasa waspada dengan kaedah operasi licik sindiket penipuan pekerjaan bagi memerangkap mangsa dengan tawaran pendapatan lumayan dan tanggungan perbelanjaan oleh majikan di luar negara. Setibanya di negara tujuan, mangsa dipaksa bekerja sebagai scammer. Kesengsaraan akibat tipu daya sindiket membuatkan mangsa meminta pertolongan untuk diselamatkan dan dibawa pulang.
3: Lebih dekat, lebih padu. Nama sungguh sahaja, hanyalah sebuah mimpi.
0: Kedah FM. Hidupkan hari anda.
4: Radio Malaysia.

0: Okey, dah pun pukul 10.30 minit pagi. Baiklah, seketika waktu ini untuk siri tajaan bersama dengan DCM Herbs Legacy. Jom kita bersama dengan Zul waktu ini di talian. Silakan Zul.
1: Baik, terima kasih Siti Zaid yang terus temankan anda daripada pukul 10 pagi tadi. Alhamdulillah. Assalamualaikum dan juga selamat pagi kepada anda semua yang terus dengarkan saya ketika ini. Alhamdulillah, saya Zulkifli dari DCM Herbs yang sepertinya kami hari ini nak kongsikan banyak manfaat dan juga kita nak kongsikan promosi yang sangat luar biasa untuk anda semua, okay? Dan kalau untuk anda semua ketika ini yang sedang memandu, alhamdulillah, memandu baik-baik, insyaAllah. Saya akan temankan anda 15 minit ini dengan kelebihan perfai kami, iaitu pati sarang burung walet 4 dalam 1. Okay, jom saya nak kongsikan untuk anda semua, yang mana sebotol perfai kami berisi padu 325 ml dan sebotol perfai kami menggunakan bahan yang terbaik dari segi manfaat dan juga kesan yang selamat kita gunakan. Dan bahan-bahan yang kita adunkan dalam perfai kami, semestinya kita ada sarang burung walet, kita ada delima, rosel dan juga madu. Dan rasa perfai ini saya berikan jaminan kepada anda semua, sangat sedap, masam manis, kombinasi daripada empat bahan yang kita gunakan tadi. Percaya ataupun tidak, yang mana produk kami mampu memberikan kesan positif seawal sebulan saja penggunaan. Alhamdulillah. Ini juga adalah feedback-feedback yang terbaru daripada pelanggan-pelanggan kami. Alhamdulillah. Jadi untuk anda semua, jangan lepaskan peluang untuk dapatkan perfai kami, iaitu pati sarang burung walet 4 dalam 1 yang mana kita nak kongsikan untuk anda yang sangat luar biasa untuk hari ini. Jadi jom, yang mana untuk hari ini juga kita nak kongsikan untuk anda semua yang mana manfaat kelebihan bila kita amalkan produk perfai kami secara konsisten. Yang pertamanya, yang kita ada sarang burung walet perfai yang mana sangat bagus untuk lancarkan sistem saraf ataupun pembuluh darah kita. Dan mana yang ada masalah kebas tangan, kebas kaki, sakit lutut, sakit pinggang ataupun sakit berkaitan sendi, pengambilan perfai inilah sangat terbaik untuk anda amalkan dari sekarang. InsyaAllah dalam masa sebulan saja penggunaan, tuan-tuan dan juga puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah akan nampak perubahan itu sendiri, insyaAllah. Dan untuk maklumat kepada anda semua, perfai ini dikaya dengan vitamin C, membekalkan tenaga untuk seharian dan juga sebagai antioksidan, merawat dan juga menjaga kulit wajah, dan dia tinggi kandungan protein dan juga kolagen dan juga menurunkan tekanan darah. Jadi kepada anda semua, jangan lepaskan peluang untuk hari ini. InsyaAllah sebentar nanti saya akan kongsikan untuk anda semua yang mana promosi yang sangat luar biasa untuk anda, insyaAllah. Okay. Dan selain itu juga, perfai kami ini dipercayai sejak tahun 2023 dan menggunakan bahan alami, selamat diamalkan untuk semua peringkat usia. 100% produk Bumi Putera buatan Muslim dan kita ada sijil halal JAKIM. Dan untuk juga yang ada masalah susah nak membuang ataupun perut selalu kembung ataupun berangin, boleh amalkan perfai kami untuk bagi melawaskan pembuangan kita dan juga dapat menyingkirkan toksin dalam badan melalui pembuangan air besar, air kecil dan juga peluh kita. Selain itu juga, perfai kami yang mana anda amalkan perfai kami secara konsisten, insyaAllah akan dapat kawal tiga masalah ini. Antaranya yang pertama, bacaan gula dalam darah, bacaan tekanan darah dan juga kolesterol kita. Jadi senang cerita, dalam satu botol perfai kami bermacam-macam manfaat yang anda boleh dapat, insyaAllah. Okay, jadi sebelum kita nak berehat seketika di seminit terakhir ini, jom saya nak kongsikan untuk anda semua, kalau sebelum ini kami jual dengan harga RM155, tetapi untuk hari ini, pendengar setia Siti Zaid, pendengar setia Kedai FM, kita nak berikan untuk anda promosi yang sangat luar biasa untuk hari ini, yang mana kita nak berikan kepada anda semua 6 botol perfai hanya RM200 sahaja, dan ada sedikit cas penghantaran tetapi masih lagi berbaloi untuk anda dapatkan perfai kami, iaitu pati sarang burung walet 4 dalam 1. Hubungi kami sekarang di 014-988-2436, 014-988-2436, 0149882436 untuk dapatkan 6 botol Perfai hanya harga RM200 sahaja. Hubungi kami sekarang cepat-cepat, insyaAllah semoga anda dapat Perfai kami yang sangat bermanfaat untuk anda semua. Kita berehat seketika seperti kita sambung semula untuk dengarkan lagu-lagu terbaik daripada Siti Zaid. Silakan Siti Zaid.
0: Okey, kita jumpa selepas ni.

0: Okey, jom kita sambung sikit lagi untuk siri tajaan di CM Herbs Legacy. Silakan Zul, sikit lagi.
1: Terima kasih, Siti Zai. Alhamdulillah. Untuk anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya, Zul, di minit-minit ataupun di saat-saat yang terakhir ini, kita nak kongsikan untuk anda semua di CM Herbs. Dan pasti juga mesti anda semua dengar ketika ini berjoget-joget untuk dengarkan lagu dari Siti Zai, okey? Dan untuk ketika ini juga untuk sambungan, kita nak kongsikan mungkin juga ada terlepas tadi berkenaan dengan promosi yang sangat luar biasa, okey? Ada juga yang terlepas. Tak apa, jangan risau. Saya akan kongsi semula promosi yang sangat luar biasa ini untuk anda semua, sambil-sambil juga mungkin ada yang tengah buat kerja kan, ada yang tengah dekat apa, tengah berniaga dan sebagainya. Jadi untuk promosi hari ini, kita nak jual kepada anda semua untuk promosi yang sangat hebat, yang mana 6 botol perfai hanya RM200 sahaja. Ada sedikit cas penghantaran tetapi masih lagi berbaloi untuk dapatkan parti sarang burung walet 4 dalam satu ini perfai. Hubungi kami sekarang 014-988-2436, 014-988-2436, 014-988-2436. Okey, dan untuk maklumat kepada anda semua, perfai kami ni, kalau kita amalkan perfai ini, badan kita akan jadi lebih bertenaga dan juga ringan untuk buat kerja-kerja harian. Bukan itu sahaja, dia dapat kuatkan imun badan kita dari cepat terkena dengan penyakit. Jadi dengan pengamalan parti sarang burung walet inilah yang dapat sangat membantu untuk kekalkan badan kita sentiasa dalam keadaan sihat dan juga kuat, insyaAllah. Dan dalam perfai ini juga kita ada kolagen semula jadi, datangnya daripada sarang burung walet, yang mana mampu untuk mengurangkan garis-garis halus pada wajah kita, memudarkan jerawat kita, menaikkan seri wajah kita. Okey, jadi sebenarnya banyak lagi kebaikan yang kita boleh amalkan dalam perfai ini secara konsisten. Sebab apa? Kami ada testimoni bukan satu ataupun dua orang, tetapi kami ada ribuan orang yang telah menggunakan dan juga berpuas hati dengan kesan selepas amalkan parti sarang burung walet. Jadi jangan tunggu-tunggu lagi untuk dapatkan perfai kami, 6 botol perfai dengan harga RM200 sahaja. Ada sedikit cas penghantaran. Hubungi kami sekarang di 014-988-2436. 014-988-2436. Sekali lagi, 014-988-2436. Okey, inilah masanya kita nak belikan, kepada orang tersayang, kita nak berikan kepada ibu dan juga ayah, kita nak berikan kepada family kita, kepada rakan-rakan yang memerlukan kesihatan yang baik. Inilah masanya, sebab sangat murah untuk anda dapatkan perfai kami. Jangan tunggu-tunggu lagi, okey? Dan juga nak kongsikan untuk anda semua juga kebaikan perfai kami, iaitu parti sarang burung walet perfai untuk remaja. Yang pertamanya, dia dapat menyokong sistem pertahanan badan, membantu melembapkan kulit wajah, membantu meningkatkan daya ingatan, meningkatkan metabolisme badan dan juga mencegah untuk masalah obesiti dan juga membekalkan tenaga untuk seharian. Kalau ada kebaikan untuk remaja, takkan tak ada kebaikan untuk warga yang berusia? Ada. Jadi jom saya nak kongsikan untuk anda semua antara kebaikan perfai untuk warga yang berusia, antaranya adalah mengurangkan masalah urat saraf, melancarkan peredaran darah, melegakan batuk dan juga mencairkan kahak, meningkatkan metabolisme badan, mengurangkan sakit sendi badan, melancarkan penghadaman dan juga membuang angin dalam badan, dan juga untuk masalah jantung, dapat membekalkan tenaga untuk seharian dan juga tambah selera makan. Nah, ini masanya untuk ibu-ibu, ayah-ayah, acik dan sebagainya untuk dapatkan perfai kami. 6 botol perfai hanya RM200 sahaja. Ada sedikit cas penghantaran tetapi masih lagi berbaloi untuk anda dapatkan sekarang. Hubungi kami di 014-988-2436. 014-988-2436. 2436. Okey, kalau ikut sini pembelian hari ini jimat sehingga RM730. Jadi bila dah jimat RM730 tu, 700 lebih tu dah boleh beli bermacam-macam dah. Kotlah nak mau nak beli bank kemas, kan, nak beli apa ke, dah jimat dah sebab dah beli perfume ni untuk kesihatan ni sangat murah dah. Kita tak jual mahal untuk anda. Kita nak jual murah-murah je supaya dia dapat berikan kesihatan yang baik, kita dapat kongsikan kepada rakan-rakan kita, insyaAllah. Jadi hubungi kami sekarang sekali lagi 0149882436, 0149882436 untuk dapatkan 6 botol perfume RM200 sahaja. Jadi jom, saya nak kongsikan untuk anda semua pengambilan perfume ini yang mana sangat mudah kalau anda travel ke, anda berniaga ke, orang seorang yang yang bekerja dekat luar ataupun bekerja di dalam dan sebagainya, ataupun yang buat kerja-kerja harian kan, kat rumah membuli, tak ada masalah. Jadi inilah cara pengambilannya, sangat mudah. Yang pertamanya, 2 kali sehari minimum. Kemudian 2 sudu besar bagi setiap pengambilan ataupun 15 ml ambil pada waktu pagi sebelum sarapan dan malam sebelum tidur. Perbanyakkan minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Ibu mengandung boleh ambil seawal 3 bulan usia kandungan. Kanak-kanak seawal usia 3 tahun dan ke atas ambil 1 sudu kecil bagi setiap kali pengambilan, dan lelaki wanita boleh amalkan perfume kami, insyaAllah. Okay, jadi untuk ketika ini, sebelum saya nak berakhir, sebelum yang terakhir ini untuk anda semua, jom dapatkan perfume kami yang sangat hebat. 6 botol perfume hanya RM200 sahaja. Ada sedikit cas penghantaran tetapi masih lagi berbaloi. Hubungi kami sekarang di 0149882436. 0149882436. 0149882436. Okey, hubungi kami sekarang untuk dapatkan promosi 6 botol perfume RM200. Ada sedikit cas penghantaran tetapi masih lagi berbaloi. Hubungi kami 0149882436. 0149882436. Itu sahaja, insyaAllah. Kami dari DTM Hub mengucapkan ribu terima kasih banyak-banyak kepada Kedah FM dan juga kepada semua warga-warga Kedah yang terus bersama kami di CM Hub. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Teruskan bersama Siti Zack, Kedah FM.
0: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dapatkan informasi yang tepat. Dengarkan lagu yang menarik semestinya di Kedah FM.
1: Kamu tahu ni apaan? Ha? Memang aku tonton.
2: Awak kita.
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
4: Awak okey tak?
5: Awak okey tak? Awak okey tak?
6: Can you bring daddy to hospital?
7: I'm not feeling well lah.
8: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
5: Awak okey tak?
9: Hello, salam sejahtera. Saya mulai terima kasih untuk membantu.
10: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
0: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM? Sentiasa bersama.

0: Dengarkan Radio No. 1 Utara 97.5 Radio Malaysia Ketika FM Mesra Harmoni. Oh,
1: Mewah Hari Guru, TV OK membawakan
2: Alhamdulillah dapat
1: Bukan Guru Biasa Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
3: Kenapa aku percaya cakap dia tu, kenapa?
1: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
4: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
1: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

0: Okey, dah pukul 11.15 minit pagi dan seketika waktu ni jom kita bersama pula untuk siri tajaan kali ni bersama dengan Fame Shopping. Dan kita bersama dengan Umi untuk dapatkan maklumat lebih lanjut. Silakan Umi.
1: Okey, baik. Assalamualaikum. Selamat pagi semua untuk orang-orang pendengar-pendengar Kedah semua hari ini. Okey, semoga semuanya sentiasa cergas, sihat-sihat selalu. Okey, hari ini sebenarnya Umi dengan bersemangatnya kita nak kongsikan rahsia untuk anda. Pastikan anda kekal bertenaga, kekal cergas walaupun ketika di pejabat ataupun sewaktu sedang buat kerja-kerja di luar. Okey, sebenarnya kan DJ Citizen ramai sangat yang tak perasan tentang hal ini. Selain daripada kita amalkan pemakanan yang sihat, kita amalkan gaya hidup yang sihat, ramai sebenarnya yang hanya bergantung kepada kopi tapi langsung tak endahkan, tak jaga kualiti tidur malam. Ini sangat-sangat tidak baik untuk kesihatan kita dalam tempoh yang panjang. Okey, sebab apa? Sebenarnya kan gaya hidup sihat ini sebenarnya bermula daripada gaya tidur kita, corak tidur kita, dan sudah semestinya ia berkait rapat dengan keadaan tilam kita. Sebenarnya kan ramai sangat yang tak perasan kita guna dalam tempoh yang lama tilam yang melengkung ataupun tilam yang sebenarnya springnya dah terkeluar, bila mana tidur tu pun dah sampai rasa spring. Memang tak sesuai, memang sangat-sangat tak digalakkan. Mungkin hari ini kita belum lagi rasa kesan dia, tapi dalam jangka masa yang lama sebenarnya ia akan bagi tekanan yang tinggi dekat bahagian badan kita. Jadi hari ini kami dekat Fame Shopping bukan sahaja bertindak sebagai pusat pengeluar tilam, tetapi kami dah lakukan R&D, Research and Development, selama 32 tahun untuk kami keluarkan, untuk kami pastikan tilam yang kami keluarkan adalah sesuai untuk pengguna-pengguna kami. Jadi sebab itu kami keluarkan bukan setakat satu ke dua tilam, tapi puluhan jenis tilam yang mengikut citarasa pelanggan kami. Jadi untuk anda semua, sebelum nak membeli tilam itu, apa kata dapatkan dahulu khidmat nasihat. Okay, sebelum anda beli tilam dekat nombor talian kami 013-528-1788. Okay, 013-528-1788. Baiklah, hari ini sebelum saya nak pergi kepada promosi, saya nak ketengahkan dahulu manfaat tilam yang kita bawakan hari ini. Okay, sebab apa? Tilam yang kami bawakan hari ini adalah tilam jenama Zahra. Okay, tilam jenama Zahra ini adalah tilam yang speknya

0: bebas break. Okay, jadi bila mana pasangan anda dekat sebelah bergerak-gerak dan sebagainya, anda dekat tepi takkan rasa apa-apa getaran. Okay, dan apa yang lagi istimewa untuk mak ayah semua, silam yang kami bawakan hari ini adalah silam yang sangat-sangat mudah dialihkan dan ia adalah silam yang tahan lama. Jadi untuk anda hari ini dapatkan silam jenama Zahra kami, kami ada datangkan dengan pelbagai ketebalan, dengan pelbagai saiz. Saya ada saiz single, saiz bujang, saiz kelamin, okay, ataupun nak saiz yang lebih besar, saiz king pun kami ada juga. Okay, tapi dekat review kami boleh cakap untuk queen sahaja dahulu. Okey, untuk hari ini saya nak perkenalkan silam Zahra kepada anda dengan ketebalan yang sangat tebal, 8 inci. Okey, dan frigis hari ini saya nak tawarkan satu unit bantal kepada anda. Okey, sekiranya harga hari ini anda tak mau buat online banking, okey, anda nak tunggu dahulu. Harga biasa dia adalah RM998. Tapi untuk anda yang sedang mendengar, jangan beli dengan harga yang mahal. Terus buat tempahan hari ini, okay, dengan online banking hari ini, okay, ataupun hari ini kita nak transfer ataupun nak tunggu dulu pun boleh, tak ada masalah. Okay, boleh berbincang dahulu dengan pegawai jualan kami. Okay, untuk silam ini daripada harganya RM998, boleh dapatkan dengan harga RM499 sahaja, percuma satu unit bantal. Okay, jadi untuk anda yang nak dapatkan silam Zahra ketebalan 8 inci bersaiz kelamin ini, boleh dapatkan dekat nombor talian kami 013-528-1788. Okey, 013-528-1788. Untuk promosi stok hari ini, stok memang sangat-sangat tak banyak. Jadi untuk anda semua yang nak dapatkan silam jenama Zahra hari ini, tempah dan buat pembayaran hari ini untuk dapatkan silam dengan harga yang sangat istimewa, percuma pula satu unit bantal. Okey, baik, sekejap lagi saya nak kongsikan silam Zahra ini dengan ketebalan yang lain pula yang lebih nipis dengan harga yang lebih-lebih jimat. Tapi kita berhenti rehat seketika.
1: Okey, kita jumpa lagi selepas ini.

0: Okey, baiklah, jom kita sambung sikit lagi untuk bersama dengan Umi. Silakan Umi.
1: Okey, baiklah, untuk anda semua dapatkan hari ini filem yang sangat-sangat power, sangat-sangat istimewa. Tapi jangan beli kerana harga yang murah sahaja. Dapatkan filem ini kerana manfaat yang kami bawakan kepada anda. Okey, sebab apa? Filem Zahra yang kami bawakan hari ini kepada anda bukan sahaja harganya yang sangat jimat, tapi yang paling istimewa, filem ini boleh bagi sokongan yang padu untuk bahagian badan anda. Okey, tilam ni juga adalah tilam yang zero motion transfer. Sebab apa? Tilam ini adalah tilam yang bebas steam. Jadi bila mana pasangan anda dekat sebelah bergerak-gerak dan sebagainya, anda dekat tepi takkan rasa apa-apa getaran. Dan tilam ini sangat istimewa untuk mak ayah. Sebab apa? Tilam ini adalah tilam yang mudah dialihkan. Okey, jadi untuk anda yang nak dapatkan tilam yang istimewa ini, saya datangkan dengan pelbagai ketebalan, dengan pelbagai saiz. Anda boleh pilih apa-apa saiz yang anda suka. Dan untuk hari ini, saya nak bawakan tilam Zahra 8 inci ketebalannya, percuma satu unit bantal. Sekiranya harga ini, harga yang sebelum, harga pasaran, harga biasanya adalah RM998. Tapi untuk anda semua, tak perlu berbelanja lebih. Sebab apa? Sekiranya anda buat tempahan hari ini dan terus buat bayaran hari ini, harga tilam ini daripada harga yang tadi RM998, okay, dekat RM1,000, tapi untuk anda hanya RM499 sahaja. Okay? Memang tak akan jumpa dah tilam dengan harga yang macam ni, dengan kualiti yang kami bawakan kepada anda, percuma juga dengan satu unit bantal. Jadi untuk anda yang nak dapatkan, dapatkan dekat nombor talian saya 013-528-1788. Okey, 013-528-1788. Okey. Yang tadi saya sebutkan itu adalah untuk 8 inci, tilam yang tebal. Tapi untuk anda yang nak dapatkan ketebalan yang rendah sedikit, okay, sebab apa? Kadang-kadang mak ayah kita tak boleh guna tilam yang tinggi, okay, sakit lutut dan sebagainya. Dan jadi kami hasilkan tilam yang sesuai untuk anda. Boleh pilih tilam Zahra ketebalan 6 ataupun 5 inci. Untuk 6 inci ini percuma juga dengan satu unit bantal, daripada harga biasanya adalah RM898. Tapi untuk hari ini saya nak bagi kepada anda dengan harga RM439 sahaja. Jadi rebut sekarang, terus dapatkan sekarang tilam yang harga memang sangat-sangat jimat. Tilam Zahra 6 inci harganya RM439, ataupun pilih yang 5 inci lebih rendah sedikit dengan harga RM399 sahaja. Okay? Jadi yang nak tempah, tempah sekarang dekat nombor talian kami. Terus WhatsApp, terus telefon pun boleh. Nombor talian kami 013-528-1788. Okey, 013-528-1788. Okey, nak buat tempahan terus saja telefon kami dekat nombor yang saya sebutkan tadi, ataupun nak WhatsApp dahulu pun boleh. Tengok gambar tilam dan sebagainya, dan kami akan lakukan penghantaran sampai ke pintu rumah anda berserta dengan pemasangan. Sekiranya anda nak trade-in tilam lama anda dengan kami pun boleh, tak ada masalah. Okey, jadi nombor talian kami 013-528-1788. Okey, 013-528-1788. Okey, untuk tilam Zahra hari ini, untuk ketebalan 5 inci, anda boleh dapatkan dengan harga yang RM399. Dan untuk 6 inci, harganya RM439. Ataupun yang lebih tebal, 8 inci boleh dapatkan dengan harga RM499. Tapi tawaran hari ini memang sementara stok masih ada sahaja. Jadi untuk anda yang berminat, terus buat tempahan hari ini, terus buat online banking hari ini, okey, untuk dapatkan tawaran harga yang memang super-super jimat. Jadi dapatkan dekat nombor talian kami 013-528-1788. Okey, 013-528-1788. Okey, istimewa untuk anda, harga yang saya sebutkan tadi adalah harga akhir. Tiada apa-apa tambahan charge harga untuk anda. Bahkan penghantaran dengan kami adalah percuma untuk seluruh semenanjung Malaysia. Jadi dapatkan sekarang dekat nombor talian kami 013-528-1788. Okey, 013-528-1788. Okey, dapatkan. Pilih sendiri ketebalan yang anda suka. Nak 8 inci boleh, 8 inci harganya hanya RM499, 6 inci harganya hanya RM439, 5 inci harganya hanya RM399. Penghantaran percuma, pemasangan percuma untuk seluruh semenanjung Malaysia. Jadi yang nak tempah sekarang dekat nombor talian kami 013-528-1788. Okey, 013-528-1788. Jadi kami nak jemput anda semua juga untuk kunjungi showroom kami yang berdekatan sahaja dengan anda di Jitra Kedah ataupun dekat Kemunting Perak. Okey, nak datang boleh datang terus ataupun nak berappointment dahulu, terlebih dahulu pun lagi boleh. Okey, jadi untuk anda yang nak terus buat tempahan, terus tempah dengan kami hari ini. Lock harga yang murah untuk anda dekat nombor talian kami 013-528-1788. 013-528-1788. Baiklah, insyaAllah kita bertemu di lain masa, di lain ketika dengan promosi yang sangat-sangat istimewa daripada Same Shopping. Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam Warahmatullahi. Terima kasih Umi, jumpa lagi.

0: Perlu stres? Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: Silang Budaya
3: Radio
2: RTM.
0: Budaya menyatukan kita.
3: Satu suara,
4: satu jiwa.
5: Radio RTM.

97.5 Kedah FM Mesra Harmoni. Terima kasih di mana juga anda berada yang sentiasa teman kami di Kedah FM ya. 18 jam sehari daripada pukul 6 pagi bersambung pula. Ha, ni teman Siti Z sampai pukul 2 petang. Lepas tu set lagi kawan kita yang lain pula sampai pukul 6 petang. Ha, lepas tu seorang lagi pula masuk sampai pukul 12 malam. Ha, banyak info-info yang disediakan yang disampaikan untuk anda ya. Terima kasih menjadikan Kedah FM pilihan nombor 1 di hati anda di mana sahaja anda berada. Yang tak boleh dengar melalui frekuensi boleh dengar menerusi RTM klik. Mudah sekarang ni, semuanya di hujung jari. Okey, setiap bersama dengan kami Kedah FM Mesra Harmoni.

Jangan tinggalkan anak anda bersendirian di dalam kenderaan. Fikirkan risiko yang mungkin berlaku, antaranya mengalami strok haba akibat suhu tinggi di dalam kenderaan, mengalami kecederaan akibat tersepit pada tingkap automatik atau bukaan bumbung kenderaan, menjadi mangsa culik jika kenderaan dicuri atau tertolak gear secara tidak sengaja dan menyebabkan kenderaan bergerak. Beringat sentiasa, utamakan keselamatan anak anda. Mesej ini daripada Radio RTM 97.3.

Okey, saudara, nantikan ya. Tepat pukul 12 tengah hari nanti akan dibawakan berita ringkas Kedah FM. Nantikan apakah pengisiannya, berita-berita yang berlaku di sekitar negeri Kedah. Terus bersama dengan kami, Kedah FM, Mesra Harmoni.

97.5 Kedai FM Mesra Harmoni. Terima kasih untuk anda di mana juga berada yang sentiasa setia ya untuk dengarkan kami waktu ini ataupun sedari pukul 6 pagi tu sampai pukul 12 malam. Dia tak pernah tutup radio. Alhamdulillah, setia sungguh. Itu yang kami nak tu. Okey, terima kasih sekali lagi ya yang berada di rumah, di kedai makan, di mana-mana premis perniagaan. Selamat berurus niaga, selamat berurusan lah ya. Semoga urusan-urusan kita semua dipermudahkan insyaAllah. Terima kasih dan jangan lupa juga untuk anda follow kami di Facebook Kedai FM, di TikTok Kedai FM ya, untuk anda dapatkan pelbagai maklumat-maklumat yang sahih kami salurkan untuk anda sentiasa tahu setia bersama dengan 97.5 Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Interaktif 10-2 Hashtag Rancang Serata Rata.
1: Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.

Terima kasih, semoga terhibur bersama dengan kami di Kedah FM. Tengah buat apa lah ni? Semoga apa saja yang kita rancangkan, kerja-kerja kita hari ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar, insyaAllah. Nah, buat kerja sambil senyum-senyum, jangan duk tarik muka, supaya ada awet muda tu. Nah, tak nampaklah cepat tua kan. Okey, terima kasih sekali lagi untuk semua. Dan dah selesai dah kita buat kerja yang tu yang ni, nak ambil masa rehat sat, sambil-sambil duk tengok-tengok telefon tu, rasa macam terik ingin nak up status. Setengah orang dia suka apa-apa saja kerja yang dia buat, dah habis dah semua kerja dia buat, dia akan up di status WhatsApp ke, Instagram ke, Facebook ke, kat mana sajalah. Tapi tak apa, boleh, tak ada masalah. Mungkin tu satu cara nak menghiburkan hati. Mungkin juga kita tak ada siapa-siapa untuk kita nak luahkan. Jadi itu mungkin satu tempatnya, boleh, tak ada masalah. Kalau nak update status kita, update lah sesuka hati. Tapi seboleh-bolehnya sembunyikan beberapa hal ini, iaitu ibadah kita, sedekah kita, apa-apa saja masalah kita lah. Tak kiralah masalah dengan suami ke, masalah dengan isteri ke, dengan anak-anak ke, apa ke, di tempat kerja dan sebagainya, kita sembunyikan. Dan jangan lupa kita sembunyikan juga simpanan kita, harta kita, ataupun apa-apa saja perbuatan orang kat kita, hak buruk-buruk orang nak buat kat kita tu, sembunyikanlah baby. Allah saja yang tahu. Sebab hidup ni kita tak perlu banyak drama. Teruslah untuk kita berbuat baik, ya. Okey, pesanan yang terbaik dikongsikan untuk semua yang setia bersama dengan kami, Kedah FM.

0: terbaik di utara. Mana, mana lagi? Mana lagi cun tapi tak macam ni? Semuanya di Kedah FM.
1: Abang, ayam segar ada lagi tak?
2: Ada. Ayam bismillah. Segar, halal, suci, terus dari ladang.
1: Betul ke halai?
2: Yalah, disembelih ikut syarat. Bersih, terjaga. Ayam bismillah ni pilihan nombor satu orang Kedah.
3: Ayam bismillah pilihan halal hati pun tanah.
1: Ayam bismillah dipercayai kerana kualiti disukai rakyat Malaysia. Pilihan halal dari hati. Hubungi 019-590-0060 sekarang.
4: Radio Malaysia, Kedah FM.

0: dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah

Terima kasih yang bersama dengan kami di Radio Malaysia Kedah FM. Saudara, sebentar lagi utama satu tengah hari akan ke udara dan teruskan lagi kesihatan anda. Masih lagi bertemakan Siti Zack sehingga 2 petang nanti, insyaAllah ya. Kita akan jumpa lagi selepas berita nanti. Kekal setia bersama dengan kami 97.5 Kedah FM.

0: semuanya di hujung jari menerusi RTF Klik Nidaul Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bertemu lagi dengan saya Ustaz Rozi Rajab dalam rancangan yang dinanti-nanti, Nidaul Islam. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati, dikasihi, disayangi Allah dan Rasul. Kali ini bicara kita teramat-amat penting. Mati adalah pasti. Hadirin rahimakumullah. Sesungguh-sungguhnya apabila kita terkedu sekejap bila sampai pada perkataan mati, ia tidak akan ditangguh-tangguhkan. Ia satu benda yang pasti, ya. Karena itu kullu nafsin dha'iqatul maut. Ialah ayat yang diulang-ulang, yang diulang-ulang, yang dipastikan bahawa ia masuk menusuk kalbu kita. Bacalah macam mana dengan tarannumnya atau sebagainya, ia pasti akan berlaku. Ya. Hadirin rahimakumullah. Allah Taala berfirman lagi dalam suratul Munafiqun, ya. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lan yu'akhirallahu nafsan idza jaa'a ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Dan Allah Taala never forever, tidak akan pernah sekali-kali melewatkan sesuatu tempoh saat kematian seseorang daripada kamu yang bernyawa ini bila tiba waktunya. Tak cepat, tak lambat. Dan Allah Taala Maha mengetahui dengan apa yang kamu selalu perlakukan. Karena itu soalnya di sini, kita ni sedia atau tidak? Dah tahu mati itu pasti. Hadirin rahimakumullah, Palestin. Palestin hari ini adalah satu bukti yang cukup dahsyat dan hebat serta ibrah yang cukup tinggi. Kerana mereka bersedia untuk mati. Tahu tak kita bahawa mereka itu, kalau si suami keluar rumah, waktu dia bersalaman dengan isterinya, isterinya kata apa? Abang, keluarlah berjihad di jalan Allah, carilah rezeki, belalah agama Allah. Dan petang ini kalau kita masih bertemu, itu rahmat Allah. Kalaulah engkau pulang, kau dapati aku dan anak-anak tiada lagi di rumah ini, maka bertemulah kita nanti dengan Rasulullah di negeri yang abadi. Allahu Akbar. Dia tahu dah, dia akan pergi. Anak-anak mereka keluar ke sekolah, keluar dengan arti jihad. Ini baru mereka benar-benar menjiwai bahawa mati itu pasti. Dan orang yang zikrul maut, dengar. Orang yang sentiasa ingat kepada kematian ialah orang yang pintar. Nabi apabila ditanya, siapa yang paling pintar? Nabi kata, orang yang ingat kematian. Kenapa? Bila dia ingat kematian, dia akan pastikan bahawa dia tiada hutang dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahu Akbar. Kita selalu lupa bahawa kita akan pulang dengan kepelbagaian hutang dengan Allah. Tolonglah tuan-tuan, saya seru diri saya dan kita semua bahawa mati tidak akan menunggu kita. Dia akan datang. Dan malakul maut selalu melawat kita setiap hari. Tapi kita lupa, yalah, ya, kita ni seronok dengan hidup yang namanya mata'ul urur, kesenokan yang menipu yang sementara. Jadi hadirin rahimakumullah, maaf saya bukanlah sentimental, tapi inilah dia, ya. Kerana saya pun akan tempuhi saat ini. Ya, dan waktu sakaratul maut itu yang paling kita bimbang ialah kita nak akhiri kehidupan ini dengan la ilaha illallah, seperti mana yang diajar oleh ayah mak kita waktu kita lahir ke dunia, dan sebelumnya seperti apa yang diajar oleh malaikat yang meniupkan roh. Alasu bi rabbikum, waktu itu kan Allah suruh dia tanya, alasu bi rabbikum semua, aku ni siapa kata Allah? Jadi aku ni tak lain tak bukan, bukankah aku ni Tuhan kamu? Qalu bala syahidna, waktu itu mereka telah bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah, kami bersaksi ya Allah. Jadi hadirin rahimakumullah, ingat hidup ni mengembara, bila nak pulang tu bagi cukuplah segala-galanya, jangan kita pulang dengan tangan kosong, ya, karena nanti rugi serugi-ruginya. Tuan-tuan, ahli syurga besok kan, dia akan bersama sama-sama dia orang. Rugilah kita dapat duduk kat syurga tapi rumah kondominium. Untunglah yang dapat rumah landed tu. Sebab apa? Dalam kebaikan boleh buat lagi kebaikan. Jadi tuan-tuan, saat-saat mendengar Nidaul Islam, mulut tu kumat-kamitkan dengan istighfar. Mudahan bila nak mati besok, Allah telah sedia ampunkan kita semua. Jumpa lagi insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustaz Muhammad Rozi Muhammad Rajab. Hashtag penyiaran jakin Nidaul Islam
2: 105.7 seluruh Langkawi.

Terima kasih untuk anda yang kembali setia bersama dengan kami di Kedah FM dan selamat menunaikan solat Fardu Zuhur juga untuk semua. Baru saja masuk waktunya sebentar tadi. Alhamdulillah, selesai sudah. Ambil masa yang terbaik untuk kita cepatkan solat kita kan. Nah, dan selepas tu berdoalah. Mungkin ada perkara-perkara yang kita lakukan pagi tadi mungkin tak menjadi. Dengan doa kita tu insya-Allah akan diangkat petang nanti, Allah buka jalan. Jadi jangan putus asa lah. Teruskan usaha kita, teruskan doa kita juga ya. Kejayaan sebenarnya bukan datang dari langkah yang besar, tapi dari langkah kecil yang berterusan. Okey, terima kasih sekali lagi setia bersama dengan kami. Kedah FM.

0: #RancakSerata-Rata.
1: Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.

0: Baiklah, terima kasih untuk anda yang setia teman Siti Z sejak pukul 10 pagi tadi sampailah ke saat ini ya. Tugasan saya pun bakal berakhir sahaja lagi, dan tepat pukul 2 petang akan dibawakan kepada anda Raudah Sakinah. Esok Siti Z akan kembali lagi bersama dengan anda. Yang penting setia sentiasa bersama dengan kami 18 jam sehari. Okey, kita jumpa lagi esok di Interaktif 102 hashtag Rancak Serata-Rata. Jaga diri baik-baik, jaga kesihatan, jaga keselamatan, jaga adab tutur kata kita ya. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.
1: Tertutup sudah pintu.

0: 97.7 5 Radio Malaysia Kedah FM.
1: Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bittaqwa wa jamilna bil 'afiyah. Amin ya rabbal 'alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam, Tuhan yang senantiasa menyayangi kita, mencurahkan kita segala nikmat dan rahmatnya yang tak pernah putus-putus hinggalah ke hari ini. Dan kita juga memanjatkan rasa syukur kita kerana pada kesempatan bersama dengan saya Ustaz Ilyas Ismail, insya-Allah kita akan membicarakan suatu tajuk yang insya-Allah menarik, yang bagus untuk kita bincangkan bersama. Kesian hidup orang yang kedekut. Macam cerita P. Ramlee pula. Kesian hidup orang yang kedekut. Kawan-kawan yang dirahmati Allah sekalian, sifat kedekut ni adalah satu sifat yang tak elok sebenarnya. Suatu sifat yang sangat tak elok, yang buruk, yang orang pun tak suka sifat tu. Namun kita perlu ingat satu perkara, bahawa sifat kedekut ni dia merupakan sifat yang memang ada dalam diri manusia. Maknanya manusia ni dia ada dia punya kedekut dia. Sama ada dia kedekut ilmu, dia kedekut duit, dia kedekut harta, dia kedekut kemahiran, skill. Orang tanya cara nak buat nasi goreng cili padi, dia tak nak share. Orang tanya dia macam nak buat ayam masak lemak apa, dia tak mau ajar. Tanya mana nak buat rendang apa, dia tak mau ajar. Dia kedekut skill. Ada orang dia kedekut wifi. Ada tak? Wifi pun kedekut. Orang pergi ziarah rumah dia, pergi bertamu ke rumah dia, yang tetamu tu minta lah, maaf nak minta password wifi boleh? Tak ingat lah. Tak ingat. Padahal dia tak mau bagi. Password wifi pun kedekut. Macam-macam jenis orang lah kedekut ni dalam kehidupan kita. Sebab itu dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman antara lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa uhdiratil anfusush. Kata Allah taala, sifat bakhil, kedekut, tak suka beri untuk tolak ansur itu adalah tabiat manusia. Surah An-Nisa ayat 128. Memang tabiat, memang manusia punya sifat dia memang macam tu. Dia ada perangai dia tu. Orang panggil perangai apa? Perangai kedekut tu memang ada pada diri dia. Dia memang, dia adalah kedekut macam yang saya sebutkan sebentar tadi. Sebab itu, kalau ditanyakan, kenapa ada manusia ni dia bersifat kedekut, sama ada, tak tahulah panggilan macam-macam, dia kedekut ke, dia tidur masin ke, dia tangkai jering ke, dia, macam saya duduk di Kedah lalu, kawan panggil sip. Sip sungguh dia, sip. Save asalnya. Simpan. Orang kedekut ni dia ada dia punya, orang panggil apa ya, dia panggil sebab ke ataupun tanda-tanda yang ada pada dia tu memang ada lah. Antara lain, orang kedekut, orang bakhil ni, tiga perkara saya nak kongsi dengan kawan-kawan semua. Orang bakhil, orang kedekut ni, tiga perkara saya nak kongsikan. Pertama sekali ialah, orang kedekut ni dia tak yakin pada rezeki Allah. Dia tak yakin pada rezeki Allah. Kalau orang yang dia ni pemurah, dia yakin. Aku bagi ke orang, aku sedekah ke orang, aku bagi sumbangan ke, aku tolong orang, aku share aku punya ilmu, aku share aku punya kemahiran aku ni, Allah akan bagi rezeki lagi banyak. Dalam Quran, surah Ali Imran, Allah mengajarkan tanda-tanda calon-calon ahli syurga tu apa? Dia akan bersedekah, dia akan berinfak dalam keadaan fisara awid darra. Sama ada dia senang ataupun dia susah,
dia tetap nak bersedekah, dia tetap nak berinfak. Eh, aku ni kerja pun tak ada, eh, aku ni pendapatan income aku pun slow, ciput, tapi aku nak juga bersedekah, aku nak juga share rezeki yang aku ada ni dengan orang lain. Orang macam ni lah yang Allah Subhanahu Wa Taala akan lipat gandakan lagi dia punya rezeki dia. Padahal kalau orang yang yakin pada rezeki Allah, rezeki ni luas. Rezeki ni sangat luas. Allah boleh datangkan rezeki dalam pelbagai bentuk. Kalau kawan-kawan semua buka Al-Quran, tengok dalam mushaf Al-Quran tu, ada rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala datangkan rezeki kerana usaha. Rezeki kerana usaha. Allah rakamkan dalam surah An-Najmi ayat 39. Rezeki kerana usaha. Ataupun ada juga rezeki yang datang asbab daripada kita bersyukur. Surah Ibrahim ayat 7. Ada juga rezeki yang Allah datangkan daripada anak. Rezeki kerana anak. Ha. Surah Isra ayat 31. Ada juga rezeki yang Allah datangkan kerana kita bersedekah. Surah Al-Baqarah ayat 245. Kawan-kawan semua tengoklah. Allah Ta'ala janji dengan kita. Kau jangan takut, rezeki aku sentiasa ada. Yang penting yakin pada Allah. Apa yang saya cakap ni, tolong tulis balik, catat balik macam saya pernah sebut, sebelum ni. Apa yang saya ingatkan sebelum ni, qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan menulis, mencatat. Ada rezeki kerana usaha. Ada rezeki kerana bersyukur. Ada rezeki kerana anak. Ada rezeki kerana sedekah. Dan banyak lagi bentuk-bentuk rezeki. Maknanya kalau orang yang dia faham tentang konsep rezeki, dia tak kedekut. Dia tak rasa nak kedekut dengan orang. Dia yakin pada rezeki Allah. Yang keduanya, orang kedekut ni penyakit dia apa? Dia menganggap harta itu hak mutlak dia. Dia menganggap harta tu adalah apa? Ha, hak mutlak dia. Dia rasa harta yang dia punya tu memang dia punya secara mutlak. Bukanlah dia kata ini semua datang daripada Allah ke dah. Dia menganggap ini memang daripada usaha dia. Oh, aku kerja penat-penat, letih-letih, takkanlah aku nak sedekah ke orang pula. Tak boleh. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita dalam Al-Quran. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitanirrajim.

Sadaqallahul azim ila akhiril ayah. Allah Ta'ala berfirman, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan nafkahkanlah sebahagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebahagian dari hartanya akan memperoleh pahala yang besar. Sadaqallahul Azim, Surah Al-Hadid ayat 7. Dalam membahaskan ayat ini, Imam Qurtubi menyebutkan ayat ini menjadi dalil hakikat harta milik Allah. Milik Allah harta tu. Kita ni hanya dipinjamkan saja ataupun sebagai pengganti mengurus saja harta tu. Jangan duk perasan harta tu sendiri punya. Tiada

hati. Dunia ini hanyalah sementara. Cukup-cukup saya. Saya tak hafal sangat lagu-lagu tu. Tapi tak apa. Kalau kawan-kawan beli sambung lah. Kalau tak ingat juga, sama macam saya. Tengok je lah di YouTube nanti. Tak ada yang kita punya. Jangan duk sombong, duk belagak sangat. Oh, dia berasa dia punya. Lepas tu apabila Allah Subhanahu Wa Taala tarik, Allah Taala ambil daripada dia semula, dia punya mengamuk, dia punya marah, dia punya tak puas hati tu seolah-olah macamlah harta tu dia yang punya. Tak boleh. Tak boleh macam tu kawan-kawan yang saya sayangi, yang saya muliakan semua. Tak boleh, okey? Tu yang kedua. Yang ketiganya, masalah orang kedekut ni apa? Masalahnya yang ketiganya, orang kedekut ni hidup dia takkan tenang. Hidup dia takkan tenang. Ya ke Ustaz? Saya tengok dia okey je. Mana ada? Tak, dia tak tenang. Orang kedekut, dia takkan tenang. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sendiri sebutkan dalam surah Al-Ma'arij, ayat 19 hingga ayat 21. Kawan-kawan boleh semak, boleh tengok ayat tu. Surah Al-Ma'arij, ayat 19 hingga ayat 21. Yang mana Allah Ta'ala mengingatkan kita bahawa manusia ini dia bersifat resah, gelisah dan kedekut. Bila dia susah, bila dia ada masalah apa tu dalam hidup dia, dia akan tension. Dia tension. Aduh, dia serabut. Jam. Hang. Apa lagi? Bingung. Bingung. Aduh, aku dah bingung dah. Aku dah jam. Aku tak boleh fikir, tak boleh buat apa dah. Sebab apa? Sebab time tu, barangkali dia ada masalah kewangan. Dia tension, dia stres. Itu manusia. Itu memang manusia. Namun, kata Allah Ta'ala lagi, bila dia senang pula, kedekut pula. Tengah duit duk banyak, dia kedekut. Tengah duit tengah ciput, sengkek. Sengkek. Parah hidung ke? Kan? Dia kata, saya tak boleh bagi ke orang. Tak boleh. Saya dulu susah, sekarang saya dah senang, saya takkan bagi ke orang. Ini masalah orang. Manusia kebanyakannya macam tu. Dia kedekut, dia tak mau nak kongsi, dia tak mau nak bagi ke orang lain. Harta yang dia ada, harta yang dia dapat. Orang minta sumbangan. Assalamualaikum, mohon sumbangan. Dah. Ramadan nanti. Tu dia. Ramadan nanti. Tahun depan punya Ramadan baru nak bagi. Ataupun datang apa tu anak ayah nak beli, dah tak payah. Tak payah. Guna yang lama dulu, yang abang punya dulu ni guna. Dia kedekut untuk anak, untuk keluarga, isteri apatah lagi minta nak beli tu beli ni, tak payah ni semua dunia ya. Apa dunia? Alasan ayatnya tu, ya Allah, menyakitkan hati, kedekut. Tahap-tahap manusia yang kedekut ni banyak kawan-kawanku sekalian. Ada manusia dia kedekut dengan keluarga, ataupun dia kedekut dengan isteri, kedekut dengan anak. Ada orang dia kedekut dengan mak bapak. Ada orang kedekut dengan kawan-kawan. Ada orang kedekut dengan harta dia. Macam-macam jenis bentuk kedekut. Ya Zal Jalali wal Ikram, ya Allah, ya Allah. Tu ada orang tanya, dia kata, Ustaz, kalau orang kedekut ni, dia sama ke dengan jimat cermat? Itu satu persoalan kat tu. Orang kedekut ni dengan jimat cermat ni ke sama ke adik-beradik ke macam mana? Nanti dulu kawan-kawan, jangan salah faham. Orang kedekut dengan orang berjimat cermat ada beza dia. Agak-agak beza kat mana? Apa beza? Beza orang yang kedekut dengan orang yang berjimat cermat. Tengok, ini saya nak share. Supaya kawan-kawan tidak jadi orang yang, aku ni kedekut lah aku rasa. Nanti dulu, tengok. Kalau orang tu dia jenis berjimat cermat, jimat ni lawan dia apa? Lawan kepada jimat adalah membazir. Membazir amalan syaitan. Innal mubazirina kanu ikhwanu syayatin. Membazir itu adik-beradik syaitan. Teruk sangat membazir. Lain. Lawan kepada membazir adalah berjimat. Orang berjimat cermat ni, dia ada tanda dia. Mari saya kongsikan ya. Orang berjimat cermat ni, dia ada dia punya tanda-tanda dia. Pertama sekali. Yang pertama. Orang berjimat cermat, nombor satu, sifat dia apa? Dia ni belanja ikut kemampuan. Dia belanja ikut kemampuan. Orang Melayu punya pepatah apa dia? Ukur baju di
ukur baju di badan sendiri, jangan di badan patung, tak boleh, badan sendiri. Pertama, orang jimat cermat ni dia belanja ikut kemampuan dia, walaupun dia tengok teringin tengok kawan pakai handphone kamera sampai 6 lens, oh power, mau muka tak jadi Aaron Aziz, handsome sangat, 360 punya gebu punya muka, teringin pakai handphone macam tu, kamera banyak. Dah. Kita punya kemampuan setakat mana, gaji kita setakat mana, harta kita ada setakat mana, setakat tu sudahlah. Itu nama jimat cermat. Yang keduanya, orang berjimat cermat ni, ciri dia, dia mengutamakan yang hak dulu. Maknanya bila dia dapat rezeki, dia dapat duit, dia dapat harta, gaji ke, bonus ke, apa pun, nombor satu dia fikir apa dia? Tanggungjawab aku dulu. Nafkah isteri, nafkah anak, nafkah keluarga. Yang keduanya zakat ataupun sedekah. Juga apa lagi? Keperluan rumah, keperluan mak bapak, sumbangan untuk ahli keluarga kita, sumbangan pada orang susah. Dia fikir yang tu dulu. Itu namanya orang yang berjimat. Dia fikirkan mana, dia panggil apa? Priority kan? Keutamaan dulu. Itu nama orang berjimat cermat. Dia fikir itu dulu. Dia bukan fikir, dapat duit, dia fikir apa aku nak beli yang aku geram hari tu nak sangat. Tak. Dia fikir, apa tanggungjawab yang perlu aku langsaikan dulu? Hutang, kan? Dulu kata nak dapat gaji, nak bayar hutang. Bayar dulu. Itu tanggungjawab kita. Wajib. Wajib bayar. Oh, sedap-sedap makan duit orang, tak mau bayar. Okey? Ustaz marah ke? Dah, geram. Yang ketiga. Yang ketiganya ialah, orang yang berjimat cermat ni sifat dia, dia fikirkan untuk simpanan masa depan. Ya, memang teringin, siapa tak mau. Dia tengok orang lain pergi melancong, pergi berjalan jauh-jauh seronoknya. Tapi tak, dia fikir cukup aku melancong dalam negara ke, melancong dekat-dekat pun jadilah. Asalkan dapat seronok, berhibur dengan keluarga, duit yang ada ni aku simpan. Demi masa depan anakku nanti. Manalah nak tahu kot, anakku nanti ni perlukan duit nak sambung belajar mana, perlukan duit untuk urusan apa-apa nanti. Manalah nak tahu, masa depan kita bukan tahu keadaan macam mana, sebagaimana kita dalam ujian, apa tu, ekonomi kita sekarang ini. Nampak? Waktu macam ni, perlu sangat pada simpanan kita untuk diguna pakai. Jadi kalau orang berjimat cermat, dia fikir simpanan mesti kena ada. Kena ada. Ya Allah, tak ramai orang fikir tentang benda ni. Ada orang dia dapat duit, ghaibul ghuyub, habis terus duit dia hapus, habis dia guna. Sebab itu dalam hal ini, kita sangat nak belajar macam mana sifat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana baginda Nabi punya sifat pemurahnya Nabi. Nabi ni seorang yang ajwadun nas. Ajwadun nas ni maknanya manusia paling pemurah. Dia kalau pemurah ni al-jud. Al-jud maknanya pemurah. Dan Nabi ni ajwadun nas. Manusia yang paling pemurah. Ya Allah. Nabi punya sifat pemurah ni, saya ingat kalau saya tak cerita kat kawan-kawan pun, kawan-kawan pun selalu dengar dah. Ustaz-ustaz kita duk ceramah Maulidur Rasul ke, ceramah apalah, berkait tentang pemurahnya Nabi, sifat Nabi yang tak boleh tengok orang susah tu, memang selalu sangat kita dengar dah. Tapi tak apalah, izinkan saya nak hurai sikit-sikit kan. Iaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sifat Nabi macam mana kawan-kawanku sekalian? Disebutkan oleh Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah, menyebutkan, kata beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi menderma dalam bermacam cara. Nabi ni derma, Nabi ni bersedekah, ataupun Nabi ni memberikan sumbangan, atau pemurahnya Nabi ni dalam bermacam cara. Apakah bentuk-bentuk pemurahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Antaranya Nabi ni seorang yang pemurah dari segi ilmu. Tak putus-putus bagi ilmu kepada umatnya. Tak putus-putus bagi ingatan pada umatnya. Tak putus-putus bagi nasihat pada umatnya agar selamat.

Nabi pemurah dari segi harta, Nabi pemurah dari segi duit, ataupun juga Nabi pemurah dari sudut memberikan manfaat kepada orang sekeliling. Nabi akan memberi makan kepada orang yang lapar. Nabi akan memberikan nasihat kepada orang yang rungsing. Nabi akan menunaikan hajat orang lain. Orang yang dalam terkandas, orang yang dalam masalah, orang yang dalam kegelisahan, Nabi akan tenangkan, Nabi akan damaikan. Anak-anak yatim, anak yang mana dia itu kehilangan bapaknya itu, Nabi hiburkan. Nabi Muhammad SAW begitu pemurah, penyayangnya Nabi. Allah.

0: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini? Jom layan bersama Zorin Nova. Relax 26. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan Tak Kira Di Mana Jua Anda Berada. Terima kasih Siti Zack yang terus temankan anda tadi daripada pukul 10 pagi sampailah pukul 2 petang. Dan selepas itu terus kekal bersama Zorin Nova, okay? Sebab petang ni saya nak kongsikan untuk anda semua lagu-lagu yang terbaik. Walaupun saya bercuti 2 hari, tapi Allah rindunya untuk anda semua yang terus dengarkan Kedai FM. Jadi untuk petang ni saya akan kongsikan lagu-lagu terbaik untuk anda sehingga pukul 6 petang. Jadi ada juga info-info yang terkini. Jadi jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedai FM dalam Relax 26.
1: Sayang, ini lagu healing kita.

0: pengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 21.

0: kat mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasar raya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
4: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu, pun boleh bersama kami.
5: San. Awak. Lani lagu mana?
4: Semuanya di hujung jari.
5: Walaupun di mana.
4: Menerusi RTM Flip.
6: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zoran Nova. Relax 26. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan Tak Kira Di Mana Jua Anda Berada. Yang belum lagi download RTM, klik download sekarang di Play Store ataupun Google App Store anda. Okey, dan kepada anda semua yang sedang mandu ketika ini, hati-hati mandu tau. Bawa kenderaan tu baik-baik, insyaAllah. Saya akan temankan anda sehingga pukul 6 petang. Mungkin juga yang tengah bertugas sekarang ni, yang duduk tengah mikir, ayuh si Ayu macam mana nak meeting ni. Ya Allah, makan-makan dah. Tapi tu dia lah, macam mana nak present sekejap lagi. Tak apa, relax, cool, tenang, tarik nafas. Saya akan temankan anda. Acik, okay, jadi apa pun, jom dengarkan lagu-lagu ini. Semoga mungkin tension-tension anda semoga akan release, okay, kalau dengar lagu ini. Terus kita bersama Zoran Nova. Kedah FM.
4: Tak nak dengar kami? Janganlah begitu, weh. Jadikanlah Kedah FM.

Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

0: kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa, 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
3: Kampung kita, macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TVOK.

0: bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Same point.
2: Di sepanjang malam aku berdoa.
1: Dan show.
3: Same point.
1: Dan show.
4: Kedah FM.

Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zora Nova. Relax 26. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan Take Care Manager anda berada. Dan juga ini saya kongsikan ni, saya dapatkan daripada Facebook Jabatan Penerangan Malaysia. Ini berkenaan dengan elakkan pelaburan scam. Jangan serah wang kepada skim yang meragukan. Yalah, kita duk cari duit benar-benar, tiba-tiba kita pegang wang lain. Mana boleh macam tu, Cak? Boleh je. Okey, ni nak kongsikan. Kenali tanda-tandanya lebih awal untuk lindungi kewangan daripada penipuan. Yang mana ciri-ciri pelaburan tidak sah ataupun scam ni. Yang pertama, dia kata tak akan rugi. Kemudian indah khabar dari rupa, peluang hanya sekali, untung besar. Jadi jangan duduk bilabur lah. Orang bila orang cakap macam tu, ya. Dia kata tak apa, labur sekali ni, untung banyak ni, jangan risau. Okey, jangan risau lah. Memang merisaukan pun, sebab apa, duit kita hilang habis tu. Okey, kerja dah lama berpuluh-puluh tahun, tiba-tiba hilang sekilip mata saja duit tersebut. Oi, merana cik. Oi, terus kekal bersama Zora Nova. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik sehingga pukul 6 petang, dan terus dengarkan semuanya dalam Relax 26 Kedah FM.

0: kejuaraan dunia MotoGP 2026 kini semakin memuncak untuk pusingan kelima di litar ikonik Bugatti Le Mans. Jagoh-jagoh dua roda dunia bakal berentap demi menakluk Grand Prix Perancis, Grandstand Sesi Kelayakan dan MotoGP Sprint. Sabtu 9 Mei, sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand Hari Perlumbaan, Ahad 10 Mei 4.35 minit petang. Eksklusif di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Oh, we got a crash there for Jorge Martin.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Pempengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
3: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat.

0: anda. Jadi KKM akan terus memantau perkembangan situasi semasa dan sebarang maklumat lanjut akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Okay? Jadi untuk semua terus kekal bersama Zorina Abad, jadi saya kongsikan lagi untuk info-info yang terkini. Jadi jom dengarkan lagu-lagu terbaik dalam Relax 26 Kedah FM.
1: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM sentiasa bersama.

0: Cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
3: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah

0: berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher, aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda, di bandar atau di desa. Tak perlu ragu, lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zora Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan di mana jua anda berada. Yang belum lagi download RTM, klik download sekarang di Play Store ataupun Google App Store anda secara percuma aja. Sebab apa tidak, RTM klik tu bermacam-macam ada tau. Ada semua stesen radio RTM negeri dekat situ. Ada rancangan-rancangan menarik dan juga mungkin anda terlepas drama-drama di TV1, TV2. Semua boleh tonton balik dekat semua di RTM klik. Dan juga boleh juga tonton semua rancangan-rancangan radio juga dekat situ. Okay. Dan ini juga ada ucapan yang dihantar oleh rakan kita ni, datang daripada Azura. Dia kata, Assalamualaikum DJ Zura. Waalaikumsalam. Selamat petang kepada semua pendengar radio Malaysia Kedai FM. Petang ini memang happy lah. Sambil-sambil dengar Kedai FM, sambil-sambil juga ada buat assignment ni. Terima kasih banyak kena setiakan lagu-lagu terbaik. Terus ke khabar sama Zura Nava, Radio Nombor 1 di Utara, Kedai FM.
2: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar, semuanya di Kedai.

Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

0: Belanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zora Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan Tak Kira Mana Jua Anda Berada di frekuensi kami 97.5. Jadi jom saya nak kongsikan untuk anda panduan untuk solat fardu asar bagi seluruh negeri Kedah Darul Aman pada petang ini. Bagi zon 1 di arah Kota Star, Kuang Pasu dan juga Pokok Sena, dan juga yang berada dekat Pendang Kuala Muda Yan 4.37 minit petang, yang berada dekat Baran Terap Sik dan juga di Baling 4.36 minit petang, yang berada dekat Kulim Menat Bau 4.37 minit petang, yang berada dekat Langkawi 4.39 minit petang, dan yang berada dekat Puncak Gunung Jerai 4.37 minit petang. Jadi kepada anda semua, pada pukul 4.30 petang nanti, sama-sama kita ikuti untuk berita tempatan Kedah FM yang akan disampaikan oleh Uni Berita Ewas Masa Kedah FM. Terus dengarkan lagu-lagu terbaik. Relax 26.

0: Dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama.
1: Assalamualaikum semua pendengar radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat, badan rasa letih, lesu. Apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk

0: kat mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum. Hey.
1: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
2: Relax, brother. Relax.
1: Teman paling fun.
3: Kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
4: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
5: Mereka hadir sebenarnya saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa, 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
6: Di kampung kita, macam-macam benda pelik berlaku.
5: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Rashid Jali. Sekarang disampaikan berita tempatan Radio Malaysia, Kedah FM. Perkembangan banjir di Kedah sehingga pukul 4 petang tadi, seramai 33 penduduk terjejas daripada 10 keluarga berlindung di sebuah pusat pemindahan sementara PPS banjir di Masjid Al-Mutadin, Sungai Seluang, Lunas, Kulim. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Kedah dalam kenyataannya berkata, situasi semasa kembali normal dan ada di antara penduduk kembali ke kediaman mereka masing-masing untuk mencuci dan membersihkan rumah yang

حي على الفلاح.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti. Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia, wahai alangkah kerdil arti dunia, wahai alangkah remeh arti dunia, wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
3: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini? Jom layan bersama Zore Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zora Nova di Kedah FM. Dengarkan juga secara online di rtm.rtm.gov.my. Pukul 5 petang nanti sama-sama kita ikuti untuk utama 5 petang. Dan selepas itu terus kekal bersama Zora Nova pukul 5.15 minit petang. Sampailah pukul 6 petang. Time itu juga ada lagu-lagu menarik menanti anda semua. Okey? Yang pastinya terus dengarkan tak kira di mana jua anda berada. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik dalam Relax 26 Kedah FM.

0: Penentuan garis pemisah yang sesuai antara golongan yang wajar menerima subsidi petrol dan mereka yang boleh dikeluarkan daripada sistem subsidi berkenaan sedang diperhalus. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata ia sebagai usaha melaksanakan mekanisme subsidi lebih bersasar.
1: Dalam usaha kita menyampaikan subsidi ini kepada kumpulan sasaran, tetapi juga kita tidak mahu sehingga memberi kejutan yang ketara kepada kumpulan yang mungkin masih memerlukan sokongan ataupun dari segi ketersediaan untuk beralih sepenuhnya.
0: Menurut Akmal, perkara tersebut telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 sebelum ini sesuai kesediaan kerajaan untuk menambah baik kaedah pemberian subsidi berkenaan. Dalam perkembangan lain, Akmal memaklumkan di bawah kerjasama strategi antara Kerajaan Malaysia dan Arm Limited, kerajaan menyerahkan tawaran kepada tiga syarikat tempatan sebagai langkah penting untuk memperkukuh keupayaan negara dalam reka bentuk litar bersepadu IC.
1: Dari segi asasnya, negara memang ada kekuatan. Yang mana dari segi kekuatan itu kita tertumpu kepada dari segi pembukusan, pengujian dan juga dari segi packaging itu. Cuma untuk menuju ke arah front end, memang kita memerlukan akses kepada IP ini untuk supaya syarikat-syarikat tempatan juga ada ruang untuk menuju ke arah front end, ke arah penciptaan dan bersepadu tersebut.
0: Jelas Akmal, inisiatif itu menandakan peralihan Malaysia ke fasa baharu pembangunan industri semikonduktor. Kerajaan akan terus memberi tumpuan penuh kepada usaha memperkasa ekosistem sains, teknologi dan inovasi STI bagi memastikan Malaysia mampu mendepani cabaran kewangan serta ketidaktentuan rantaian ekonomi global susulan konflik di Asia Barat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pelaksanaan beberapa inisiatif berasaskan misi diyakini mampu mengoptimumkan sumber, merangsang pertumbuhan ekonomi mampan serta memacu pembangunan berteraskan inovasi dan teknologi bernilai tinggi selari dengan tekad untuk menjadikan STI sebagai pemacu utama penyelesaian ekonomi negara. Setiap perancangan dan pelaksanaan mesti digerakkan secara lebih strategi dan berkesan. Sektor perkhidmatan mencatat pertumbuhan sebanyak 8.1% tahun ke tahun pada suku pertama 2026 dengan hasil mencecah RM682 bilion. Menurut Ketua Perangkawan Datuk Seri Muhammad Uzir Mahidin, segmen perdagangan borong dan runcit, makanan dan minuman serta penginapan mencatat pertumbuhan tertinggi sebanyak 7.7%, manakala hasil mencecah RM512.3 bilion bagi tempoh sama. Prestasi memberangsangkan itu didorong oleh aktiviti ekonomi domestik yang terus kukuh sepanjang suku pertama berkenaan. Malaysia menyasarkan industri automotif negara mencapai keupayaan pemanduan autonomi tahap 3 menjelang 2030 sebagai persediaan ke arah transformasi mobiliti masa depan. Menurut Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zizin, sasaran itu penting memandangkan teknologi pemanduan autonomi sedang berkembang pesat di peringkat global dan dijangka menjadi antara komponen utama dalam lanskap automotif baharu. Jelas beliau, perbincangan mengenai pemanduan autonomi perlu diperluas kerana Malaysia sebelum ini lebih tertumpu kepada aspek pembuatan kenderaan. Agenda pembaruan dan transformasi SPRM yang dimulakan kepimpinan terdahulu perlu diteruskan bagi memastikan ia kekal relevan serta diyakini rakyat. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, langkah itu perlu dilaksanakan secara berterusan kerana strategi memerangi rasuah sentiasa ditambah baik mengikut peredaran zaman.
2: Transformation ini adalah satu bentuk, saya boleh katakan, living things. Siapa-siapa menjadi Ketua Pesuruhjaya, menjadi leaders to these agencies, dia perlu melihat kepada transformation yang berterusan. Kalau tidak ada pendekatan baru, maka dia akan duduk takut lama, rakyat akan menilai SPRM ini berkesan tak berkesan.
0: Tan Sri Azam bakal menamatkan perkhidmatannya sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM esok. Berita seterusnya. Musim monsun barat daya dijangka bermula Khamis ini hingga September depan. Berikutan keadaan angin yang diramal mula bertiup secara konsisten dari arah barat daya ke rantau negara. Menurut Met Malaysia, sepanjang musim itu, kadar kelembapan udara lazimnya adalah rendah, menyebabkan kurangnya pembentukan awan hujan di kebanyakan tempat. Sehubungan itu, negara akan menerima jumlah hujan yang lebih rendah dengan bilangan hari tanpa hujan adalah lebih banyak berbanding bilangan hari hujan. Cadangan penggantian paip dan pembangunan infrastruktur bekalan air di Kelantan adalah berdasarkan perancangan serta permohonan dikemukakan operator air negeri, bukan ditentukan melalui had tahunan tertentu oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN. SPAN dalam kenyataan menegaskan setiap cadangan akan dinilai dengan mengambil kira keperluan projek, impak kepada perkhidmatan, keupayaan kewangan serta kemampuan pembayaran balik operator. Terdahulu, Esko Kerja Raya Infrastruktur Air dan Pembangunan Luar Bandar Kelantan, Datuk Dr. Izzani Hussein, dilaporkan mendakwa SPAN hanya meluluskan penggantian kira-kira 150 km paip setahun sekaligus menyebabkan proses berkenaan mengambil masa yang panjang untuk diselesaikan sepenuhnya. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP memperkenalkan kemudahan iLegacy dan kalkulator matlamat persaraan sebagai usaha memastikan kelangsungan pendapatan persaraan serta jaminan kewangan merentasi generasi. Ketua Pegawai Eksekutif KWSP Ahmad Zulkarnain On berkata, kemudahan iLegacy membolehkan ahli memindahkan sebahagian daripada simpanan KWSP kepada akaun KWSP ahli keluarga terdekat setelah mencapai umur pengeluaran penuh. Sementara itu, kalkulator matlamat persaraan direka untuk membantu ahli merancang persaraan secara lebih berkesan. Luar negara, sebuah pesawat tentera udara Ireland tiba di pangkalan tentera Casement Aerodrome Baldonnel di Dublin membawa dua individu disyaki positif hantar virus yang dipindahkan dari berhampiran Tenerife. Menurut data penjejakan penerbangan dan laporan tempatan, jet berkenaan berlepas dari Kepulauan Canary ke Ireland sebagai sebahagian operasi pemindahan perubatan antarabangsa yang dikaitkan dengan kapal MV Hondius. Butiran mengenai keadaan pesakit bagaimanapun tidak didedahkan. 76 penumpang dan 11 kru berjaya diselamatkan selepas sebuah pesawat Turkish Airlines terbakar pada bahagian tayar giar pendaratannya. Insiden berlaku ketika mendarat di lapangan terbang antarabangsa Tribhuvan di Nepal. Menurut jurucakap Pejabat Keselamatan Lapangan Terbang Rajkumar Siwal, operasi pendaratan dan pelepasan di lapangan terbang berkenaan terganggu memandangkan insiden tersebut berlaku di atas landasan. Usaha menunda pesawat sedang dijalankan. Sekurang-kurangnya 6 orang maut dan 4 lagi cedera parah apabila kereta yang mereka naiki terjatuh ke dalam gaung di negeri berbukit utara India, Himachal Pradesh. Menurut polis tempatan, kejadian itu dilaporkan dari kawasan Chamba di Himachal Pradesh. Kesemua mangsa berasal dari negeri barat Gujarat dan dalam percutian ke negeri itu, mangsa yang cedera berada dalam keadaan stabil. Sukan bola sepak Liga Super masuklah dalaman pasukan menjadi punca utama prestasi buruk Kelab Kelantan The Real Warriors TRW hingga peroleh kekalahan teruk kepada Johor Darul Ta'zim JDT 1-14 semalam. Jurulatih kecergasan Kelantan TRW Kamarul Dinis Kamarudin mendedahkan perkara itu dalam sidang media selepas perlawanan. Menurutnya, banyak isu berbangkit terutama masalah gaji hingga menyebabkan pemain kini hilang fokus. Kamarul Dinis berharap dapat memujuk ke semua barisan pemain dan pasukan untuk terus beraksi serta menamatkan saingan Liga musim ini berdepan Negeri Sembilan FC di Stadium Tuanku Abdul Rahman di Paroi Sabtu ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Garis pemisah penerima subsidi petrol diteliti elak kejutan kepada rakyat. Musim monsun barat daya bermula Khamis ini. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini? Jom layan bersama Zore Nova. Relax 26. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan Tak Kira Mana Jua Anda Berada, dan juga yang dekat rumah tu tengah rehat santai, alhamdulillah. Baru sampai rumah kan, baru balik dari kerja, alhamdulillah. Dan juga ada yang tengah, mungkin duduk tengah bersiap-siap, okay, mungkin ada yang nak bekerja malam, ada yang berniaga malam. Jadi kepada anda semua, sentiasa akan ada baik-baik, insyaAllah. Jadi saya akan temankan anda semua sehingga pukul 6 petang, okay. Dan ada lagu-lagu menarik menanti anda selepas ini. Semuanya dalam Relax 26 Kedah FM.
1: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu, pun boleh bersama kami.
2: Awak, nani lagu mana?
1: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana.
1: Menerusi RTM Play.

0: jari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zore Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan, tak kira mana jua anda berada, yang belum lagi download RTM Click, download sekarang di Play Store ataupun Google App Store anda. Okey, dan kepada anda semua, pukul 5.45 minit petang nanti, sama-sama kita ikuti untuk Beast on Air ketika itu nanti. Ada nak ke mana kita nak bawa, itu kena tengah lah. Setiap hari takkan ada. Kita nak bawakan tempat warung-warung yang terbaik, kedai-kedai yang terbaik yang anda boleh kunjungi dan juga membeli dekat situ. Okey, dan jadi untuk anda semua, jom layan lagu-lagu terbaik semuanya. Radio No. 1 di Utara, Kedah FM.

Belanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: Sama macam tu.
1: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang untuk anda yang mengikuti siaran Kedah FM, yang sentiasa memilih Kedah FM dan juga daripada kami, stesen RTM sendiri dan juga Kedah FM, di mana kita adakan rancangan Biz On Air untuk anda yang berniaga. InsyaAllah kita akan ketengahkan produk anda, hasil keluaran anda untuk semua tetapan umum dan juga pendengar Kedah FM. Untuk hari ini dan juga untuk waktu ini, kita nak bersama dengan seorang peniaga yang berniaga goreng pisang sudah sekian lama, alhamdulillah. Namun begitu, untuk kita nak menonjolkan ataupun memasarkan produk beliau untuk terkenal seluruh Malaysia khususnya, ya, di dalam rancangan Biz On Air ini. Okey, baik, kita akan bersama-sama dengan Puan Sharifah binti Hamid untuk petang ini. Silakan, Biz On Air.
3: Assalamualaikum para pendengar setia Kedah FM. Saya Sharifah binti Hamid, yang lebih dikenali dengan panggilan Kak Poh Goreng Pisang, yang beroperasi di Taman Wira Mogong, mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kerana sudi menjemput Kak Poh dalam rancangan Radio Business bersama Kedah FM. Terima kasih Kedah FM. Nak cerita macam mana Kak Poh mula melibatkan diri dalam perniagaan goreng pisang ni. Kak Poh mula buka goreng pisang ni di depan kelang tayar sekitar tahun 1995, lebih kurang lah 30 tahun dah Kak Poh niaga. Lepas tu tempat tu mereka ambil buat jalan, besar jalan. Habis tu Kak Poh pun berpindah lah ke Taman Wira ni. Semua cucuk ni dia ada peminat dia tersendiri. Macam cucuk kacang, dari mula dengan sekilo kacang lah ni dah boleh pergi sampai 3 kilo ke 4 kilo lah.
2: Itulah kisahnya, cerita daripada seorang peniaga goreng pisang. Namun ada lagi kisahnya esok. Tunggu dan nantikan dalam Biz On Air di Kedah FM. Waktu yang sama, 5.45 minit petang. Kedah FM, Mesra Harmoni.
1: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
4: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zore Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan, tak kira mana jua anda berada. Dengarkan daripada pukul 2 petang sampailah sekarang ini. Saya pun sampai ke penghujungnya dah. Sebab ini kita terus bersama dengan penyampai seterusnya akan temankan anda bermula pukul 6 petang sampailah pukul 12.30 malam. InsyaAllah kita jumpa lagi esok, akan bersama dengan Sazura Nava pukul 6 petang sampailah pukul 12.30 malam. Dalam hashtag yang satu malam esok ada lagu-lagu menarik menanti anda semua. Jaga diri baik-baik dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Kedah FM.

0: Boy.
1: Dengarkanlah, di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan show.
1: Di abang jahat, aku tuh cinta
0: berdoa. Sam Boy dan show.
2: Kedah FM.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama dengan DJ Bidut Chandani. Ya, untuk pada hari ini, hari Isnin 11 Mei 2026 bersamaan dengan 22 Zulkaedah ya. Alhamdulillah. Hari ini hari macam apa? Hari kebiasaan 23. Maafkan saya, 23 Zulkaedah. Sat je masa no. Tu dia. Terima kasih buat rekan tugas tadi yang menerusi Relax Zone 6 hashtag layan DJ Zul Renova. Dan hari ini hari Isnin, insyaAllah nanti 6.15 ada siaran ulangan semula, iaitu Raudah Sakinah bahagian 1, Syukur Adalah Kunci Kenikmatan Ustaz Ilyas Ismail, terbitan Nazri Mat Nasir. Selain itu juga insyaAllah ada pengumuman solat fardu maghrib, insyaAllah dijangkanya, dan juga insyaAllah 8 malam. Lepas itu kita akan mengumat umum solat fardu insya pula. Lepas itu ada berita utama 9 malam, dan hari ini dalam sejarah Dana Muzik Express Antarabangsa. Dan juga pukul 10, bikisan Buatmu BBMU yang diterbitkan oleh Bashirah Barom. Apakah pengisiannya? InsyaAllah nantikan 11 malam akan bersama dalam Haibahan dan juga program TVT Cakna at Kedah FM, dan setelah itu seterusnya ke relay kan ke National FM pula, bersama dengan DJ Bidut untuk 6 jam pada hari ini. Ini hari jam yang pertama. Okey, Santai 6.12 #DamaikanJiwa.

0: lebih dekat, lebih padu.
1: Nama sungguh sayang, itu hanyalah sebuah mimpi.
0: Pecah FM. Hidupkan hari anda.
2: Radio Malaysia.

Nyai. Tanza 80-90. Lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM.

Dalam kesibukan dunia, luangkan masa untuk berselawat kerana setiap selawat itu bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan hari anda dengan cahaya selawat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutakabbala. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bittaqwa wa jamilna bil afiyah. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam, Tuhan yang senantiasa menyayangi kita, mencurahkan kita segala nikmat dan rahmatnya yang tak pernah putus-putus hinggalah ke hari ini. Dan kita juga memanjatkan rasa syukur kita kerana pada kesempatan bersama dengan saya Ustaz Elias Ismail, insya-Allah kita akan membicarakan suatu tajuk yang insya-Allah menarik, yang bagus untuk kita bincangkan bersama. Kesian hidup orang yang kedekut. Macam cerita P. Ramli pula. Kesian hidup orang yang kedekut. Kawan-kawan yang dirahmati Allah sekalian, sifat kedekut ni adalah satu sifat yang tak elok sebenarnya. Suatu sifat yang sangat tak elok, yang buruk, yang orang pun tak suka sifat tu. Namun kita perlu ingat satu perkara, bahawa sifat kedekut ni dia merupakan sifat yang memang ada dalam diri manusia. Maknanya manusia ni dia ada dia punya kedekut dia. Sama ada dia kedekut ilmu, dia kedekut duit, dia kedekut harta, dia kedekut kemahiran, skill. Orang tanya cara nak buat nasi goreng cili padi, dia tak nak share. Orang tanya dia macam nak buat ayam masak lemak apa, dia tak mau ajar. Tanya nak buat rendang apa, dia tak mau ajar. Dia kedekut skill. Ada orang dia kedekut wifi. Ada tak? Wifi pun kedekut. Orang pergi ziarah rumah dia, pergi bertamu ke rumah dia, yang tetamu tu minta lah, maaf nak minta password wifi boleh? Tak ingat lah. Tak ingat. Padahal dia tak mau bagi. Password wifi pun kedekut. Macam-macam jenis orang lah kedekut ni dalam kehidupan kita. Sebab itu dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman antara lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa uhdiratil anfusush. Kata Allah taala, sifat bakhil, kedekut, tak suka beri untuk tolak ansur, itu adalah tabiat manusia. Surah An-Nisa ayat 128. Memang tabiat, memang manusia punya sifat dia memang macam tu. Dia ada perangai dia tu. Orang panggil perangai apa? Perangai kedekut tu memang ada pada diri dia. Dia adalah kedekut macam yang saya sebutkan sebentar tadi. Sebab itu, kalau ditanyakan, kenapa ada manusia ni dia bersifat kedekut, sama ada, tak tahulah panggilan macam-macam, dia kedekut ke, dia tidur masin ke, dia tangkai jering ke, dia, macam saya duduk di Kedah lu, kawan panggil sip. Sip sungguh dia, sip. Save asalnya. Simpan. Orang kedekut ni, dia ada dia punya, orang panggil apa ya? Dia panggil sebab ke ataupun tanda-tanda yang ada pada dia tu, memang ada lah. Antara lain, orang kedekut, orang bakhil ni, tiga perkara saya nak kongsi dengan kawan-kawan semua. Orang bakhil, orang kedekut ni, tiga perkara saya nak kongsikan. Pertama sekali ialah, orang kedekut ni, dia tak yakin pada rezeki Allah. Dia tak yakin pada rezeki Allah. Kalau orang yang dia ni pemurah, dia yakin. Aku bagi ke orang, aku sedekah ke orang, aku bagi sumbangan ke, aku tolong orang, aku share aku punya ilmu, aku share aku punya kemahiran aku ni, Allah akan bagi rezeki lagi banyak. Dalam Quran, surah Ali Imran, Allah mengajarkan tanda-tanda calon-calon ahli syurga tu apa? Dia akan bersedekah, dia akan berinfak dalam keadaan fisara awid darra. Sama ada dia senang ataupun dia susah,
dia tetap nak bersedekah, dia tetap nak berinfak. Eh, aku ni kerja pun tak ada, eh, aku ni pendapatan income aku pun slow, ciput, tapi aku nak juga bersedekah, aku nak juga share rezeki yang aku ada ni dengan orang lain. Orang macam ni lah yang Allah Subhanahu Wa Taala akan lipat gandakan lagi dia punya rezeki dia. Padahal kalau orang yang yakin pada rezeki Allah, rezeki ni luas, rezeki ni sangat luas. Allah boleh datangkan rezeki dalam pelbagai bentuk. Kalau kawan-kawan semua buka Al-Quran, tengok dalam mushaf Al-Quran tu, ada rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala datangkan rezeki kerana usaha. Rezeki kerana usaha. Allah rakamkan dalam surah An-Najmi ayat 39. Rezeki kerana usaha. Ataupun ada juga rezeki yang datang asbab daripada kita bersyukur. Surah Ibrahim ayat 7. Ada juga rezeki yang Allah datangkan daripada anak. Rezeki kerana anak. Ha. Surah Isra ayat 31. Ada juga rezeki yang Allah datangkan kerana kita bersedekah. Surah Al-Baqarah ayat 245. Kawan-kawan semua tengoklah. Allah Ta'ala janji dengan kita, kau jangan takut, rezeki aku sentiasa ada. Yang penting yakin pada Allah.

apa yang saya ingatkan sebelum ni, qayyidul ilma bil kitabah, ikatlah ilmu itu dengan menulis, mencatat. Ada rezeki kerana usaha, ada rezeki kerana bersyukur, ada rezeki kerana anak, ada rezeki kerana sedekah, dan banyak lagi bentuk-bentuk rezeki. Maknanya kalau orang yang dia faham tentang konsep rezeki, dia tak kedekut, dia tak rasa nak kedekut dengan orang, dia yakin pada rezeki Allah. Yang keduanya, orang kedekut ni penyakit dia apa? Dia menganggap harta itu hak mutlak dia. Dia menganggap harta tu adalah apa? Hak mutlak dia. Dia rasa harta yang dia punya tu memang dia punya secara mutlak. Bukanlah dia kata ini semua datang daripada Allah ke dah. Dia menganggap ini memang daripada usaha dia. Oh, aku kerja penat-penat, letih-letih, takkanlah aku nak sedekah ke orang pula. Tak boleh. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita dalam Al-Quran. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitanirrajim.

Sadaqallahul azim ila akhiril ayah. Allah Ta'ala berfirman, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan nafkahkanlah sebahagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebahagian dari hartanya akan memperoleh pahala yang besar. Sadaqallahul azim. Surah Al-Hadid ayat 7. Dalam membahaskan ayat ini, Imam Qurtubi menyebutkan ayat ini menjadi dalil hakikat harta milik Allah. Milik Allah harta tu. Kita ni hanya dipinjamkan saja ataupun sebagai pengganti mengurus saja harta tu. Jangan duk perasan harta tu sendiri punya. Tiang

hati. Dunia ini hanyalah sementara. Cukup-cukup saya. Saya tak hafal sangat lagu-lagu tu. Tapi tak apa. Kalau kawan-kawan beli sambung lah. Kalau tak ingat juga, sama macam saya. Tengok je lah di YouTube nanti. Tak ada yang kita punya. Jangan duk sombong, duk belagak sangat. Oh, dia berasa dia punya. Lepas tu apabila Allah Subhanahu Wa Taala tarik, Allah Taala ambil daripada dia semula, dia punya mengamuk, dia punya marah, dia punya tak puas hati itu seolah-olah macamlah harta tu dia yang punya. Tak boleh. Tak boleh macam tu kawan-kawan yang saya sayangi, yang saya muliakan semua. Tak boleh, okey? Tu yang kedua. Yang ketiganya, masalah orang kedekut ni apa? Masalahnya yang ketiganya, orang kedekut ni hidup dia takkan tenang. Hidup dia takkan tenang. Ya ke Ustaz? Saya tengok dia okey je. Mana ada? Tak, dia tak tenang. Orang kedekut, dia takkan tenang. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sendiri sebutkan dalam surah Al-Ma'arij, ayat 19 hingga ayat 21. Kawan-kawan boleh semak, boleh tengok ayat tu. Surah Al-Ma'arij, ayat 19 hingga ayat 21. Yang mana Allah Ta'ala mengingatkan kita bahawa manusia ini dia bersifat resah, gelisah dan kedekut. Bila dia susah, bila dia ada masalah apa tu dalam hidup dia, dia akan tension. Dia tension. Aduh, dia serabut. Jam. Hang. Apa lagi? Bingung. Bingung. Aduh, aku dah bingung dah. Aku dah jam. Aku tak boleh fikir, tak boleh buat apa dah. Sebab apa? Sebab time tu, barangkali dia ada masalah kewangan. Dia tension, dia stres. Itu manusia. Itu memang manusia. Namun, kata Allah Ta'ala lagi, bila dia senang pula, kedekut pula. Tengah duit duk banyak, dia kedekut. Tengah duit tengah ciput, sengkek. Sengkek. Parah hidung ke? Kan? Dia kata, saya tak boleh bagi ke orang. Tak boleh. Saya dulu susah, sekarang saya dah senang, saya takkan bagi ke orang.

Ini masalah orang. Manusia kebanyakannya macam tu. Dia kedekut, dia tak mau nak kongsi, dia tak mau nak bagi ke orang lain. Harta yang dia ada, harta yang dia dapat. Orang minta sumbangan. Assalamualaikum, mohon sumbangan. Dah. Ramadan nanti. Tu dia. Ramadan nanti, tahun depan punya Ramadan baru nak bagi. Ataupun datang apa tu, anak ayah nak beli, dah tak payah. Tak ada guna yang lama dulu, yang abang punya dulu ni guna. Dia kedekut untuk anak, untuk keluarga. Isteri apatah lagi minta nak beli tu beli ni, tak payah ni semua dunia ya. Apa dunia? Alasan ayatnya tu, ya Allah, menyakitkan hati. Kedekut. Tahap-tahap manusia yang kedekut ni banyak, kawan-kawanku sekalian. Ada manusia dia kedekut dengan keluarga, ataupun dia kedekut dengan isteri, kedekut dengan anak. Ada orang dia kedekut dengan mak bapak, ada orang kedekut dengan kawan-kawan, ada orang kedekut dengan harta dia. Macam-macam jenis bentuk kedekut. Ya Zal Jalali wal Ikram, ya Allah, ya Allah. Tu ada orang tanya, dia kata, ustaz, kalau orang kedekut ni, dia sama ke dengan jimat cermat? Itu satu persoalan kat tu. Orang kedekut ni dengan jimat cermat ni ke sama ke adik-beradik ke macam mana? Nanti dulu kawan-kawan, jangan salah faham. Orang kedekut dengan orang berjimat cermat ada beza dia. Agak-agak beza kat mana? Apa beza? Beza orang yang kedekut dengan orang yang berjimat cermat. Tengok, ini saya nak share. Supaya kawan-kawan tidak jadi orang yang, aku ni kedekut lah aku rasa. Nanti dulu, tengok. Kalau orang tu dia jenis berjimat cermat, jimat ni, lawan dia apa? Lawan kepada jimat adalah membazir. Membazir amalan syaitan. Innal mubazirina kanu ikhwanu syayatin. Membazir itu adik-beradik syaitan. Teruk sangat membazir. Lain. Lawan kepada membazir adalah berjimat. Orang berjimat cermat ni, dia ada tanda dia. Mari saya kongsikan ya. Orang berjimat cermat ni, dia ada dia punya tanda-tanda dia. Pertama sekali. Yang pertama. Orang berjimat cermat, nombor satu, sifat dia apa? Dia ni belanja ikut kemampuan. Dia belanja ikut kemampuan. Orang Melayu punya pepatah apa dia? Ukur baju di badan sendiri. Jangan di badan patung. Tak boleh. Badan sendiri. Pertama, orang jimat cermat ni dia belanja ikut kemampuan dia. Walaupun dia tengok teringin. Tengok kawan pakai handphone kamera sampai 6 lens. Power. Mau muka tak jadi Aaron Aziz. Handsome sangat. 360 punya gebu punya muka. Teringin pakai handphone macam tu. Kamera banyak. Dah. Kita punya kemampuan setakat mana. Gaji kita setakat mana. Harta kita ada setakat mana. Setakat tu sudahlah. Itu nama jimat cermat. Yang keduanya, orang berjimat cermat ni, ciri dia, dia mengutamakan yang hak dulu. Maknanya bila dia dapat rezeki, dia dapat duit, dia dapat harta, gaji ke bonus ke apa pun, nombor satu dia fikir apa dia? Tanggungjawab aku dulu. Nafkah isteri, nafkah anak, nafkah keluarga. Yang keduanya zakat ataupun sedekah. Juga apa lagi? Keperluan rumah, keperluan mak bapak. Sumbangan untuk ahli keluarga kita. Sumbangan pada orang susah. Dia fikir yang tu dulu. Itu namanya orang yang berjimat. Dia fikirkan mana, dia panggil apa? Priority kan? Keutamaan dulu. Itu nama orang berjimat cermat. Dia fikir itu dulu. Dia bukan fikir dapat duit, dia fikir apa aku nak beli yang aku geram hari tu nak sangat. Tak. Dia fikir apa tanggungjawab yang perlu aku langsaikan dulu. Hutang, kan? Dulu kata nak dapat gaji nak bayar hutang. Bayar dulu. Itu tanggungjawab kita, wajib bayar. Sedap-sedap makan duit orang tak mau bayar. Okey. Ustaz marah ke? Dah geram. Yang ketiganya ialah orang yang berjimat cermat ni sifat dia, dia fikirkan untuk simpanan masa depan. Ya, memang teringin. Siapa tak mau. Dia tengok orang lain pergi melancong, pergi berjalan jauh-jauh seronoknya. Tapi tak. Dia fikir,
cukup aku melancung dalam negara ke, melancung dekat-dekat pun jadilah, asalkan dapat seronok, berhibur dengan keluarga. Duit yang ada ni aku simpan demi masa depan anakku nanti. Manalah nak tahu kot anakku nanti ni perlukan duit nak sambung belajar mana, perlukan duit untuk urusan apa-apa nanti. Manalah nak tahu masa depan kita, bukan tahu keadaan macam mana, sebagaimana kita dalam ujian apa tu ekonomi kita sekarang ini. Ah, nampak waktu macam ni perlu sangat pada simpanan kita untuk diguna pakai. Jadi kalau orang berjimat cermat, dia fikir simpanan mesti kena ada. Kena ada. Ya Allah, tak ramai orang fikir tentang benda ni. Ada orang dia dapat duit, ghaibul ghuyub, habis terus duit dia, dia hapus, habis dia guna. Sebab itu dalam hal ini, kita sangat nak belajar macam mana sifat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana baginda Nabi punya sifat pemurahnya Nabi. Nabi ni seorang yang ajwadun nas. Ajwadun nas ni maknanya manusia paling pemurah. Dia kalau pemurah ni al-jud. Al-jud maknanya pemurah. Dan Nabi ni ajwadun nas. Manusia yang paling pemurah. Ya Allah. Nabi punya sifat pemurah ni, saya ingat kalau saya tak cerita kat kawan-kawan pun, kawan-kawan pun selalu dengar dah. Ustaz-ustaz kita duk ceramah Maulidur Rasul ke, ceramah apalah, berkait tentang pemurahnya Nabi, sifat Nabi yang tak boleh tengok orang susah tu, memang selalu sangat kita dengar dah. Tapi tak apalah, izinkan saya nak hurai sikit-sikit kan. Iaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sifat Nabi macam mana kawan-kawanku sekalian? Disebutkan oleh Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah, menyebutkan, kata beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi menderma dalam bermacam cara. Ha, Nabi ni derma, Nabi ni bersedekah, ataupun Nabi ni memberikan sumbangan atau pemurahnya Nabi ni dalam bermacam cara. Apakah bentuk-bentuk pemurahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Antaranya Nabi ni seorang yang pemurah dari segi ilmu, tak putus-putus bagi ilmu kepada umatnya, tak putus-putus bagi ingatan pada umatnya, tak putus-putus bagi nasihat pada umatnya agar selamat di dunia, selamat di akhirat. Tak ada satu hari yang kita rasa kita sunyi daripada hadis-hadis Nabi tu. Ilmu lagi apa, Nabi ni pemurah dari segi harta, Nabi pemurah dari segi duit, ataupun juga Nabi pemurah dari sudut memberikan manfaat kepada orang sekeliling. Nabi akan memberi makan kepada orang yang lapar. Nabi akan memberikan nasihat kepada orang yang rungsing. Nabi akan menunaikan hajat orang lain. Orang yang dalam terkandas, orang yang dalam masalah, orang yang dalam apa tu kegelisahan, Nabi akan tenangkan, Nabi akan damaikan. Anak-anak yatim, anak yang mana dia itu kehilangan bapaknya itu, Nabi hiburkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu pemurah, pemurah, penyayangnya.

0: Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.
1: Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional. Oh,
2: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
3: Alhamdulillah dapat
2: Bukan Guru Biasa Kedah, Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
4: Kenapa percaya cakap dia tu, kenapa?
2: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
5: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
2: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
6: Santai 6.12 #damaikanjiwa.

0: kami secara dalam talian menerusi RTM Play.
1: Hit 10 Kedah FM. Lagu-lagu terbaru dan terkini. 12 hari setiap Sabtu. Tunggu.
0: Hit 10 Kedah FM.
1: Santai 6.12. Hashtag Damaikan Jiwa.
2: Santai 6.12 hashtag damaikan jiwa bersama dengan DJ P. Channel. Sekarang menunjukkan pukul 6.42 minit petang. Untuk bagi pembantu siaran Kedai FM pada hari ini, Husaini dan juga Faridah. Baik, nak kata bigizan buatmu BBMU hari ini dengan hari ini bertajuk pengorbanan yang tak ternilai. Yang terbitkan oleh Basirah Baharum. Nanti pengisiannya pada pukul 10 malam. Mungkin ketika ini ada yang orang cakap apa, yang sedang memandu ataupun lepas dah balik kerja ke. Alhamdulillah, kami Kedai FM mendoakan semoga sempat sampai ke destinasi yang ditujui. Pandulah cermat, jiwa selamat, jangan memandu ikut emosi. Kalau ada orang nak potong tu, biarlah, duk provokasi kita, biar. Buat tak tahu je. Bagi dia lalu senang. Sebegitu ni kita pun promote, kita pun ikut level dia, tak payah buat tak tahu saja. Ambil satu pakai lah tadi pinggang, tadi pinggang yang kita ada tu, pinggang kita tu. Yang berada tengah di kedai tu tengah minum ataupun makan cucuk. Alhamdulillah cucuk apa tu. Petang ni macam kena kopi, kena dengan apa, biskut lutuit. Memang sedap lah, mengicah kan. Sebegitulah. Okey, baik. Kita ada informasi yang terkini ni. Okey, terkini. Ni mana ni? Luar negeri . Okey, yang jadi viral iaitu di Beijing, seorang gadis berumur 16 tahun meninggal dunia selepas terjatuh daripada buayan pada ketinggian 168 meter ketika melakukan aktiviti lasak di taman sebuah taman rekreasi popular di China. Lapor akhbar Daily Star. Jadi kejadian berlaku kira di Malian Adventure Park di Bandar Huaying, Belah Sichuan baru-baru ini. Mangsa dikenalkan Liu itu terjatuh di kawasan air terjun apabila tali keselamatan yang dipasang pada badannya dipercayai terlucut. Jadi bersaksi memberitahu mangsa berulang kali menjerit ia tidak cukup ketat dan longgar kepada kakitangan beberapa saat sebelum dia dilepaskan ke tebing. Jadi pasukan kecemasan bergegas membawa mangsa ke hospital, namun dia disahkan meninggal dunia semasa dalam perjalanan untuk mendapatkan rawatan. Tu dia. Jadi apa-apa pun nak buat benda-benda yang berisiko ni, seperti kebiasaan . Kenalah orang cakap apa, fahami risiko ni. Tengah tu kalau naik tu kena sign agreement apa-apa kan. Contoh bila pergi tempat macam dulu saya buat liputan untuk di heli apa semua bagai, kena sign lah agreement perjanjian kita. Pengkiranya berlaku tidak boleh dituntut. Macam tu lah kan, perakuan-perakuan lah. Jadi keadaan macam ni kita tak boleh nak dejangka. Kena check betul-betul nak naik apa-apa pun. Macam kami buat santai kayuhan neon tu pun memang ada perakuan, tak boleh dituntut apa-apa pun. Tapi atas tanggungjawab diri masing-masing. Sebegitulah. Okey, siapa di hatimu? Eka Matra. Santai 612 hashtag damaikan jiwa.

0: aksi aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Terus dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.

0: Nak balas mesej ke nak jawab panggilan? Berhentilah tepi jalan dulu. Satu saat hilang fokus, boleh membawa padah. Ingat, nyawa lebih berharga.
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.
2: Santai 6.12 #damaikanjiwa.
3: Santai 6.12 #damaikanjiwa bersama dengan DJ Pido Chadri. Untuk sekarang menunjukkan pukul 7.18 minit malam. Okey, baik. Informasi yang terkini saya dapat kongsikan untuk anda semua. Mungkin ketika ini ada yang bersiap sedia untuk ke surau dan juga madrasah. Alhamdulillah. Okey, baik. Kita nak informasi yang terdapat kongsikan yang terkini. Difahamkan. Kita tengok sahaja sekejap. Mengenai. Okey. Okey, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM sedia mempertimbangkan cadangan menempatkan anggota keselamatan setiap sekolah sebagai langkah meningkatkan tahap keselamatan pelajar di seluruh negara. Okey, Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, garis panduan keselamatan baru ketika ini sedang dimuktamadkan bagi menambah baik prosedur sedia ada melalui pelibatan jawatan kuasa reformasi keselamatan sekolah. Menurut beliau, jawatan kuasa berkenaan turut disertai pakar keselamatan termasuk Polis Diraja Malaysia, PDRM serta Pertubuhan Bukan Kerajaan, NGO bagi memberi pandangan dan nasihat berkaitan aspek keselamatan di Institut Pendidikan. Okey, itu dia. Kita dapat kongsikan. Semoga mendapat manfaat semua. Macam ni baguslah kan. Di setiap sekolah yang seluruh negara ketika ini, termasuk sekolah menengah, sekolah rendah, sekolah persendirian, semua perlukan anggota keselamatan. Ya. Jadi terselamatlah anak kita berada di sana. InsyaAllah. Okey, baik. Teruskan setia anda bersama dengan kami di Radio Malaysia Kedah FM Mesra Harmoni.

وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح

Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

0: bukan sekadar jenayah. Ia adalah racun yang merosakkan masyarakat, ekonomi dan masa depan kita bersama. Setiap sen yang diambil secara tidak jujur adalah hak yang dicuri daripada rakyat. Jangan beri, jangan ambil dan jangan sesekali kompromi dengan rasuah. Adil, tegas, amanah. Pesanan ini daripada SPRM Kedah dan Kedah FM.
1: Syahrul Khuzaini bin Amiruddin, Penguasa Kanan, Ketua Unit Pendidikan Masyarakat SPRM Kedah.
2: Setiap hati manusia pernah merasai sesuatu. Ada yang tersenyum, tapi hati menangis. Ada yang gembira, tapi jiwa sunyi. Ada yang rindu, tak terluah. Ada harapan yang malu-malu muncul. Ada kecewa, penyesalan dan ketakutan yang kita simpan sendiri. Malam ini, semua rasa itu layak didengar. Bingkisan buatmu setiap Isnin sebelum malam hanya di Kedah FM. Ingat, kerana setiap perasaan manusia, besar atau kecil, bahagia atau derita, layak mendapatkan tempat untuk bercerita.

0: Sepak Liga Super dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta terulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.
1: Santai 6.12 Hashtag Damaikan Jiwa.
2: Baik, Santai 6.12 Hashtag Damaikan Jiwa bersama dengan DJ Pidot Canda ni. Alhamdulillah, nanti insyaAllah saya akan umumkan, iaitu mengenai panduan satu solat fardu insya nanti insyaAllah. Baik, mengenai informasi yang terkini saya dapat kongsikan, iaitu di Jitra, iaitu seramai 44 pekerja pembinaan warga asing ditahan oleh Jabatan Immigration Malaysia JIM kerana disyaki melanggar peraturan immigration dalam satu serbuan pada semalam. Di JIM di Kedah dalam menyatakan maklumkan bahawa 39 individu terdiri daripada warga Bangladesh, 4 warga Indonesia dan seorang dari India ditahan dalam op sapu atas pelbagai kesalahan. Menurutnya, antara kesalahan yang dikesan termasuk tinggal lebih masa, serbaguna pas dan tiada dokumen perjalanan yang sah. Jadi operasi dijalankan di sebuah tapak pembinaan di sebuah bangunan perniagaan di Bandar Darul Aman lebih kurang jam 10.50 pagi tadi, melibatkan 12 pegawai. Dan mereka semua disiasat atas tindakan lanjut dan telah dihantar ke Depot Immigration Berantik untuk tindakan lanjut antara berusia 22 hingga 44 tahun. Okey. Sepanjang operasi, satu borang AIM 29 iaitu sama yang sudah saksi turut dikeluarkan. Itu dia. Dan di siasat dibuat Akta Immigration 1959-63 serta peraturan-peraturan immigration dengan 44 warga asing berkenaan. Okey, itu dia kita dapat kongsikan yang terkini. Jadi ada maklumat, boleh jangan lalu, jangan segan, boleh report terus kepada Jabatan Immigration mereka di laman Facebook dan juga talian yang ada di yang tertera di website masing-masing. Okey, baik, panduan waktu solat Isyak seluruh negeri Kedah hari Isnin 11 Mei 2026 22 Zulkaedah. Untuk bagi daerah Kota Star, Kubang, Basu, Pokok, Senar, maksudnya seluruh Isyak 8.41 minit malam. Manakala Pendang, Kuala Muda, Yan juga Padang Terap, Sik, maksudnya solat Duhur Insya 8.40 minit malam. Untuk bagi daerah Baling, Kulim, Bandar Baru, maksudnya solat Duhur Insya 8.39 minit malam. Serta daerah Pulau Langkawi, serta pulau sekitarnya juga termasuk Puncak Gunung Jerai, sekalikan 8.44 minit malam. Itu adalah panduan waktu solat fardu insya seluruh negeri Kedah pada hari ini 11 Mei 2026 bersamaan dengan 23 Zulkaedah 1447 Hijrah. Teruskan setia anda bersama dengan Kedah FM, mesra harmoni pilihan nombor 1 di utara.

0: Ada terbaik di utara.
1: Mana lagi tune tapi tak macam ni.
0: Semuanya di Kedah FM.
2: Pempengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan trend yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
0: Pesanan ikhlas ini kerana kami

0: Nyai, Taza 80-90, lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM.
1: Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Baik, santai 6.12 #DamaikanJiwa. Sekarang menunjukkan pukul 8.21 minit malam. InsyaAllah mungkin ketika ini ada yang bersiap untuk ke masjid, madrasah, musola, menaikan solat fardu, insyaAllah. Okey, baik. Yang terkini dapat kongsikan, iaitu 60,000 pelajar bakal dapat lesen motosikal percuma. Jadi kerajaan membutuhkan lebih 18.5 juta ringgit kepada 60 pelajar bagi mendapatkan lesen motosikal secara percuma menerusi program MyB2S tahun ini. Menteri Pengangkutan Anthony Luke Sikyofuk berkata, daripada jumlah itu 8,200 pelajar di Johor dikenal pasti untuk menjadi program tersebut membabitkan peruntukan sebanyak 2.46 juta ringgit. Dan katanya program itu dilaksanakan bagi membantu khususnya pelajar di kata 4 dan 5 mendapatkan lesen B2 secara sah sekaligus meningkatkan tahap keselamatan jalan raya di kalangan golongan muda. Okey, itu dia dapat dikongsikan. Kedah berapa pula no? InsyaAllah harap Kedah pun ada juga nanti. Kena tanyalah sekolah masing-masing untukkan program MyB2S tahun ini. Mungkin dalam kelengahan tu dalam 4,000-5,000 untuk di Kedah pula. InsyaAllah.

dalam sejarah dan juga muzik ekspres antarabangsa yang disusun khas oleh Iskandar Kadir dan BBMU. Yang bertajuk pengorbanan yang tak ternilai oleh penerbitnya Basirah Baharu. Santai, santai Nando Blas, #damaikan jiwa.

0: Tanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Radio Kedah.
2: Di setiap kesulitan dan kegelisahanmu, ingatlah Allah sentiasa dekat.

akan ada laluan keluar untuk segala masalah. Kejap FM.

0: Bismillah.
1: Dengan nama Allah yang dengan namanya tiadalah sesuatu apapun di bumi dan di langit dapat mendatangkan kemudaratan, dan dialah yang maha mendengar lagi maha

0: Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.
1: Santai 6.12 #damaikanjiwa.
2: Baik, santai 6.12 #damaikanjiwa bersama dengan DJ Pidot Chandani. Seram je kan pukul 8.51 minit malam. InsyaAllah nanti pada pukul 9 malam kita akan ikuti berita utama 9 malam. Selepas itu, hari ini dalam sejarah dan seterusnya, Muzik Express Antarabangsa. Baik, informasi yang terkini yang saya kongsikan iaitu situasi banjir di Perak menunjukkan sedikit peningkatan melibatkan daerah Larut, Matang dan selama setakat petang tadi. Menurut Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Perak, setakat pukul 4 petang tadi, hanya satu pusat pembinaan sementara BS masih beroperasi bagi menempatkan penduduk dari kawasan terjejas. Seramai 38 penduduk terjejas daripada 10 keluarga kini ditempatkan di BS Sekolah Kebangsaan Matang Gerugo, melibatkan penduduk dari Kampung Matang Pasir. Dan jumlah itu menunjukkan peningkatan seorang penduduk terjejas berbanding pada sebelah tengah hari tadi. Sementara itu, daerah Batang Padang pulih sepenuhnya selepas PBS Dewan Sembangguna Kampung Kelah Baru ditutup secara rasmi pada pukul 8.30 pagi tadi, sekaligus membolehkan semua yang terjejas pulang ke kediaman masing-masing. Itu dia, terdapat kongsikan yang terkini. InsyaAllah. Dan mungkin ketika ini ada yang cakap apa, mengajar anak, pergi anak ke Iqra kan. Alhamdulillah, mungkin ada yang pergi mengaji Quran setakat ini. Dan informasi kita dapat kongsikan, saya kongsikan yang terbaru pula untuk bagi di Kedah. Kedah macam mana difahamkan juga turut dibuka, iaitu banjir menjejaskan beberapa kawasan di Kedah, terutama di Kedah Kulin dan Bandar Baru akibat hujan lebat. Dengan PPS dibuka di bahagian Kedah Kampung Sungai Tengas, melibatkan 12 keluarga. Okey, itu dapat kongsikan setakat ini. Dan situasi paras Sungai Tengas meningkat dan Sungai Batar Kuala Masu berada dalam pemantauan. Dan Jabatan Meteorologi meramalkan ribut petir di beberapa kawasan. Itu dia. Dan InsyaAllah dari semasa ke semasa kita akan kongsikan dengan Kulim. Setakat ni dengan BPS menempatkan 33 mangsa banjir, menempatkan 10 buah keluarga dan 2 kampung di daerah ini semalam ya. Okey, itu di BPS Masjid Al-Mutahidin Sungai Seluang lunas dari mangsa dari kampung Sungai Seluang di bawah dan juga kampung Batu 7. Gadis dan Bunga, Santai 612 #damaikanjiwa.

0: Selamat datang ke Portal Ihsan Madani. Portal ini dibangunkan atas usaha kerajaan untuk menghebahkan inisiatif dan bantuan yang disediakan di bawah satu platform agar rakyat dapat mengakses inisiatif khusus sari hidup di hujung jari. Melalui portal ini, pengguna boleh mengakses informasi terkini mengenai bantuan terkait sari hidup yang disediakan oleh kerajaan. Setiap inisiatif dan bantuan telah dikategorikan di bawah 7 kluster utama NACOL. Pengguna dapat menelusuri maklumat tersebut dengan mudah, cepat dan terperinci. Pengguna juga boleh membuat semakan untuk mengenal pasti bantuan khusus mengikut kelayakan mereka. Pengisian maklumat yang telah lengkap akan disepadankan dengan senarai inisiatif dan bantuan yang tersedia di dalam portal Ihsan Madani. Layari www.ihsanmadani.gov.my. Kini lebih mudah diakses dengan hanya melalui satu pintu gerbang utama.
1: Terima kasih orang Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.
2: Kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
3: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
4: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat, ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa, 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
5: Di kampung kita, macam-macam benda pelik berlaku.
4: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TVOK.
1: Radio Malaysia Kedah FM.

0: sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita hungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTI.

0: Sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM.
1: Baik, BBMU, Bingkisan Buatmu bersama dengan DJ Pidot. Mengenai program Barnan yang tidak ternilai, tidak ternilai ya, oleh terbitkan oleh Basirah Bahru ataupun DJ Bas. Untuk pada malam ini 11 Mei 2026, assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua pendengar setia Kedah FM. Abang-abang hati malam ini, bersyukur kita masih diberi kesempatan menikmati malam yang damai ini bersama dengan rancangan Bingkisan Buatmu setiap Isnin jam 10 malam. Ruang untuk kita berkongsi rasa, cerita dan makna kehidupan. Jadi saya menemani anda semua pada malam ini dengan sebuah tajuk yang sangat dekat dengan kehidupan semua. Kadang-kadang pengorbanan itu tidak disebut ataupun tidak dipuji. Malah ada yang tidak pernah dihargai sepenuhnya. Namun tanpa pengorbanan mungkin kita tak ada berada tempat kita pada hari ini. Dan semalam kita meraikan Hari Ibu Sedunia dengan tanggal 10 Mei setiap minggu, kedua bulan Mei setiap tahun. Hari untuk kita mengenang insan yang paling banyak berkorban hidup kita. Seorang ibu adalah manusia pertama yang mencintai kita tanpa syarat. Sejak kita belum melihat dunia lagi, seorang ibu telah menanggung sakit, lelah dan takut demi memastikan anak yang dikandung lahir dengan selamat. Dan pengorbanan itu tidak pernah terhenti selepas kita dilahirkan. Ibu berjaga siang dan malam ketika anak demam. Ibu sanggup berlapar asal anak kenyang. Ibu menyembunyikan air mata supaya anak-anaknya terus kuat. Kadang-kadang seorang ibu tidak meminta apa-apa. Cukuplah sekadar anak-anak mengingati dirinya. Ya, pendengar yang dirahmati, bila kita menyebut tentang pengorbanan, ramai membayangkan sesuatu yang besar, iaitu mengenai wang, masa atau tenaga. Tetapi sebenarnya pengorbanan yang paling besar yang sering datang dalam bentuk yang paling sederhana. Seorang ibu yang sanggup berjaga ketika anaknya mengalami kesulitan ataupun sakit. Seorang ayah yang menyembunyikan penat demi memastikannya keluarganya cukup makan. Seorang guru yang tidak pernah jemu mendidik, ibarat lilin membakar diri. Malah seorang sahabat tetap ada yang perik jahit, yang perik kita dun seluruh dunia menjauh. Jadi pengorbanan bukanlah tentang siapa yang paling banyak memberi, tetapi siapa yang sanggup memberi dengan ikhlas. Kadang-kadang orang yang paling banyak berkorban ialah orang yang paling sedikit bersuara. Contoh yang berkesan dan cukup menyentuh hati, bayangkanlah seorang ayah yang bekerja sebagai penoreh getah. Setiap pagi bangun seawal jam pagi, dia keluar ke rumah. Dalam hujan, dalam dingin pagi, dia tetap bekerja. Bukan kerana dia suka bersusah payah, tapi kerana dia mahu anak-anaknya melanjutkan pelajaran yang lebih tinggi. Dan bila anak itu berjaya satu hari nanti, mungkin hanya satu ayat yang keluar dari mulut ayah, ayah bangga dengannya. Sedangkan seluruh hidupnya telah berhenti

0: sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM.
1: Okey, bersama dengan bingkisan Buatmu BBMU yang terbitkan oleh Bashirah Baharum. Okey. Buat insan yang bergelar ayah di luar sana, terima kasih atas setiap pengorbanan yang tak minta dibalas. Berdengar sekalian, bukan semua pengorbanan berakhir dengan penghargaan. Ada orang yang berkorban dalam diam. Ada orang yang tapi akhirnya dilupakan. Ada sahabat yang sentiasa membantu ketika kita susah. Tapi bila kita senang, kita lupa untuk bertanya khabar. Ada pasangan yang bertahan dalam susah dan senang, tetapi pengorbanannya dianggap biasa. Hakikatnya, manusia hanya sedar nilai sesuatu selepas kehilangannya. Sebab itu, masih ada insan yang berkorban untuk kita. Hargailah mereka. Jangan tunggu kehilangan baru mengenang. Contoh kehidupan, kadang-kadang seorang ibu sanggup memakai baju lama bertahun-tahun asalkan anaknya mendapat baju yang baru. Kadang-kadang seorang abang berhenti sekolah demi membantu keluarganya. Kadang-kadang seorang isteri mendam penat dan air mata demi menjaga keharmonian rumah tangga. Mereka tidak meminta balasan yang besar. Cukuplah sekadar dihargai. Ketikan yang menarik, pengorbanan yang paling ikhlas lalunya datang dari hati yang banyak paling terluka. Jom dengarkan sebuah lagu Eddie Gibbet, Titip Rindu Buatmu.

0: sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM.
1: Okey, bingkisan Buatmu kembali semula balik. Pendengar yang dikasihi, kadang-kadang kita terlalu sibuk menghargai orang lain sampai terlupa menghargai diri sendiri. Ada orang setiap hari berjuang melawan tekanan hidup, tetap tersenyum walaupun hatinya penat. Itu satu pengorbanan. Meneruskan hidup ketika jiwa lelah bukan sesuatu yang mudah. Jadi malam ni, jika anda sedang berjuang dalam diam, percayalah, segala pengorbanan anda tidak sia-sia. Mungkin lambat untuk dihargai, tetapi setiap pengorbanan yang ikhlas pasti ada nilainya di sisi Tuhan. Kadang-kadang hidup ni penuh dengan ujian dan pengorbanan. Buat pendengar setia Kedai FM, sebelum saya mengundurkan diri pada malam ini, ingatlah, tidak semua pengorbanan dapat dibayar dengan wang. Ada pengorbanan yang nilainya terlalu besar untuk diukur. Jika masih ada ibu dan ayah, peluklah mereka. Jika masih ada sahabat yang setia, hargailah mereka. Jika masih ada insan yang sanggup bertahan bersama kita, jangan sia-siakan mereka. Kerana satu hari nanti yang tinggal mungkin hanyalah kenangan yang tidak dapat dilupakan. Saya bersama dengan rancangan Bingkisan Buatmu mengucapkan terima kasih kerana menemani pada malam ini. Jaga diri, jaga hati dan hargailah setiap pengorbanan yang hadir dalam kehidupan kita. Bingkisan BBMU Buatmu ini diterbitkan oleh Bashirah Baharum. Dengarkan sebuah lagu, Awan Nano oleh Hafiz Shoaib. Jumpa lagi pada minggu depan. Assalamualaikum.

0: komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Santai 6.12 Hashtag Damaikan Jiwa.
2: Baik, santai 6.12 Hashtag Damaikan Jiwa bersama dengan DJ P. Chandani. Baik, terima kasih. Terima kasih.

anda bersama dengan kami lagi. DJ Pidut. Lebih kurang orang cakap apa, lagi 40 minit lebih macam tu lah. Bersama dengan DJ Pidut tu pada malam ni. Terima kasih, terima kasih buat rakan-rakan, sahabat-sahabat di Kedah FM terus setia bersama kami. Di mana jua anda berada, tanpa anda siapalah kami ni. Okey, baik. Informasi yang saya dapat kongsikan, ya, seorang suspek remaja lelaki yang sebelum ini tahan reman berhubung kematian penduduk kolej yang ditemui dengan 61 tikaman di Ketereh, ya, akan di Kota Baru akan didakwa esok. Seorang lagi suspek yang sebelum ini turut dideman dibebaskan dengan jaminan polis. Ketua Polis Kelantan Datuk Mat Yusof Mamat ketika dihubungi mengesahkan seorang suspek akan didakwa di mahkamah esok mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan. Dan yang menjadi viral, satu kejadian 1 Mei itu mayat penduduk kolej ditemui di Kampung Padang Simah Ketereh dengan 61 tikaman di seluruh anggota badannya. Dia yang kita dapat kongsikan dari semasa ke semasa. Terima kasih yang menghantar kiriman kami lagi, ya. Kadang-kadang nak bersua bukan senang, ya. Dari mata turunnya ke hati, kalau dari tentang mata banyaklah cerita. Tu dia madah-madah kita pada malam ini. Kalau orang tu ikut akal, dia kekal. Kalau ikut iman, dia aman. Kalau ikut hati, dia mati. Dia ikut rasa, binasa. Dia nak ikut mana? Terpulang pada iman masing-masing. Jadi kena ada orang cakap apa, pertimbangan, kan? Pengalaman yang telah lalu menjadi orang tu lebih matang menghadapi kehidupan. Kadang-kadang ada orang suka dia provokasi kita. Kadang-kadang ada orang ni juga test line. Dia test kita, kan? Kadang-kadang dia tengok dia kesaru. Kadang-kadang orang ni suka sudi kita, kan? Nak tengok dia macam mana, lompat kan, tak lompat. Macam itulah. Kalau siapa yang merantau duduk berkelana jauh, ataupun bangsat jauh, dia tahulah macam mana, kan? Kadang-kadang dia suka buat fitnah atas kita. Kadang-kadang kita mimpi api. Tu ramailah orang cakap apa, menurut yang yang orang cerita dalam orang tua-tua cerita, kalau ada mimpi api-api ni, fitnah lah tu, kan? Sebegitulah. Kalau mimpi orang cakap apa, gigi jatuh ke apa ke, kan? Kadang-kadang ada siapa yang terdekat nak pindah. Wallahualam bisawaf, kita tak tahu, kan? Semua kerja Allah yang tutup. Dengar suara burung ni ke apa, kadang-kadang itu semua Allah Ta'ala yang menentukan. Kita ni tangan duduk percaya-percaya sangat lah, kan? Sebegitulah. Tapi kita ni jaga diri kita di mana jua anda berada, ya. Selalulah bismillah, ya. Walaupun orang cakap apa, kalau orang belajar merantau ni, kehidupan dia lagi kuat, ya. Duduk jauh. Dulu saya, orang cakap apa, malam raya, saya ingat lagi lah cerita tu. Orang duk takbir-takbir kita tu kat jalan tar, pergi meronda, tak tahu nak buat apa, kan? Esok kena raja. Jadi orang semua balik kampung bagai. Kita memang kaki tergedik-gedik nak balik, tapi kena buat raja juga. Itu datang kawan tu, besok saya duk buat makan kuih raya, dia pun nak interview, kan? Cakap sebab-sebab kak. Kalau tengokkan balik tu balik, kali cakap ayat yang paling besar, bekerja untuk negara. Senang, kan? Senang. Tapi nak ada hati tu bukan apa, kan? Teringat pagi tu nak beraya apa, sebelum nak pergi sembahyang raya pun nak beraya dulu, kan? Tu antara tradisi untuk family kita lah dulu. Balik raya pun kadang-kadang dia tunggu kita agak. Tu orang tua-tua dia tunggu kita, kadang-kadang dia nak makan sama dengan kita, nak sembang semeja. Dia bila kita time makan ni, kita sembang, dapat sembang tu kira rapat nak baik lah. Kadang-kadang tak, orang panggil main-panggil makan, main sembang selalu, kira orang tu nak teringat kita selalu sembang dengan kita. Jom kita makan sekali, maksud dia mau sembang dengan kita lah. Kalau orang tu tak ajak, tak pergi kan. Tak ajak tak pergi tak apa, saya yang buat tak tahu lah. Ini senang lah. Sebab apa, banyak lagi benda lagi nak fikirkan. Kita keadaan semasa ni, orang cakap tekanan. Tekanan ni biasa. Lagi tekanan, lagi kita boleh buat. Saya style macam tu.
Saya tak takutnya apa pun jadi-jadi, sebab setakat mana yang saya mampu saya buat lah. Kalau orang lain mungkin ada secara yang orang cakap kena baca doa ni, baca doa ni, insyaAllah dia ada mudah urusan banyak. Dia kalau nak senang ya, urusan ni yang selawat ya, kan? Sehari dapat 1,000 cukup. Kalau 5 waktu, 2 hari tu 200, sehari dapat 1,000 kan? Sebulan kali berapa, setahun berapa. Jadi, timbangan kita tu besok apa kat sana.

Ingat tak apa. Dia ingat senang. Dia ingat kita balik, kita ingat pada Allah. Kalau kita terjaga malam tu, buatlah balik apa solat kita mana yang tertinggal tu, bayar balik semua. Kan? Okey. Kita dengarkan sebuah lagu daripada Izzat Lazim, Ya Rindu Hatiku Rindu. Santai 6.12 #

0: lebih menjimatkan memasak dengan cirit penuh. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar

jiwa. Baik, santai 612 hashtag damaikan jiwa bersama dengan DJ P. Chandani untuk pada malam ni. Terima kasih yang meriahkan kami di titi kita ni. Terima kasih tak terkata. 47 orang ibarat macam batis 70 orang tengok. Saya dalam keadaan mungkin orang cakap apa, tekanan, tapi kita masih kuat lagi, ya. Bukan nak cakap apa-apa, dia akan menghadapi keadaan situasi yang tak dapat dijangka ini. Itulah kekuatan melalui saya. Saya dengan kisah-kisah yang seperti anda setiap maklum, ramai tu tanya-tanya saya. Bila berlaku tu, saya 2 hari saya tak dikeluar. Tapi itulah, orang bertanya macam-macam, adik hang ke, adik hang ke. Tapi itulah, tak boleh nak cakap apa. Saya kena sampai terima kasih juga kepada bos bagi saya cuti. Orang lain saya tak tahu nak cakap apa lah. Saya fikir langkah seterusnya. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang sentiasa membantu. Adik saya pun sentiasa membantu. Kena marah itu, saya fikir-fikir, ya Allah, bantulah aku. Memang kita rasa teruk time tu. Tapi masa tu saya memang keadaan sibuk dengan keadaan nak pindah rumah, dengan keadaan jadi macam ni. Kadang-kadang orang tak boleh nak tahu kan. Kita, ya Allah, aku ni siapalah aku ni. Aku cuba yang mampu. Kalau orang lain tak mampu, aku cuba menanggung. Sebab ni adalah amanah. Saya buat turun naik, turun naik. Pergi ke pihak berkuasa, ambil barang ni, ambil barang tu. Jaga sekejap, besok telefon tak cukup lagi nak buat barang ni, barang ni, barang mana pula. Ya Allah, saya, kalau orang lain, ya Allah, tak tahulah nak cakap lah. Mungkin ada di kalangan kita tak pernah menghadapi situasi itu. Dulu saya kena dah 2014. Saya cuti 3 minggu sampai cuti tahun saya habis. Saya jaga arwah abah. Itu patah balik telefon. Saya ingat dia, Abang Rozi dah pencin lah. Dia yang antara bagi semangat ke saya. Kawan-kawan lain, singer, cameraman, ya, sahabat-sahabat lain tepuk-tepuk belakang saya. Saya tak tahu nak cakap. Kalau ada orang lain time macam ni, mungkin mental lah. Kita pandang adik kita orang tibai kan. Tapi kita sabar. Sebab saya jaga mereka, saya tahu itu keadaan yang bukan situasi yang tidak boleh dihadapi oleh siapa-siapa. Tapi biarlah jadi kekuatan, jadi azimat. Kita fikir, ya Allah, orang ni Allah yang menentukan. Kita mengharapkan Allah, Allah, Allah. Tapi kita bersabarlah banyak. Di mana jua kita berada, orang tanya, kita sabar. Kadang-kadang tanya sampai saya ke pagi, pagi tanya. Sampai telefon saya, sampai tanya, bang, sampai buat video call. Sampai orang tak faham. Tuan cakap apa, dia tak faham dalam kasut kita. Oh, cerita dia macam tu. Apa kami hadapi, itulah yang kita serahkan. Kita mudah, orang mudah kerusan, mudahkan kerusan. Kena zikir, kena cakap apa, selawat banyak-banyak, selawat banyak-banyak. Banyak juga dah apa, Tok Guru juga duk tak sabar banyak, duk istighfar banyak. Nak bagi apa, nak bagi apa ni, kena orang nak bagi apa ni. Bila terlepas jadi macam ni juga, ya, yeah. Rumah terbakar, adik rumah terbakar. Saya dengar dalam tu keadaan saya balik, rumah terbakar lagi lah, ya. Mungkin situasi tu saya tak boleh nak buat apa. Saya cuba buat yang termampu. Kadang-kadang adik saya terbakar rumah, saya tolong-tolong-tolong. Sambil tu saya buatkan berita juga, catatan, pergi dengar apa semua.
saya berfikir luar kotak cepat sikit untuk memudahkan segala urusan. Macam tu rasa boleh mampu. Mungkin tak tahu orang ni, orang ni kena sebab kuat. Perisai saya dapat, ya Allah, paling tinggi lah. Tak tahu Allah Ta'ala, depan ni saya tak tahu lagi apa ni saya dapat. Kita terpilih. Okay, sabar lah. Kerana kekuatan kita itulah, kekuatan pada orang-orang yang selalu mendoakan kita. Kita doakan orang lain, kita bantu setakat yang mana mampu lah. Kadang-kadang orang cakap hidup ni sombong. Bukan, saya pakai spek mata ni kan, kata terbaik. Bukan saya nampak pun, orang kat tangan pun saya nampak. Eh, warna pun kadang-kadang dengan 3-4 warna hal lain tu tak kenal. Okay, santai 6-12 hashtag.

Baik, santai dan 12 hashtag damaikan jiwa. Ha, dan lagi 10 minit ataupun 9 minit lagi saya dah sampai untuk orang cakap apa, cuci tangan. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan ataupun hari Khamis ni, insyaAllah pada waktu yang sama. Apa pun yang baik daripada Allah Ta'ala, yang buruk daripada diri sendiri. Jumpa lagi pada semua. Terima kasih yang berkongsi rasa, berkongsi kisah-kisah yang bersama saya. Apapun, doakan yang terbaik. InsyaAllah dipermudahkan segala urusan. Doakan kita, apa saya doakan, semua dapatkan apa semua. Doakan benda baik pada saya. Terima kasih, terima kasih tak terhingga semua. InsyaAllah nanti 12 seterusnya kita akan relay ke National FM. Mungkin sahabat saya di jenazah ke GBS Geng Buruh Hantu seterusnya mengambil untuk pada malam ini, untuk 12 Mei pula, hari Selasa pula. Jumpa lagi semua. Assalamualaikum. Terima kasih buat batu siaran, iaitu Husaini dan juga Faridah. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: lebih dekat, lebih padu.
1: Dan sungguh sayang, itu hanyalah sebuah mimpi.
0: Pecah FM. Hidupkan hari anda.
2: Radio Malaysia Kedah FM.
3: Radio Malaysia Kedah FM.
4: Daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Nasri atau Bakobak atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM.

Basman Juli dengan Cika Bom memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua berdengar Nasional FM. Tak kira di mana juga anda berada. Wezah telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan seperti biasa untuk 6 jam berikutnya, Nasional Kian Burung Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda kembali lagi. Jadi kita buka lembaran hari baru Selasa 12 Mei 2026, 24 Zulkaedah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke udara, pantai barat ke pantai timur Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Ada baik? Sihat semua? Kalau sihat, alhamdulillah, syukur selalu. Yang paling penting kesihatan itu ya. Nikmat yang paling kita cari. Nikmat nombor satu adalah kesihatan. Anda sihat, anda boleh keluar mencari rezeki. Anda sihat, anda boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Jadi kesihatan itu untuk diri anda dan juga keluarga anda. Saya tahu juga ada yang tak sihat. Tak sihat, makan ubat. Jangan dibiarkan, jangan ditengok je ubat tu. Makan. Makan ubat, berehat sambil mendengarkan Nasional FM. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Nasional Game Buruh Hantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, menerusi frekuensi-frekuensi di seluruh negara, termasuklah di Brunei, di Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga di frekuensi RTM Negeri yang sepinjam untuk 6 jam. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM, saya panggil sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Geng Buruh Hantu. Ini bukan geng jahat, tidak. Geng-geng Buruh Hantu ni bukan geng jahat. Ini geng menangis tapi bujuk katil. Ada kata geng Buruh Hantu ni geng jahat ke bang? Bukan. Ini bukan geng jahat tau. Ini geng baik-baik semua. Geng baik hati. Dalam hati ada taman. Semua okey ya, semua dah bersiap sedia untuk kita nak layan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional GBH 12 malam sampai pukul 9 pagi. Baik, sediakan kopi O, teh O panas, Nescafe tarik, apa saja yang anda minum, termasuklah biskut-biskut yang ada ya. Sambil kita mengunyah kudap-kudapan tu, sambil kita dengarkan lagu-lagu terbaik. Banyak lagu-lagu 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda. Sebelum kita bertukar mood kita bertukar mood lah. Mood menangis tapi bujuk hati aku. Ada yang sedih ke? Sabar, jangan sedih-sedih ya. Walaupun kalau sesedih apapun kita, perasaan kita hari ini, jangan lupa tersenyum. Sebab tersenyum itulah membuatkan perasaan kita ini jauh lebih baik sebenarnya. Tak percaya? Ada yang sedih? Cuba senyum. Senyum sekarang. Senyum. Macam tu lah. Senyuman anda manis yang anda simpan buat apa? Jom terus layan lagu-lagu terbaik. Lagu-lagu yang agak rancak sampai 1.30 minit pagi. Sebelum kita sama-sama bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Spinning and Hadirlah Mustika. Terus layan Game Buruh Hantu.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sikit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Nilah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Nilah. Ai.
1: Ha, Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.

Yang malam ni mencari-mencari rezeki se-Malaysia, sedang bertugas, sedang bekerja. Selamat bertugas, selamat bekerja ya. Macam biasalah ya, ikhlaskan diri kita dalam kita mencari rezeki. Kita galas amanah yang kita, yang telah pun diberikan untuk kita, kepada kita, dengan penuh rasa tanggungjawab. Juga pencari-pencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus, macam mana semua, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Kasih horn satu kali untuk geng Buruhantu, untuk abang manis. Kalau dia orang tanya, kenapa ke bunyikan horn tu? Ini untuk GBH. Anda pendengar GBH, kasih horn satu kali juga. Cuaca tempat anda macam mana? Di ibu negara untuk tengah ataupun di, tengah malam ni nampak baik. Ada juga kawasan yang dilaporkan hujan ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Langkawi, di Kubang Pasu, Pekuat Testar, Pekuat Sena, Badan Terap, Yan, Pendang dan juga Sik. Pahang di Rawak, Bentong dan juga Temeloh, Sarawak di Kuching, Serian, Samarahan, Siaman, Betong, Sarike, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri, Limbang, termasuklah di negeri Sabah, di pedalaman Nabawan, Pantai Barat, Ranau dan juga Sandakan serta Beluran, termasuklah di Labuan. Sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Tapi kita kena ingat jugalah eh? Kena ingat apa dia, kita dijangkalah kerana Jabatan Meteorologi Malaysia juga ataupun Met Malaysia juga menjangkakan monsun barat daya akan bermula pada 14 Mei ini. Bermakna lagi 2 hari lah, dan berterusan sehingga September 2026. Apa yang ada dekat monsun barat daya ni? Yang ada dekat monsun barat daya, keadaan itu sendirilah, keadaan cuaca. Ya, susulan tiupan angin yang diramal mula bertiup secara konsisten dari arah barat ke rantau negara, dan sepanjang musim berkenaan ataupun musim monsun barat daya, kadar kelembapan udara lazimnya rendah sekaligus menyebabkan kurang pembentukan awan hujan di kebanyakan kawasan. Jadi negara kita dijangka sebenarnya menerima jumlah hujan yang lebih rendah berbanding tempoh lain, dengan bilangan hari tanpa hujan lebih banyak berbanding dari hujan. Tapi bagaimanapun, hujan lebat masih lagi boleh berlaku, angin kencang masih lagi boleh berlaku, ribut petir juga masih boleh berlaku di kawasan barat semenanjung, terutamanya di utara Sarawak serta Sabah, serta barat Sabah, terutama pada awal pagi. Berikutan kehadiran fenomena garis badai squall line ya. Jadi apa yang perlu kita lakukan dekat monsun barat daya? Kena jimat lah, kena jimat lah, kena air. Kita dijangka kurang terima hujan kan, jadi kita kena jimat-jimatkan air. Yang paling penting, elakkan pembakaran terbuka. Bila monsun barat daya ni, dia punya panas dia, ada beberapa kawasan yang akan dilanda panas yang agak melampau sebenarnya dijangka eh? 35 hingga 37 darjah Celsius, ada kalanya boleh mencecah sehingga 40 darjah Celsius. Jadi elakkan pembakaran terbuka. Kalau banyak sampah, kita gali lubang, tanam terus, itu lebih baik kan. Api ni dia kecil ni, dia memang jadi kawan. Dah besar, nak jadi apa? Jadi lawan kita lah. Itu yang bahayanya tu. Jadi jangan lakukan pembakaran terbuka, okey? Wahai rakyat Malaysia, sambung lagi berhibur. Ada yang nak tidur ke? Oh, tapi ada juga yang sedang di lena di Ulit Intan. Lena di Ulit, mimpi yang indah, mudah-mudahan bukan mimpi yang mengerikan eh. Kalau mengerikan jangan salahkan saya, sebab anda tidur tak cuci kaki. Wings dengan Lena di Ulit Intan, terus layan GBH.

Keserangan seragam hitam. Tapi kalau tengah-tengah malam begini kan, tengah-tengah berjalan tu, nampak seragam hitam tu ngeri juga kan. 12.43 minit tengah malam. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia, yang baru bertemankan Nasional FM. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini untuk hari Selasa 12 Mei 2026. Semua okey kan? Terus layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi. Ya, kita dah tanya belum kabar ibu dan ayah kita, kabar adik-beradik kita, kabar saudara-mara kita, kabar kawan-kawan kita dari Tanah Suci. Kalau belum bertanya lagi, silakan bertanya. Kalau diikutkan dah dekat sana, baru jam 7.44 minit malam ya. Jadi mereka belum tidur lagi. Dekat sini 12.44 minit malam, dekat sana 7.44 minit malam. Jadi tanyalah kabar mereka, ayah, ibu, macam mana, sihat, minum air banyak-banyak, cuaca cuaca panas di sana. Nasihatkanlah, ingatkanlah. Kadang-kadang ibu dan ayah kita ataupun mereka yang berada di sana sampai terlupa nak menjaga kesihatan kerana terlalu seronok sebenarnya menjejakkan kaki ke bumi Allah, ke bumi Anbiya, di Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawarah. Seronok tau berada di sana. Jadi sampai terlupa nak jaga kesihatan, sampai terlupa nak minum air banyak-banyak. Jadi kita doakan mereka semoga dapat menjalani ibadah dengan fokus ya. Dan kalau diikutkan oleh tabung haji, seramai 22,711 jemaah haji telah pun selamat tiba di Tanah Suci setakat ini ya. Dan Ketua Rombongan Haji Malaysia Muhammad Hisham Harun menyatakan ia membabitkan 74 penerbangan yang mendarat di lapangan terbang Madinah dan juga Jeddah, dengan satu lagi penerbangan dijadual tiba di Jeddah untuk tengah malam ini. Semua jemaah haji Malaysia kini berada di Mekah selepas rombongan jemaah muasasah terakhir dari Madinah menerusi penerbangan KT-033 di Hotel Al-Tasir Mekah pada Sabtu yang lalu. Jadi semua jemaah kini sedang membuat persiapan bagi menantikan kemuncak ibadah haji, iaitu hari wukuf yang dijangka pada 26 Mei ini. Dan jangan lupa untuk kita ikuti Salam Baitullah bermulanya esok 13 Mei. Salam Baitullah tadi di TV1, siaran ataupun rancangan yang memang dinanti-nantikan umat Islam. Saya sendiri pun layan tau, pukul 9 malam hingga 10.30 malam, tak silap saya. Salam Baitullah. Kita dengarkan ataupun kita tahu perkembangan mereka yang berada di sana, tempat-tempat sejarah yang ditunjukkan, macam-macam lagi lah. Termasuklah anda boleh memenangi pelbagai hadiah tau, selalunya ditawarkan oleh Salam Baitullah. Jangan lupa tonton Salam Baitullah di TV1. Okey, ramai ke yang dah melaporkan diri bersama dengan saya? Ramai, Cik Burger dan juga rakan-rakan Nua Azmum, Mamat Joa Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor antaranya, Hamdan Harifin, Fiza Riza, Nazri Yahya UPS dari Kuala Terengganu, PKA Amin, Geng Saka Bondo, Epak Mendahlia, Bukit Beruntung, Rawang, Selangor, Princess Su. Kita ada Zain Zuraini dari mana ni? Dari Temerloh, Muhammad Yusof Terengganu, Dat Red, Ita Chot dari Ipoh, Ipoh Mali taklah sombong. Tanda terpilih maling juga hadir jemaah Aloha. Dan Khairuddin seperti biasa dari Kuala Terengganu, Intan Hamid, Nida Wahida. Dia kata, saya kakak burung hantu Senai JB. Kakak burung hantu, ha? Bolehlah. Janji ada burung hantunya. Dani Ani, Johatun Atun, Fazia G, Mampan.com, Syah Putra Mesin Johor, Astani Batullah, Muhammad Jasnimon, Rosli Headbang katanya, salam hadiah Abang Manis comeback. Ui, Abang-abang, ini Abang Lori ni. Dan tadi dah juga Mas Merah Sungai Besar, Tiara Datuk Arin, Nek Mas dari Kota Baru. Saya baru balik dari Kota Baru semalam tau. Alah, ramai yang tak jumpa saya. Sampai hati anda semua. Muhammad Mohaimin, Lin Roslinda, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Ahmad Suhaili. Kita ada siapa lagi? Budak Lawan Mystic, Ila and Request, Ramli dari Sibu Sarawak. Ada lagi Juas Misi Abdullah, mantap dari Puchong, Janet Zai, Syazwan Arif,
Ita Rosaya semua nak Sabah juga turut hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Juga laporkan diri anda di live TikTok. Mana dia geng-geng TikTok? Kasih on lah, kasih masuk lah. Mana dia ni, mana dia ni? Saya menantikan anda semua. Jom terus layan lagi, terus beribut. Ini dia Scorpion dengan tajuk lagunya Blackout. Ada yang blackout ke rumah? Lagu daripada komposernya Klaus Mann, Rudolf Schenker. Terus layan GBH.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi dengan Hairan bin Ajaib. Yang hairannya, yang geng buruhan tu ni memang tahan mata. Sama macam saya. Itu sebab saya panggil anda semua geng-geng buruhan tu. Terus layan sampai pukul 6 pagi. Pagi tu membawa kita ke 1.8 minit pagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi rakyat Malaysia. Semua okey lagi geng-geng buruhan tu. Lampurkan diri anda di Facebook rasmi. Lampurkan diri anda bersama dengan saya dekat TikTok. Banyak sekali bantuan yang diberikan oleh kerajaan pusat ataupun kerajaan persekutuan, ya. Termasuklah kerajaan-kerajaan negeri juga memberikan bantuan kepada semua rakyatnya yang memerlukan. Termasuklah zakat majlis agama, kan, melalui zakat yang telah pun anda keluarkan. Zakat perniagaan, zakat emas dan perak, zakat apa lagi, zakat pendapatan, zakat fitrah, macam-macam zakat yang ada. Terima kasih rakyat Malaysia membantu mereka yang sangat-sangat memerlukan. Dalam rezeki kita pastinya ada rezeki orang lain, kan. Jadi untuk di Johor, pelaksanaan 22 inisiatif bantuan kasih Johor BKJ Fasa Kiang keempat yang dilaksanakan kerajaan negeri ketika ini wajar dimanfaatkan semua ataupun sepenuhnya oleh rakyat Johor, eh. Di mana Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan ia menjadi faktor luar biasa kepada usaha saluran bantuan tanpa mengira batas umur, bangsa dan juga agama. Oleh kerana pendapatan negeri bertambah, tentunya pengagihan telah pun dibuat secara seadil-adilnya kepada semua golongan masyarakat di Johor, dan mudah-mudahan ianya terus memberikan kemakmuran kepada rakyat Johor secara keseluruhannya. Pengumuman dibuat oleh Menteri Besarnya Dato' On Hafiz Ghazi dalam mesyuarat pertama bagi penggal persidangan kelima Dewan Negeri Johor yang ke-15, dan ianya sebagai daripada usaha berterusan kerajaan negeri dalam memastikan hasil negeri dikembalikan kepada rakyat melalui program berimpak tinggi. Itu di Johor, di Pahang pun sama, di Perlis pun sama, di Kedah, di Terengganu, di Kelantan, di Sabah, Sarawak, semuanya diagihkan oleh kerajaan negeri selain daripada kerajaan persekutuan. Dan pengagihan bantuan pastinya tidak pernah mengira latar belakang agama, bangsa. Semuanya adalah rakyat Malaysia yang wajib kita bantu, yang perlu kita bantu kepada golongan yang memerlukan, terutamanya golongan miskin tegar. Kerana itulah niat kita sebenarnya, untuk menotakkan kemiskinan tegar dahulu, barulah kemiskinan yang kita akan basmi. Kak Yong Mimi, terima kasih hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Kak Yong Mimi, ya. Ada juga Sania Muhammad, LV85, Saidatul Syahrul. Dia kata nak ucap kepada suaminya Syahrul yang sedang memandu pada waktu ini. Pan-pan-pan, kasih hon satu kali lah, Malori. Kyoko Sanagi, Yasmalini Hassan, Yuswa MC Auto dari Perlis luncur terus. Ada juga Wu Aini. Ini kalau dalam bahasa Chinanya, Wu Aini ni I love you, kan. Kalau Mak Saleh, kalau Melayunya aku cinta kamu. Rahatun, ada dekat Nayana, ada Masya, Madam Rose, Zabedah Yahya, Remy 78, Fikri 92, ada Macha. Macha ada, katanya berada dekat HKL waktu ini. Semoga cepat sembuh Macha. Kirim salam jurawat-jurawat di situ, ya. Kita ada Zai, KPBJ, Ati Montel, Zita, Rukiah 65, Rosnani Ani, Encik Gaya, Azaz Noza, Zul Hakimi, Ismi Pal, Liza Lady Driver, Papaya pun hadir, Kamarudin Ismail, Nur Adila, kita ada Putri Lilin, Amy Bob Parker, Azman Arifin, Faiz John Burger Parker, Afif Yusof Tamboy hadir. Pam-pam-pam, Abang Lori juga ni mantap. Abang-abang Lori kalau hadir mesti bagi horn satu kali dekat saya, ya. Faruk dari Tawau. Siapa lagi, siapa lagi, ya? Ada Nuras. Siapa lagi, siapa lagi? Macam kata dia berada di HKL di Ward 26. InsyaAllah saya kalau ada kesempatan waktu, saya melawat anda, ya, macam. Mudah-mudahan dengan senyuman manis saya ini memberikan sedikit kelegaan sakit anda. Ada Mina RR, Mina sini katanya, Mina mati dulu ke Do mati dulu. Saya teringatlah cerita B. Ramli kalau tidak terlihat nama Mina ni, kan. Mi Keria Utara, Nida Wahida, dua-dua mati dulu, mana boleh. Dia mesti salah seorang mati dulu. Ita Chot pun hadir. JL, ada JB, Jihan 92,
Ada Siti Fatimah, Zaki yang manis. Siapa lagi? Junior Derhaka. Pin-pin-pin. Itu Gulefonia. Suratan Takdir juga turut bersama-sama. Cik Gaya, Cik Zura 82, Zaketin juga turut bersama-sama. Okey, jom terus layan lagu-lagu terbaik. Hiburan pelbagai rentak saya berikan untuk anda sehingga 1.30 minit pagi yang agak rancak sedikit. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Ada yang berguling-guling dari katil sampai jatuh katil. Dengarkan lagu Hindustan. Apakah anak-anak dildakan? Baru saja menghiburkan kita, membawa kita ke 1.32 minit pagi. Semua okey lagi geng-geng buruhan tu. Ada yang kata tak sabar nak menangis tapi bujur katil. Sabar, sabar. Ada, ada. Minggu ini adalah minggu perpaduan. Di peringkat zon tengah juga, terutamanya di ibu negara, cukup juga menyambut minggu perpaduan. Dan kita harapkan perpaduan dalam negara kita akan terus diperkukuhkan. Kerana itulah asas sebuah negara. Untuk menjadikan sebuah negara makmur, sejahtera, aman, damai adalah perpaduan. Dan untuk minggu ini juga, Jabatan Muzium menyasarkan kehadiran sehingga 25,000 pengunjung sempena sambutan Minggu Perpaduan Zon Tengah, Jabatan Muzium Negara. Program yang berlangsung bermulanya di Muzium Negara pada Jumaat ini menawarkan pelbagai aktiviti termasuklah pameran kebudayaan, demonstrasi masakan tradisional serta program Pesta Cita Rasa Sambal Perpaduan. Jadi Ketua Pengarah Jabatan Muzium Malaysia, Dato' Kamarul Baharin Abdul Kasim menyatakan acara tersebut bertujuan memperkukuh integrasi kaum serta memupuk semangat kenegaraan dalam kalangan masyarakat. Langkah ini sebenarnya bertujuan memupuk semangat kepunyaan bersama dalam kalangan masyarakat kita. Meskipun kita terdiri daripada pelbagai kaum, kita perlu berpegang kepada prinsip faham, hormat dan juga terima. Ya, itu yang akan dianjurkan oleh Muzium Negara 15 hingga 17 ini. Jom sama-sama kita kunjungi Muzium Negara. Saya seronok kalau pergi Muzium Negara. Saya cukup suka akan sejarah. Saya banyak belajar sejarah. Saya banyak pergi ke Muzium Negara. Kalau pergi ke negeri-negeri pun saya sempat pergi ke Muzium Negeri masih untuk mengetahui sejarah negeri. Supaya kita tahulah, supaya kita tahu apa bentukan negara kita macam mana, kemerdekaan negara kita macam mana, bagaimana kita boleh hidup dalam masyarakat yang majmuk. Itu semua kita kena tahu. Bukan apa, pelancong-pelancong dari luar negara ramai datang ke tempat kita. Kadang-kadang dia tanya pada kita, rupanya kita tak tahu. Lalas akhirnya pelancong tu kata apa ni? Apa ni rakyat Malaysia? Sejarah negara sendiri pun tak tahu. Jangan buat malu ya. Okey, geng-geng berhantu, Marsa Saleh, terima kasih hadir. Boy Tubing juga hadir, Renova juga bersama-sama. Kita ada Azwa Nur 82, ada siapa lagi? Nur Firdaus Khalifah di Bumi, Nur Cahaya dari Perlis, Adedan Bahar dari Brunei Darussalam. Terima kasih pendengar dari Brunei. Sayap Ilusi, kita ada Sislin dalam perjalanan ke Manjung. Ada Yunus, ada Jamil Mansur, Yusanusi Juso, Izana Masara, Mizi 85, Selmet dari Sandakan, Rita Razi, Nur Zainah Hassan, Mrs. Vario pun hadir. Are you sleeping? Kita ada Razlin Rans dari Singapura. Pendengar kita di Singapura, terima kasih banyak-banyak. Kori 619, Santalia Bruas, Mazia Kaufa, Aida Abdul Jamil. Kita ada Nasha, kasut dah buruk katanya dalam perjalanan ke Kota Baru. Abang Lori, pam-pam-pam. Azizi juga turut bersama-sama. Yayang Sandra juga. Siapa lagi? DJ Rahman, Jasmina Jonet, Azri Aziz, tetap luncur dari Gua Musang. Diamond 85 memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berada dekat live TikTok, jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih turbo lah. Kasih turbo lah satu kali. Nizam dari Lumut hadir. Okay, semua okey. Ramai yang tak sabar untuk menangis tapi bujuk katil. Jom. Belum bisik ini saya mendengarkan kepada anda. Sudah tentunya kita bertukar mood kita untuk lagu-lagu kenangan anda ya. Ya, waktu yang berlalu tak mungkin untuk kita lalui kembali. Apa yang perlu kita lakukan? Kita cuma boleh mengingatkanlah setiap kenangan yang tercipta di masa yang lalu. Dan yang pasti kenangan manis pahit itu meninggalkan satu pembelajaran untuk kita. Kita belajar dari sebuah kenangan. Kerana kenangan itu akan meninggalkan pengalaman. Pengalaman menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita. Mendewasakan kita. Pengalaman juga membawa kepada kita tentang erti kehidupan yang sebenar. Mudah-mudahan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan ya. Hashtagnya Sarum Mawar dahulu, menerusi lagu-lagu kenangan anda.
lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Saya mulakan dengan lagu ini daripada penciptanya, komposernya Azmir, biju wanita negara kita, Dato' Sri Siti Nurhaliza, dengan Pudama Merindu. Terus layan, terus dengarkan King Burhantum.

Kilas Fakta. Perak terkenal kerana penombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.0.

Lagu jutaan Nan Rengkel, lirik oleh Nur Azwan. Pelengan ikhlas merindu, ikhlas merindu. Ada rindu tapi tak ikhlas. Ada ke macam tu? Tapi ikhlas merindu lah. Kadang-kadang kita terlalu mengejar cendera yang gemerlapan tau, sehingga kita lupa ada Baskara yang selalu mendoakan. Faham tak maksud kata-kata itu? Maksud dia lebih kurang beginilah. Kadang-kadang kita mahu yang sempurna sampai kita lupa ada yang setia mendoakan kita. Lebih kurang macam itu. Okey, 2:04 minit pagi kita berada di jam yang ketiga Nasional Game Berhantu. Yang sedang memandu sama memandu, hati-hati memandu ya. Ada yang tengah panjat bukit gerik lah, macam-macam lagi. Jangan tekan minyak sambil berdiri, abang-abang lori, berada-berada bas, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab. Jangan laju-laju, ikut peraturan jalan raya. Macam biasalah, kita ikut peraturan jalan raya. Hidup ini semuanya ada peraturan. Kita dilahirkan dalam Islam pun ada peraturannya. Sampailah ke akhir hayat kita, semuanya kena ikut peraturan. Keadaan cuaca di tempat anda macam mana? Menyebut berarti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Pahang di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis dan juga Raub sehingga 4 pagi nanti. Manakala di negeri Sarawak, di Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Pusa dan juga Kapit termasuklah di Song dan juga Bukit Mabung, di Sabah, di Pedalaman, di Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan juga Tambudan termasuklah Pantai Barat, Ranau dan juga Sandakan, Telupit, Beluran, Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Tapi kita kena ingat, kita dijangka bermulanya 14 Mei nanti kita masuk ke monsun barat daya. Dalam monsun barat daya kita kurang terima hujan, jadi jimat-jimatlah guna air. Yang baru tu, ramai ke yang baru nak melaporkan diri bersama dengan saya? Ada Faizan, ada Tok E Official, ada Boxy, ada Niza, ada Isa, Linda Kitchen, Semah Meon, Manzat dari Tanjung Sedeli. Layan memancing katanya. Mantap, jangan kumpau ya. Adrin Amin, kita ada Zia Astagona, Sabri Rajman, Zainon Ali, Nur Pendeng, kita ada siapa lagi, Puteri Delisha, Su 4290, Ikram Razila Ramli, Fatimah Man, Muhammad Riza, kita ada Danishka, Sarima Rezeki, Laksmana Melaka, Mastura Shida, Azlan Shah, Botak Bahau, Cik Buan Harum Manis, Ina Osman Amin, Osman Awin. Kita ada Nur 68 Gang Rimba pun melaporkan diri bersama dengan saya. Azlan Abdul Wahid, Hamba Abadi, Jamilah Muhammad, termasuklah Driver 07, Miss MJ Carrier, Kak Zafrozen, Jajar 83. Oi, mantap semua, Anggrek Desa. Okey, Semua okey lagi geng-geng berhantu. Kasih taping lah, kasih turbo. Boleh tak? Mesti boleh punya. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Kita nak menangis lagi kan? Ada yang nak menangis lagi kan? Lagu-lagu menangis tapi puja gantil menerusi lagu-lagu kenangan anda. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu Jaitan Sari Amri, lirik oleh Lukman S. Ziana Zain dengan Kemelut di Muara Kasih. Ini lagu pada tahun 1997. Jadi terus dengarkan, luncur terus sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nur Alif, saya Alif, Nasional Kemburu Hantu.

0: keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
2: Betul tu. Nasional FM. Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional

lagu ciptaan Isa Gravity, lirik oleh Fazil lah. Kumpulan EYE dengan Terselah Kasih Abadi. Itulah namanya cinta kan. Cinta ni macam angin, kita tak boleh melihatnya, tapi kita boleh merasakan kehadirannya kan. Macam angin lah cinta tu. Cuba tengok angin. Angin kita nampak ke tak nampak? Tapi kita rasa je angin tu menyapa kita, menyapa tubuh badan kita. Macam tu juga cinta. 2:33 minit pagi. Oh ya, kita lupa nak ucapkan selamat hari lahir untuk mereka yang menyambut hari lahir hari ini kan. Hari ini 12 Mei 2026. Selamat hari lahir untuk anda yang menyambut hari lahir. Happy birthday. Selamat ulang tahun kelahiran. Mudah-mudahan anda dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah ya. Baik, ada ke anak-anak kita yang terpilih menyertai PLKN? Kalau ada, jangan lupa pastikan anak anda hadir untuk menyertai PLKN, program latihan iman negara ya. Dan Kem Regiment 504 Askar Watania Bukit Kateri Perlis menjadi lokasi baru program latihan iman negara PLKN 3.0 bagi siri 3 2026 yang dijadualkan pada 11 Julai hingga 24 Ogos ini. Dan Jabatan Latihan Iman Negara JLKN memaklumkan penambahan menjadikan PLKN 3.0 melibatkan 3 lokasi utama tahun ini, termasuklah Kem Regiment 515 AW di Ibu Negara dan juga Kem Regiment 505 AW di Pekan Pahang. JLKN menyatakan bakal pelatih kelahiran 2008 boleh membuat semakan melalui sistem EPLKN bermula 3 petang semalam. Jadi semak nama anda, semak nama anak kita, ada ke tak ada? Jadi bagi memastikan kelancaran pendaftaran dan juga pentadbiran, pelatih yang terpilih perlu membuat pengesahan kehadiran menerusi sistem EPLKN 3.0 selewat-lewatnya pada 19 Jun bagi tarikh akhir tawaran. Kehadiran pelatih yang terpilih adalah diwajibkan. Kegagalan melaporkan diri tanpa alasan munasabah boleh dianggap sebagai ingkar arahan dan boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 18-1 Akta Latihan Iman Negara. Jadi jangan main-main ya. Ibu dan ayah, tolong semak nama-nama anak-anak kita. Kalau ada, hantar anak-anak kita menyertai PLKN. Saya sangat-sangat setuju PLKN ini melahirkan insan yang berdisiplin, melahirkan insan yang berilmu, beradab. Kita persiapkan anak-anak kita, sebab anak-anak kita ini bakal jadi pemimpin di masa akan datang, bakal memimpin negara kita, bakal memakmurkan negara kita. Jadi tugas kita sebagai ibu dan ayah memastikan anak-anak kita bersiap sedia ke arah itu dan menjadikan mereka sebagai insan yang berguna kepada ibu dan ayah, kepada bangsa dan juga agama. Mudah-mudahan. Anak Antun, selamat pagi anak Antun. Langsung Yor juga terus hadir. Lavender Girl, ada Ita, Azwa, Rock and Roll Burger Pulau Pinang. Dia kata dia meniaga sampai pukul 3 pagi. Oh ya, abang-abang burger, kakak-kakak burger seluruh Malaysia, macam mana hari ini perniagaan anda? Berapa banyak burger yang laku? Dia sedikit ataupun banyak burger yang laku itu, ucapkan syukur, alhamdulillah. Walaupun hari ini 2 biji burger je laku, macam mana perniagaan anda? Alhamdulillah, syukur. InsyaAllah rezeki anda akan bertambah. Hari ini 2, besok 20, akan datang tiba-tiba 200. Siapa yang tahu kan? Rezeki tangan Tuhan. Kita mampu berusaha, insyaAllah. Usaha tidak pernah mengkhianati hasilnya. Hello Raisya, selamat pagi. Aidil juga selamat pagi. Selamat meronda Aidil. Kita ada Syuk Muhammad, katanya dalam perjalanan ke Ipoh. Suzana Ahmad, Wiranti, Siti Cincin. Siti Cincin eh. Jadi kalau dia jumpa bercinta ni, siapa nama awak? Siti Cincin. Nama abang siapa? Nama abang, Abang Gelang namanya. Tak pun Abang Rantai. Oneda, username Ati Azuriati, Mamang Mira, Salmia, Jun Harits, Wani, Nur Elin, ada Mak Yu, ada Kak Ai, Sabri juga terus hadir. Mantap. Yusof S,
Syafiq Alan Burger Gani kau ni corner Pulau Pinang hadir. Mantap. Mokwan ataupun salam dari Ucup NAC Tintern hadir luncur terus. Tiger Aini Kedah hadir. Kedah ada Tiger. Ui mantap. Nama Tiger Aini. Takut saya. Azbah Ceras kata-kata kasut buruk baru bersampai puncak Banjaran bang. Okey, Banjaran Titi Wangsa. Agiza Abdul memberikan salam. Sambung lagi beribor. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula lagu ciptaan Akur, lirik oleh Atika. Mesik suara Sonia menerusi lagunya Luruh Cintaku. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif.

0: Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Bersama Zamura dengan Bila Diburu Kenangan. Cinta tak semestinya bersatu tau. Bila kita jatuh cinta, kita menjalin hubungan cinta, tak semestinya bersatu. Kita kena terima hakikat tau. Mungkinlah, mungkin kita telah pun menggenggam tangan dia kan, untuk sebentar saja. Tapi yang paling penting, kita dapat menggenggam kenangan dan juga menggenggam hatinya buat selama-lama. 3-3 minit pagi di jam yang keempat Nasional Game Berhantu. Semua okey lagi? Ada yang bertanya hari ini pada Abang Manis, "Bang, hari ini abang sampai pukul berapa bang?" Yelah, untuk bulan ini kan, ada yang saya sampai pukul 3 pagi, kemudian disambung oleh penyampai yang lain pula. Dan untuk hari ini, macam biasa, kita layan sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, on tak on. Jadi bermakna saya akan terus bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Kasih on lah. Jangan pula tak on kan. Pemandu-pemandu di jalan raya, keselamatan jalan raya itu bermula dengan kita semua tahu. Jadi setiap kata orang tu, tindakan di jalan raya memberikan kesan kepada nyawa orang lain. Jadi sikap berhati-hati itu, berhemah, mematuhi peraturan, mampu mengurangkan risiko kemalangan serta menyelamatkan banyak nyawa. Yang pertama apa dia? Patuhi had laju lah. Kalau 110, 110 lah. Kalau 90, 90 lah. Ini kalau 110, dia pecut sampai 200 km sejam. Macam nak terbang pula kereta tu dikerjakannya. Jadi jangan laju-laju. Elakkan menggunakan telefon ketika memandu. Boleh pakai telefon, pakailah earbud ataupun earphone kan. Jadi pakai tali pinggang keledar dan juga topi keledar yang penting. Beri tumpuan, fokus sepenuhnya semasa di jalan raya. Hormati pengguna jalan raya yang lain. Ingat, destinasi yang sama lebih penting daripada tiba dengan cepat. Ini nak cepat ya, akhirnya tak sampai-sampai sebab berlakunya kemalangan. Biar lambat asalkan selamat. Keselamatan jalan raya bukan hanya tanggungjawab pihak berkuasa, tapi tanggungjawab kita bersama. Jadi pemandu-pemandu kena ingat semua itu ya. Geng-geng berhantu, ada yang melaporkan diri. Ada Nazli Muhammad, ada Khairul Azli Nizam, kita ada Mat Din, kita ada Johnny J, Sinar Baru Hidup, kita ada A. Darwan, Izzatun Nisa, AP Nurul Nuraida, Mustafa Idah Khairi juga bangun. Ini semua geng-geng buat kuih ni yang diketuai oleh Idah Khairi. Sulizal Liza Kamariah, kita ada Yung Iza, Siti Aina, Zuhaidi Muhammad, Nuri Azlina Mansur, Nurmala Abdul Hamid. Sama lagi Uncle Fadil, ada Kak Yah Siti Khalija, Mizi 89, Iris Chomeng, kita ada Azhar juga, Tiger Tasha. Hari ini ramai betul nama Tiger ya. Semuanya wanita, biasanya Tiger lelaki tau. Biasanya Tiger lelaki, ini Tiger wanita pula. Hari ini ramai betul yang hadir menggunakan nama Tiger, tapi wanita, harimau wanita. Takut semua tau. Yang Iza Josainul, ada yang tengah memancing tapi kumpau, nak buat macam mana? Dah nama kumpau, tak ada rezeki lah tu. Tapi doa banyak-banyak, semoga apa yang kita lakukan hari ini diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Amanur Amri hadir, mantap. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pun daripada komposernya Fauzi Marzuki, persembah daripada gemersiknya suara Shima. Ini pun salah seorang ratu rock tanah air tau. Sedar tajuk lagu ini. Sudah tak sedar kita dah memasuki jam yang keempat. Cepat betul masa berlalu. Nak senang kembur hantu, bertemakan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

komposernya Azam Dungun. Kumpulan iklim dengan hakikat sebuah cinta. Itulah hakikat sebuah cinta, ya. Cinta itu sebenarnya tidak berumur, tidak terbatas dan tidak mati. Itulah hakikat sebuah cinta. 3.32 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Ada yang baru bangun tidur, diurip mimpi yang indah, tiba-tiba terjaga mendengarkan pemilik suara ini. Saya harapkan suara ini tidak mengganggu tidur anda, tidak mengganggu malam-malam anda sampailah pukul 6 pagi. Saya hadir di ruang udara Nasional FM dengan penuh rasa keikhlasan untuk menghiburkan anda semua. Mungkin ada yang resah sepanjang malam, mungkin ada yang sedih sepanjang malam.

korang juga ada yang gembira mendapat kabar gembira. Tapi yang dapat kabar sedih itu, bersabarlah, bertabahlah, ikhlaskan apa yang berlaku. Betul, kita sabar itu pahit, keikhlasan itu sangat pahit. Namun yang pahit itu adalah penawarnya. Jadi mana ada penawar yang tak pahit? Penawar mesti pahit. Selepas kepahitan, selepas hujan pasti ada pelangi. Selepas kepahitan, insyaAllah akan ada penawarnya, akan ada kebahagiaannya. Mudah-mudahan ya. Baik, bagi anak-anak kita lepasan SPM, semakan panggilan sesi penilaian Student Assessment Center SAC bagi program lepasan SPM untuk tahun 2026. Jangan lupa untuk semak semak boleh dilakukan bermulanya 11 Mei semalam sehingga 14 Mei 5 petang dan 5 petang akan datang ya. Dan semakan ini melibatkan 3 program utama iaitu PPN, Program Pelajaran Nasional, LPSM ataupun program khas lepasan SPM, dan juga JKPJ, program khas Jepun, Korea, Perancis dan juga Jerman. Jadi kongsikan kepada rakan-rakan kita yang lain, semoga berjaya terpilih untuk menyertai pemohon bagi program penajaan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA. Mudah-mudahan anak kita yang terpilih akan terus berjaya dalam hidupnya. Kita doakan kejayaan anak-anak kita. Yang tak berjaya, jangan pula berkecil hati, jangan pula putus harapan, jangan pula putus semangat. Kerana banyak lagi laluan untuk anda, untuk anak-anak kita. Banyak lagi laluannya. TVET pun sentiasa terbuka untuk anak-anak kita. Siapa sangka, jangan sangka tau, melalui lepasan TVET tak dapat gaji yang besar, tak dapat gaji yang tinggi. Tak ada. Kawan saya sendiri pun bergaji RM50,000 sebulan, RM30,000 sebulan menerusi TVET. Kerana kemahiran sangat-sangat diperlukan pada zaman ini, pada ketika ini, pada saat ini, bagi negara yang sedang menuju ke negara maju. Tenaga yang berkemahiran tinggi kita perlukan. Aini 67 selamat bekerja. Aini 67 dari CCM. Malah Acik juga selamat bekerja untuk anda ya. Azli Zabaha, Cik Pon, Amin, Juriana dari Labuan, Zulaika Azurin hadir dengan nasi lemaknya. Nasi lemak kerang. Ui, sedap. Mantap. Rukijah Yasin, kita ada Ati 80, Zamawi Saliman, ada Asang Yasmin Yusnaidi, ada Zai Zaitun, Zaila Rose melaburkan diri, Mazna 646, ada Mar, ada Mamik, Sabah Lori, pam pam pam. Oh mantap, bagi horn dekat saya. Dan Rasikin, Onde-onde Tawau. Dan kita ada Suhaila Misnan, Wan Nur Irwan, Ramlah Mukti, Manja NJ, Anja pun hadir. Ramai, semakin pagi semakin ramai yang hadir melalui live TikTok, melalui Facebook Rasmi Nasional FM, Instagram, apa saja platformnya. Jangan lupa kongsikan semua media sosial Nasional FM. Kongsikan, follow, like dan juga kongsikan. Okey. Okey, waktu ini sampai jam 4 pagi nanti seperti biasa, saya hentikan dulu menangis tepi bujuk hati sebab kita nak layan lagu-lagu dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Menerusi lagu koleksi 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu ya. Lagu ini saya cukup suka. Saya percaya ramai yang sukakan lagu ini. Kerana lagu ini banyak mengajar kita tentang erti kesombongan. Tiada membawa apa-apa makna. Jadi jangan sombong dalam hidup kita. Sombong itu amat merugikan. Ini lagu daripada Allahyarham Dato' Sharifah Aini. Jangan terbang helang. Terus layan Game Buruh Hantu.

lagu ciptaan Adan Ahmad. Lirik oleh Dato' Afsah Hassan. Allahyarham Ibnu Rizan dengan Mimpi Yang Tak Sudah. Tapi untuk geng burung hantu macam mana nak bermimpi kalau belum tidur lagi? Geng burung hantu bermimpi di siang hari. Sama macam saya tahu. Anda memang bermimpi siang hari. Kata orang kalau mimpi siang hari ini, mimpi bukan mimpi yang betul kan? Mainan tidur. Okey, tepat jam 4 pagi waktu ini, kita berada di jam yang kelima. Nasional Geng Burung Hantu. Pertemuan hari ini, hari Selasa yang berbahagia, 12 Mei 2026. 24 Zulkaedah 1443 Hijrah. Dah hampir ke penghujung Zulkaedah. Lepas ni kita masuk Zulhijjah. Zulhijjah apa yang ada? Raya Haji lah. Ramai yang nak pulang ke kampung halaman untuk merayakan Raya Haji ataupun Aidiladha. Dah servis kereta belum? Kena servis sekarang. Pastikan kereta anda, kenderaan anda berada dalam keadaan yang baik sebelum pulang ke kampung halaman, ya. Saya kalau pergi setiap negeri, ada yang bertanya, bang tak beli oleh-oleh ke kalau pergi negeri itu? Saya tak suka beli oleh-oleh. Sebab dekat Kuala Lumpur ni, pun banyak barang-barangan daripada semua negeri ada. Jadi apa yang paling penting, saya pergi ke setiap negeri, saya pergi makan. Saya cari makanan tradisional. Baru-baru ni saya pergi ke Kota Baru, ke Kelantan. Apa yang saya makan dekat sana? Saya carilah nasi kerabu. Saya carilah budu. Nasi berlauk. Kalau saya pergi ke Terengganu, tentunya makan nasi dagang. Kalau saya pergi ke Sarawak, apa yang best dekat Sarawak? Mi kolok lah. Macam mana rasa mi kolok kan? Dekat Kuala Lumpur pun ada mi kolok. Tapi dia punya vibe dia, dia punya suasana tu sedap makan dekat sana. Sama juga macam anda pergi KFC ke McDonald ke. Kalau kita beli bungkus take away tu, makan dekat rumah rasa lain je kan. Tapi kalau makan dekat tempat dia, rasa macam best je. Begitu juga saya kalau ke Kedah, tentunya cari laksa Kedah. Begitu juga dengan di Pulau Pinang, sebanyak 28 makanan tradisional Pulau Pinang diwartakan sebagai warisan kebudayaan tidak ketara di bawah enakmen Warisan Negeri Pulau Pinang 2011 pada tahun ini dalam usaha memelihara identiti dan juga warisan kulineri negeri. Pengurusi Jawatankuasa Pelancongan dan juga Ekonomi Kreatif Negeri Wong Hon Wai menyatakan pewartaan itu melibatkan pelbagai makanan ikonik negeri berkenaan, termasuklah nasi kandar, asam laksa, char kway teow, pasambo, cendol, makanan lain apa dia? Mi Hokkien, mi sotong, mi jawa, mi udang, roti bengkali, cien, kerabu bihun, mi goreng mamak, putu mayam, muruku, tose dan juga teh tarik. Itu antara yang diwartakan sebagai makanan warisan di Pulau Pinang. Di Pulau Pinang, kalau saya pergi Pulau Pinang, nasi kandar. Nasi kandar satu. Ikan Apollo. Mantap, nasi kandar. Mamu. Mamu okey, mamu. Mamu kata dekat Wan HKL ni sejuk sangat ni. Bagi tahu dekat jururawat semua, tolonglah selokan ataupun matikan aircon tu. Sejuk saya ni. Ataupun minta selimut lebih. Rizal Damia mula berikan diri bersama dengan saya. Mas Bukit Beruang, kita ada Abang Burger. Mantap Abang Burger, ya. Abang Burger 16. Daddy Has, kita ada Muhammad dari Pro 2. Ahmad, Ahmed Tokman, Ahmed Tokman, Abang Lori kita. Kita ada Riz, kita ada Eti Susana, Aurora Tacha dari Oslo, Norway. Dia kata kali ni balik raya, nanti cuti balik raya, nak layan GBH puas-puas. Dekat Oslo pun boleh layan GBH. Pak Cu Terakas, kita ada Kela Hasdi dari Brunei, Zaliana Tasib, Rohayati Nayan,
Zan 67, Nadira Nistalio pun nama merindu. Kita ada Mai Sabaria Saini, Nur Aina, Aziz dari Batu Pahat, Abi Hashim, Haja Nur, RG, ada Sakura Putih. Oh, ramai yang merupakan diri bersama dengan saya. Mantap semua, mantap semua. Seronok, saya suka dengan geng-geng berhantu ni sebab mereka sangat-sangat sporting tau. Ramai penyampai-penyampai dekat National FM ni, dia kalau duduk dekat mengendalikan segmen geng berhantu, dia kata sangat-sangat suka bang. Patutlah abang suka ke udara 12 malam sampai pukul 6 pagi sebab geng-geng berhantu semuanya sangat-sangat baik. Opo Semak katanya, Wak Ijum Yong Ping, mantap Ejem White Gluta Horse, mantap luncur kata Pak Chu. Okey, kita luncur, kita kembali menangis tepi bujur katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini kita bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik, Dil Kya Kari. Terus rayan, terus dengarkan National Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi nanti.

lagu dan lirik ciptaan Fauzia Ahmad. Exist dengan vokalisnya Mamad, Janji Padamu. Lagu pada tahun 1993 menghiasi ruang udara Nasional FM, membawa kita ke 4.34 minit pagi. Janji padamu, ya, janji pada anda semua. Saya sampai pukul 6 pagi, tapi janji anda dengan saya macam mana? Ada yang janji dengan saya sampai pukul 6 pagi. Tak apa bang, saya layan sampai pukul 6 pagi. Pukul 3 pagi dia dah berdengkur dah. Saya nampak dalam mangkuk ajaib, ramai yang dah berdengkur. Sedap betul dia tidur. Rasa-rasanya sampai bermimpi sampai ke Brazil tu. Tak Brazil, Mexico. Tak Mexico, Afrika Selatan. Tak pun sampai ke benua Afrika, Uganda, Zimbabwe. Tak apalah, biarkan mereka tidur. Yang tidur, tidur. Biarkan mereka tidur. Yang tak tidur lagi, kita layan terus lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi. Semua okey? Ada lagi. Mamu kata ada lagi, Mamu. Mamu duduk hospital pun sambil dengar Nasional FM tau. Itu yang duduk hospital yang sakit. Mudah-mudahan kesakitan itu akan beransur pulih ya. Kita doa sama-sama mereka yang sakit. Kita doakan mereka yang sakit ni semua agar cepat sembuh. Dapat kembali bertugas, dapat kembali bekerja, mencari rezeki. Banyak sekali bantuan yang diberikan kerajaan. Kerajaan Persekutuan, kerajaan negeri, terutamanya kepada usahawan-usahawan kita. Usahawan-usahawan B40 juga. Mereka sangat memerlukan, terutamanya menerusi tekun. Dan sebanyak RM15 bilion dana akan disalurkan menerusi agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan juga Koperasi pada tahun ini dengan sasaran memberikan manfaat kepada 400,000 usahawan dan juga koperasi di seluruh negara. Dan kita tahu juga sejak 1 Januari hingga 30 April tahun 2026, Tekun Nasional telah pun menyalurkan kira-kira RM360 juta kepada hampir 20,000 usahawan perusahaan mikro, kecil dan juga sederhana. Dan Tekun Nasional perlu terus mempergiatkan usaha dalam membantu lebih ramai usahawan meningkatkan daya saing dan juga mengembangkan perniagaan masing-masing. Itu yang kita mahukan. Tetapi ada juga usahawan-usahawan kita bila dapat geran, dapat bantuan daripada tekun, lain pula jadinya. Pada asalnya tu nak mengembangkan perniagaan. Bila dapat duit daripada tekun, dapat geran daripada tekun, tak dikembangkan perniagaan. Dia beli bendanya yang lain. Beli kereta, beli itu, beli ini. Macam-macam, yo, saya tahu. Jangan fikir saya tak tahu. Saya perhatikan je. Asal kita, niat kita, tekad kita untuk mengembangkan perniagaan, duit yang kita dapat bantuan itu, kita kena gunakan sebaik-baiknya. Semoga perniagaan anda semakin maju, bukan saja berada dalam negara kita. Semoga pasaran itu sampai ke luar negara. Daripada peniaga kecil, sederhana, menjadi seorang peniaga dan juga usahawan yang dikenali dunia. Itu kan lebih baik. Kita doakan semoga usahawan kita, sekurang-kurangnya kalau perniagaan mereka berkembang maju, ini juga salah satu dapat mengembangkan ekonomi negara. Setidaknya masih lagi dengan Teruntuk Cinta Hati. Kita layan dulu lagu ini. Lagu ciptaan A. Ali, lirik oleh Dato' Hafsah Hassan, kalsum dengan Ko Redha sendiri. Ialah apa yang berlaku, kita kena redha kan. Kalau kita tak redha, hati kita tak akan tenang. Keredaan akan membuatkan ketenangan. Terus layan GBH.

0: Habis laku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni? Lah, kenapa ni Liza? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Cerita dekat aku satu-satu. Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu. Lah, itulah kau. Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
1: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

ciptaan Wan Zul. Yang seru dengan Tiada Lagi Bicara. Lagu ini menutup tirai untuk menangis tapi bujuk katil. Cukup-cukup untuk kita menangis pada hari ini ya. 5.1 minit pagi, sama pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana pagi ini? Semoga kesedihan semalam dapat kita ubati hari ini ya. Hidup ini bukan mudah tau. Tapi walau apapun, walau berkali-kali kita jatuh, kita rebah, jangan kita berhenti untuk melangkah. Walaupun langkahan kita itu agak sukar, agak payah. Kerana hidup ini tidak menjanjikan sebuah kesenangan, tidak menjanjikan ianya mudah. Tetapi percayalah, wahai geng-geng berhantu, selagi kita tabah, selagi kita sabar untuk menghadapi semuanya, pasti akan ada indah di pengakhirannya, insyaAllah ya. Selamat pagi semua. Selamat pagi Sam Lizzie. Selamat pagi Wawani, Kamal, Cik Nana, Saharia, Zul Hakimi, ada El, Nizam Latih, ada Manis yang hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 12 Mei 2026, 24 Zulkaedah 1447 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.49 minit pagi, Labuan 4.53 minit pagi, Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.19 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51, Kuala Terengganu 5.41, Kuantan Pahang 5.45, Kota Baru Kelantan 5.44, begitu juga dengan selatan tanah air di Johor Bahru, Johor 5.44 minit pagi, Bandaraya Melaka Seremban Negeri 9 5.50 minit pagi, Shah Alam Selangor 5.51, Ipoh Perak 5.52, Johor Pulau Pinang 5.53, Alustar Kedah 5.51, manakala Kangar Perlis 5.50 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Sama-sama kita doakan seperti biasa, doa kita semoga kebaikan yang kita lakukan dan juga ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah SWT, insyaAllah ya. Raudah akan menyusun seketika nanti 5.15 minit pagi. Raudah yang semalam kita dengarkan bahagian yang kedua dengan tajuknya Pahala Tebusan Syurga, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia, Ustaz Zul Ramli M. Razali. Raudah telah disediakan oleh penerbitnya Waida Muhammad Yaakob. Jadi sama-sama kita dengarkan 5.15 minit pagi nanti. Semua masih okey lagi, geng-geng berhantu. Di jam yang terakhir, lagu-lagunya dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu itu dapat membelai jiwa anda, memberikan ketenangan pada awal pagi ini ya, sebelum masuknya waktu subuh. Lagu-lagu yang mempunyai makna yang sangat-sangat mendalam, lagu-lagu yang ke arah ketuhanan, ke arah nasihat, lagu-lagu yang mungkin memberikan kita sebuah kesedaran mungkin lah ya. Tapi apapun, lagu-lagu itu dapat sekurang-kurangnya dapat menghiburkan hati anda. Mungkin ada hati yang resah sepanjang malam tadi, dapat sedikit mengubati keresahan itu, kesedihan yang kita alami. Kita lupakan perkara semalam, kerana semalam telah pun menjadi sejarah dalam hidup kita. Apa yang paling penting, langkah kita pada hari ini, kita mulakan dengan langkah yang baru. Kerana setiap hari adalah hari di mana kita ada peluang dan ruang untuk memperbaiki kesilapan semalam. Dengan hashtagnya Belayan Jiwa, lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini. Sebuah lagu ciptaan Wan Zul, lirik oleh S. Amin Syahab, lontaran suara Allahyarham Salim bersama dengan kumpulan Iklim Suci Dalam Debu. Selayan terus dengarkan Nasional Kem Berhantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tapi dalam raudhah di National FM ni, kita tambah satu doa lagi. Sebab ada yang sedang memandu, nak minta selamat sampai ke rumah. Ada yang berada di rumah, tak nak bencana. Mari sama-sama kita baca dengan saya doa yang dia ajar oleh Nabi. Kata Nabi, barang siapa membacanya 3 kali pada waktu pagi, 3 kali pada waktu petang, maka Allah akan lindungnya daripada sebarang mudarat, daripada nak menyentuh dan menghinggap pada tubuhnya. Bismillahilladzi la yadurru معسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر معسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر معسمه شيء في الأرض ولا في السماء وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Alhamdulillah, terima kasih. Dan insyaAllah kita harap doa itu betul-betul menjadi pendinding kepada kita, seperti yang diajarkan kepada kita oleh Nabi SAW. Baik, Alhamdulillah, kita sambung lagi perbincangan kita. Sebab kita dah tahu bahawa semua kita nak syurga. Bahkan kalau kita teliti balik, ya, syurga ni sebenarnya impian semua orang di planet bumi ni. Semua bahasa dia ada nama syurga tu. Maknanya semua orang nak masuk syurga. Tak ada siapa yang tak nak masuk syurga, ya? Tetapi persoalannya adalah, nak masuk tu dia bukan boleh check in on the spot. Dia kena booking sekarang. Saya sangat tersentuh dengan sebuah kisah, ya, yang pada saya, saya berulang kali bila saya ingat balik, saya lelehkan air mata. Saya rasa menangis bila dengar. Saya dengan rakan saya temu dengan seorang doktor. Kami jumpa di sebuah restoran, dan kemudian kami pilih satu tempat yang agak selesa di sebuah restoran tersebut. Doktor ni, doktor wanita ni, dia ada dua orang anak perempuan yang disorder, satu chronic disorder yang menyebabkan anak dia tetap kadang-kadang menggelupur, kadang-kadang menangis, menjerit, tantrum, ya. Dan saya sebenarnya sepanjang pertemuan itu, ya, kami, maksudnya kami beberapa orang dalam pertemuan tersebut, sebenarnya merasai, ya Allah, dalam hatinya respectnya lah kepada beliau, kerana wajahnya, ya, hadapan dengan masalah anak tadi dengan begitu tenang. Tak ada pun nak tunjuk muka macam kita lah. Kalau ada masalah sikit, mudah sangat berdecit-decit, kan? Kadang-kadang kadang-kadang mengeluh, ya. Tapi dia tenang je. Anaknya tantrum, katalah berbaring, dia kemudian angkat perlahan, dia sebut perkataan-perkataan baik, ya. Benda ni macam drama depan mata saya. Jadi saya cuba tanya pada dia, daripada mana tenaga sampai dia boleh handle semua masalah dengan begitu tenang? Lebih tenang daripada orang yang mungkin anaknya, ya, kita kata baik-baik, ya, kadang tak ada masalah, ya. Lalu kita kata lah, syurga tu jauh lagi lah, ya. Kalau budak muda kata, bro, jauh lagi syurga tu, kan? Dalam kerjayanya sebagai seorang doktor, dia ada satu prinsip hidup, ya. Apa prinsip hidup, dia kata? Prinsip hidup saya adalah, kalau kita nak sesuatu benda, kita rancang dengan penuh kesungguhan, kita amal, kita akan dapat, confirm dapat, dia kata. Dengan sebab itu, dia berjaya menghabiskan pengajian dia dalam bidang kedoktoran dan cemerlang. Kemudian dia kata, bila dia dah mula bekerja, dia plan untuk berumah tangga. Ha, ini cerita, ya. Jadi dia berkenan kat seorang lelaki inilah. Maka dia pun plan, dia kata. Dia berdoa, tak kira lah, berdoa pun berdoa lah, rancang-rancang lah. Dan akhirnya, Allah jodohkan dia bertemu dengan seorang pilot. Ha, macam cerita drama pula. Tapi bukan drama ni, betul ni. Dia kahwin dengan seorang pilot yang bila saya tengok gambar pilot tersebut, memang handsome lah. Segak orangnya, ya, dengan kerjayanya. Kita boleh bayang sekarang, ya. Doktor, ya, maafkan saya, doktor yang cantik, ya. Kemudian pilot yang handsome bergabung mereka. Jadi dia kata apa dia? Kami pun merancang pula untuk mendapat anak. Ya, cuba bayang, ya, seorang, dua orang yang genius, dua orang yang intellect, kemudian yang cantik, yang segak, bergabung kedua ni. Maka pada ketika itu, dia kata, lamanya mereka menunggu, akhirnya dia disahkan mengandung.
kemudian dalam kandungan, dia doktor, dia tahulah macam mana nak jaga kandungan, bagaimana nak bagi sihat kandungan, semuanya digunakan macam perancangan. Prinsip dia tadi, nak sesuatu benda, fokus, target, rancang, usaha bersungguh-sungguh, confirm dapat. Dan dia dapat betul, ya. Dengan yang dikasih sekalian, dia melahirkan seorang anak yang memang comel, seorang anak yang sangat cantik. Allah anugerahkan baby ni, dia tak tahu nak cakap syukur macam mana pada Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas 3 tahun, tiba-tiba dia dapati ada kelainan pada anak ni. Dia tengok anak ni tak macam anak orang lain. Dia doktor, dia tahu. Tapi dia cuba denial, ya. Dia denial. Dan akhirnya banyak petanda-petanda, dia pun bawa jumpa kepada kawan dia, juga doktor pakar kanak-kanak. Dan dia sangat terkejut kerana rupanya anak dia disahkan untuk penyakit yang kita sebutkan tadilah. Maknanya ada beberapa kondisi disorder berlaku pada dia yang sifatnya kronik. Pendengar yang saya kasih sekalian, dia kata apa dia? Dia meratap pada ketika itu, dia menangis pada ketika itu, dan dia cakap pada Allah, ya, aku dah plan, aku dah rancang, tetapi bukan ini yang aku nak. Dia cakap apa dia? Bukan anak ni yang aku nak, bukan ini wahai Tuhan, aku tak welcome dia, ya, dalam my life, dia kata. Dan dia menyesal, dan dia jadi murung pada masa tu, dan dia mula tak pergi kerja dah. Dia murung sangat-sangat, dia malu nak mengaku pada orang ni anak dia, ya, anak dia yang kemudian nak makan, nak urus diri tak boleh, nak makan tak boleh, nak bercakap tak boleh, yang tahu hanya tantrum, berbaring, menangis dan segala macam. Akhirnya dia kata apa dia? Untuk solve the problem, rumah besar dia tu, di belakang rumah dia buat satu rumah, dan anak dia ni diletak kat belakang rumah, dan anak ini dibesarkan oleh orang gaji dia yang diminta jaga semua sekali. Kalau dia jumpa orang, dia tak mengaku yang dia ada anak. Nak cerita ni. Kemudian it's okay sebab boleh plan lagi. Maka dia plan dengan suami dia, kali ini kita kena buat, kena make sure dia anak kita tu memang betul-betul yang memang cantik, bijak, baik segala macam. Ya? Akhirnya dia juga mengandung. Kemudian melahirkan, lahirlah juga anak yang comel, yang, dan pada ketika itu dia membesarkan anak ni dengan penuh bangga. Tetapi sampai 3 tahun, ciri yang ada pada kakak dia berlaku pada adik dia, dan pada saat itulah dia kata apa dia, dia menyesal. Dan sekarang dia hantar anak dekat belakang, sekarang dia ada 2 orang anak yang dia tak pernah tengok, dia kata. Tetapi diberi ke segala ke perbelanjaan supaya anak tu membesar, tetapi yang penting tak kacau apa yang dia lalui dalam kehidupan dia. Saya nak ringkaslah saja sebab panjang cerita ni pula nampaknya, ya. Pada ketika itu, kebetulan nak jadi hidayah Allah, dia singgah di satu surau, dia dengar satu kuliah. Ustaz tu cakap simple je. Ustaz tu sebut apa dia? Tuan-tuan, ingat syurga itu non di sana, tetapi anak kuncinya di sini, di dunia. Dia kata sepatah perkataan itu menyebabkan dia yang kebetulan solat di situ, terus balik masuk dalam kereta. Dia kata dia start kereta dia, dia tak boleh nak memandu, tetapi dia menangis semahu-mahunya, dia kata. Dia menangis dan dia berulang, ya Allah, syurga itu di sana, syurga itu di sana. Tetapi anak kuncinya di sini. Kalau di sini aku patah-patahkan anak kunci aku, macam mana aku nak masuk syurga di sana? Dia menangis. Semua yang dikasih sekalian, dia kata apa, dia terus bawa kereta dia masuk balik, dia pergi ke kawasan rumah dia, dan kemudian dia keluar daripada pintu, dia berlari terus ke belakang rumah. Dia buka pintu rumah buat kali pertama setelah 3 tahun, dan 2 orang tu tak tahu yang dia adalah ibu kepada mereka. Terpinga-pinga mereka. Dalam keadaan terpinga itulah si ibu berlari, dia peluk anak dia sambil berkata, inilah anak kunci mama untuk syurga Allah. Inilah anak kunci mama yang mama patah-patahkan selama ini. Dia menangis semahu, dia dukung anak tersebut, dia bawa balik, dia mandikan, dan itulah ratib yang dia sentiasa sebut pada diri dia. Bila dia tengok suami dia, dia kata apa dia, inilah anak kunci syurga aku. Aku kena jaga suamiku dengan sebaik mungkin. Anak inilah adalah merupakan anak kunci aku. Maka inilah yang akan boleh membawa aku nanti bila aku nak masuk ke dalam syurga. Dan dia melihat semua benda ini adalah seperti anak kunci, yang kalau anda patahkan anak kunci tersebut, dan nanti ketika pulang ke hari akhirat, syurga mana yang boleh kita masuk dengan anak kunci yang patah dan kita patah-patahkan tersebut. Saya sangat tersentak mendengar kisah ini. Membentuk dia seorang yang tenang, ya, sebab bila iman itu melihat syurga dan diamalkan dengan amal dan pahalanya menjadi banyak, maka pada ketika itu rupanya membentuk ketenangan yang luar biasa yang kita semua impikan selama ni. Sebab kita kerja, kita penat, kita urus rumah tangga, kita penat, sebab kita tak nampak matlamat akhir dan kuncinya di sini. Gabungan pahala yang merupakan anak kunci dan syurga hakiki tersebut yang perlu kita depankan dan temukan, insya Allah itulah dia yang disebut sebagai
pahala tebusan syurga. Semoga kita semua dapat ke sana. Kita jumpa lagi insya-Allah, perbincangan kita masih belum habis di raudhah ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma

Langsung lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Esami Syaham. Dato' Jamal Abdillah dengan Kekasih Awal dan Akhir. 5.39 minit pagi, kurang lebih 20 minit lah untuk saya bersama-sama dengan anda menerusi Nasional Game Bodoh Hantu. Kerana pukul 6 pagi nanti ruang udara Nasional FM saya serahkan kepada rakan-rakan saya menerusi 3 suara yang akan menemani anda di awal pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. 3 suara dengan perkongsian yang menarik, juga lagu-lagu terbaik dan juga menghiburkan anda di awal pagi anda, ya. Jadi terus dengarkan Nasional FM. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM Negeri telah pun bersiap sedia untuk mengambil alih siaran yang saya pinjam untuk 6 jam frekuensi mereka, tahu. Mereka dah bersiap sedia dah. Dah tak sabar untuk ke udara dengan segmen masing-masing. Jadi terus dengarkan RTM walaupun di mana juga anda berada. 34 stesen radio di RTM. Kami mempunyai misi dan visi yang sama, menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, mereka benar sahaja. Juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. RTM 80 tahun, Nasional FM juga 80 tahun. Kami memulakan siaran 1 April 1946. Dan tahun ini adalah 80 tahun kami bersama dengan anda. 80 tahun itu jugalah kami bersama-sama dengan anda semua rakyat Malaysia. Banyak kenangan yang kami cipta sepanjang 80 tahun itu. Ini sama macam saya tau. Saya kalau tak ke udara agak lama. Saya sendiri pun kalau tak ke udara agak lama, saya teringatkan semuanya pendengar-pendengar Nasional FM, termasuk terutamanya geng-geng bodoh hantu. Oh, betul. Tak percaya, tak percaya, tak apa. Tapi itulah saya. Keikhlasan saya untuk bersama dengan anda. Bertahun-tahun saya dekat geng bodoh hantu. Kalau tak ada, tidak ke udara tu agak lama, saya akan teringatkan geng-geng bodoh hantu. Macam mana mereka semua? Apakah mereka sihat ke tidak? Yang paling penting, saya sering doakan kesihatan anda. Anda sihat, anda boleh keluar mencari rezeki. Anda sihat, anda boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Mudah-mudahan anda terus bersyukur dengan apa yang ada. Jangan kita sombong diri. Jangan kita menegakkan diri. Baiklah, sementara itu ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perlis, di Kedah, di Langkawi, Gobang Pasu, Kota Star, Kuala Muda, Yan dan juga Kulim, di Pulau Pinang, di seberah sebelah barat daya, timur laut, seberang Perai Utara dan juga seberang Perai Tengah, Negeri Sembilan, di Port Isan dan juga Rembau dan juga seluruh negeri Melaka sehingga jam 8 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramal oleh Met Malaysia ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia, ya. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara. Kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan Malaysia Madani. Kita sama-sama bersatu padu mengangkat Malaysia, ekonomi Malaysia. Apa saja kedamaian, kemakmuran ekonomi memerlukan perpaduan yang kuat dan juga utuh di antara kita semua, ya. Untuk geng-geng berantu, terima kasih banyak-banyak. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi hinggalah ke saat ini. Mudah-mudahan lagu itu dapat memberikan anda sedikit kedamaian dalam jiwa anda, menghiburkan anda. Walaupun ada juga yang saya tahu ada yang tengah bersedih, tengah macam-macam lagi, macam-macam lagi perasaan yang hadir. Tapi apapun, semoga anda terhibur, ya. Semoga anda terhibur. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.51 minit pagi. Dan sebelum pemilik suara ini berpisah untuk hari ini, sedikit kata-kata yang saya ingin kongsikan untuk anda. Mudah-mudahan kata itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Hidup kita ini seperti buku, tau. Buku, tahu buku. Kalau kita tak berani, tak mampu untuk membuka halaman seterusnya, maka kita tidak akan tahu tentang cerita selanjutnya. Kalau kita tidak mahu apa, ataupun kita takut menghadapi hari esok, kita tidak tahu apa yang berlaku hari esok. Kerana hari esok bukan milik kita, tapi milik Allah SWT yang menentukan segala-galanya. Dan Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Alhamdulillahi hamdan kama yanbaghi li karami wajhihi wa 'izzi jalalihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bima yaliqu bi maqamihi wa ala sahbihi wa alihi. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin faminka wahdaka la sharika lak. Falakal hamdu wa lakal syukr. Ya Allah, ya Tuhan kami. Apa yang kami dapat dari sebarang nikmat, ianya dari Engkau semata-mata. Tiada sekutu bagimu, maka syukur dan puji kepada Engkau. Allahumma inna nas'aluka khaira hazal yaumi fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami pohon kepada Engkau kebaikan hari ini, segala takdirannya, kemenangannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifa'an min kulli da'. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami pohon kepada Engkau ilmu yang berguna, rezeki yang melimpah ruah dan penyembuh dari setiap penyakit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Walhamdulillah.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda semua yang tak jumpa-jumpa dengarkan kami Kedah FM Mesra Harmoni. InsyaAllah anda akan terus bersama dengan suara ini, Suriani Muhammad, sampai 10 pagi nanti.

0: Dalam kesibukan dunia, luangkan masa untuk berselawat kerana setiap selawat itu bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan hari anda dengan cahaya selawat.
1: Kami UNIC,
2: Irama Keinsafan
1: ke arah kebaikan.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Apa khabar Malaysia? Baik, saudara yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, para ulama sebutkan kepada kita hati ini dibahagikan kepada tiga keadaan. Tiga keadaan hati kita ini. Yang pertama, hati yang sejahtera. Ini hati yang sentiasa hidup dengan iman dan amal-amal soleh. Satu. Yang kedua, hati yang mati. Ini yang kita takut tuan-tuan. Hati yang mati. Ya, hati yang mati. Dia tak peduli. Dia tak nak dengar ayat Al-Quran. Dia tak nak dengar tazkirah-tazkirah. Dia tak nak dengar nasihat. Dia pedulikan aja. Kita bimbang saudara. Hati yang mati inilah yang menyebabkan kita tenggelam dengan maksiat. Tenggelam dengan dosa. Dua. Nombor tiga, hati yang sakit. Hati yang sakit. Apa makna hati yang sakit? Kan kita ni selalu dengki kat orang kan, selalu mengata orang, rasa tak puas hati pada orang kan, macam-macam lah perasaan. Orang lain je yang tak kena, kita je yang kena. Ini yang disebut sebagai hati yang sakit. Baik, kerana itu tuan-tuan muslimin dan muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita kena cari jalan untuk kita memastikan hati kita sentiasa hidup. Baik, Sayyidina Umar pesankan kepada kita tuan-tuan ya. Sayyidina Umar sebut, kita bentenglah hati kita ini dengan tiga amalan, dengan tiga perkara. Baik, apa dia? Nombor satu, bentenglah diri kita ini dengan masjid. Maknanya kita mesti jadi orang yang akrab dengan masjid. Khususnya orang lelaki kena pergi salat jamaah di masjid. Ya, usahakan untuk kita pergi salat di masjid, sebab masjid itu tempat turunnya rahmat Allah yang mencurah-curah. Ia akan berikan kekuatan dalaman kepada kita. Satu. Nombor dua, bentenglah diri kita dengan zikrullah, zikir kepada Allah. Saudara, apa amalan zikir yang kita boleh buat? Banyak tuan-tuan ya. Antaranya kita istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sehari Nabi akan istighfar, satu riwayat sebut ya, catatkan 70 kali Nabi istighfar sehari. Catatan yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan istighfar sebanyak 100 kali. Tuan-tuan kita pilihlah, nak pilih 100 kali pun boleh, 70 kali pun boleh, silakan. Tetapi tuan-tuan, sepatutnya kita ni insan berdosa, kita kena lebih-lebih lagi lah, kena banyak lagi lah istighfar kita kepada Allah. Tapi kalau kita tak mampu tuan-tuan, cukuplah sekadar kita ambil sama ada 70 kali ataupun 100 kali. Baik, itu yang kedua. Dan nombor tiga tuan-tuan, bentenglah hati kita ini dengan kita memperbanyakkan kita membaca Al-Quran Al-Karim. Tuan-tuan, saya minta tolong tuan-tuan, kalau boleh ya, kalau boleh, sehari kita baca Quran paling kurang selama 10 minit ya. Paling kurang kita baca Quran 10 minit. Selepas kita baca Quran, kita perhatikan makna dan kita tadabbur maknanya. InsyaAllah tuan-tuan, apabila kita buat tiga perkara ini, hati kita sentiasa hidup dan hati kita ini sentiasa merangsang kita untuk kita jadi hamba Allah yang saleh dan hamba Allah yang bertakwa. Saudara, mudah-mudahan kita ambil pedoman dan kita dapat kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, hashtag penyiaran JAKIM. Daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dalam kamu sehari-hari. Kedah FM.

Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

0: ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana

0: waktunya akan datang nanti. Betul. Ha, kalau kita fikirkan percaturan begitu, kita fikirkan mungkin rezeki aku bukan dapat kemarin berlipat ganda. Mungkin insyaAllah akan dapat berlipat ganda pada hari ini. Kan? Mungkin kita usaha kemarin tak dapat hasil yang kita inginkan. InsyaAllah esok lusa tulak kita kena fikirkan positif macam tu. Kan? Supaya kita akan rasa macam insyaAllah nanti akan ada untuk kita juga. Habuan untuk kita. Fikir-fikir macam tu kan. Fikir-fikir benda-benda positif hari ni. Sambil-sambil anda sedang menikmati makan pagi kat waktu ni. Senang kaluk-kaluk ke dengan urusan anak dan sebagainya. Macam-macam lah. Ha, kadang-kadang kita rasa macam penat. Letih lah kerja macam-macam. Ingatlah. Untuk benda-benda perkara yang anda buat rungutan dan sebagainya kan, itu adalah antara benda-benda yang orang lain impikan. Ha, kita nak rungut macam-macam. Ada yang orang impikan nak dapat benda yang anda ada ketika ini. Ha, kita fikir macam tu juga. Ha, biarlah benda-benda tu yang penat-penat tu kita fikir-fikirkan tu. Jangan kita rungutkan ataupun rungsingkan sebab terlalu banyak kita fikir. Jadi macam-macam masalah. So jadi apa kata hari ni kita tarik nafas panjang-panjang. Sekali kita perkena kopi ke teo ke kan yang panas-panas untuk sarapan pagi nanti. Dan ingat semua benda perlu selesai hari ini. Tak semua benda. Yang penting hidup harus kita jalani. Okay? Terus sama dengan suara ini insyaAllah akan temani sampai pukul apa? Betul ke 10 pagi nanti.
1: Layan lagu-lagu best. Borak santai dan info segar. Semuanya di Kedah.

0: Jangan tertipu dengan Hela Scammer. Berhati-hatilah berkongsi data pribadi anda secara online kerana ia menjadi informasi umum. Pesanan ikhlas daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM.
1: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM sentiasa bersama.
2: Okey, kami sentiasa bersama-sama dengan anda hari ini. Cari info, cari teman, cari jodoh boleh tak? boleh apa kan? Antara peringat ni dengan peringat tu. Bukan peringat dengan DJ tu. Dah. Peringat ni dengan peringat tu. Boleh. Cari-cari kawan, cari teman, cari pasangan. Untuk anda yang sedang mencari, moga-moga saya doakan agar anda bertemu dengan pasangan yang anda cari selama ini. Amboi. Okey, terus bersama dengan Susu nak kongsikan kepada anda. Yes, Su nak kongsikan kepada anda semasa di Kedah FM pagi ni. Dan yang boleh saya kongsikan antaranya, polis berkas lelaki cederakan individu guna pedang di Cameron Highlands. Seorang lelaki ditahan kerana disyaki mencederakan individu menggunakan pedang di sebuah tokong di Cameron Highlands. Dan ketua polis daerah Cameron Highlands berkata suspek berusia 39 tahun itu diberkas selepas pihaknya menerima maklumat daripada orang awam berkaitan kejadian terbabit kira-kira jam 6 petang. Dan siasatan awam mendapati kejadian berlaku ketika mangsa berusia 31 tahun sedang mengadakan upacara keagamaan di rumah ibadat berkenaan bersama rakan-rakannya. Secara tiba-tiba suspek datang ke pekarangan tokong terbabit dengan membuat bising dan mengganggu pengunjung. Apabila diminta beredar, suspek berang dan mengambil pedang yang berada di tokong terbabit lalu melibaskan ke arah mangsa. Itu dah kisahnya. Okey, seterusnya, kes buli di IPG sedang dalam siasatan. Institut Pendidikan Guru Malaysia IPGM memandang serius kes buli yang dilaporkan berlaku di sebuah Institut Pendidikan Guru IPG di Sarawak dan tidak teragak-agak untuk mengadakan tindakan tegas terhadap pelatih yang didapati bersalah dalam kejadian itu. IPGM dalam kenyataannya memaklumkan ia termasuk hukuman tata tertib membuang individu terlibat kepada daripada institusi berkenaan bagi menunjukkan pihaknya tidak akan berkompromi lah dengan salah laku buli ini. Dan pelatih guru perlu berdisiplin serta menunjukkan akhlak dan sahsiah yang baik sebagai bakal pendidik. Masih ada lagi kan isu-isu kes buli ni yang takkan berkesudahan sampai bila-bila. Okey, seterusnya yang dapat saya kongsikan kepada anda pagi ni berkaitan tentang suspek kes tikam gadis 61 kali akan didakwa hari ini. Seorang suspek remaja lelaki yang sebelum ini ditahan reman berhubung kematian penuntut kolej yang ditemui dengan 61 tikaman akan didakwa hari ini. Dan seorang lagi suspek yang sebelum ini turut direman dibebaskan dengan jaminan polis. Dan suspek akan didakwa di mahkamah hari ini mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Okey. Ada lagi tak sudah kongsikan untuk anda? Mari kita tengok lagi. Kita teropong-teropong. Kau ada cerita-cerita menarik ke yang boleh kongsi ataupun berita. Okey, yang ni saya jumpa ni. Ni. Bapa terkejut bayi 13 hari patah tulang paha. Allah, baru 13 hari kan. Seorang bayi lelaki berusia 13 hari mengalami patah tulang paha didakwa ketika menerima rawatan akibat penyakit jaundice di sebuah hospital. Dan seorang bayi bapa bayi terbabit Muhammad Nur Fadli Muhammad Syahidi 38 tahun berkata dia dan isterinya Nur Syahila Abdul Hamid 34 hanya mengetahui kejadian pada petang semalam selepas mendapati paha kanan bayi mereka dalam keadaan berbalut. Dan dimaklumkan bahawa pahanya patah sedangkan semasa dilahirkan pada 28 April lalu melalui pembedahan keadaannya normal dan mampu menggerakkan anggota badan termasuk kedua dua kakinya yang dalam keadaan baik. Okay, dia suka petani tau. Okay, itu sahaja buat sementara waktu dapat saya kongsikan khusus untuk anda. Kalau ada lagi berita-berita menarik ke, ataupun berita-berita yang boleh saya kongsikan khusus untuk anda akan saya kongsikan nanti. Terus bersama di KFM Mesra Harmoni.
0: Semasa

Mencari ketenangan di pagi hari, mulakan doa anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis bersama pakar-pakar agama terkemuka. Ikuti sentuhan doa setiap hari 7.45 pagi di

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Garis pemisah subsidi petrol diteliti minimumkan kesan kepada rakyat. KPM sedia pertimbang penempatan anggota keselamatan di sekolah. Sekian berita yang disuting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Pui.
1: Ah, jangan cakap abang tak payung. Ha, kalau tak ada abang macam mana? Siapa nak payung kita kan? Siapa nak tolong kita? Sebab kita tak ada abang. Kan? Kenalah usaha sendiri kan. Jangan harap orang aja. Kalau kita harap ke orang kan, kadang-kadang orang tu tak ada kan. Orang tu tak ada, nanti kita kena buat seorang di juga kan. Jadi kadalah fikir-fikirkan supaya apa yang kita lakukan tu tak bergantung kepada orang lain. Boleh gitu. Ha, okey, dalam kesibukan anda, nak ke tempat kerja ke, nak pi hantar anak dan sebagainya kan, dah makan ke belum? Ha, kadang-kadang kalut sana sini su, makan pun tak ada. Ha, nak buat macam mana kan? Tak apalah, 8-8 ni sekali sampai office nanti boleh makan-makan dulu nah. Kita ambil tenaga dahulu, barulah kita boleh lakukan perkara-perkara lain. Ha, yang boleh kita lakukan pagi ini. Jadi tenang-tenangkan diri anda, yang mana kalut-kalut tu tak apa je, saat lagi kita pergi cari. Kita pergi cari benda makan. Kat sini ni macam-macam kan. Kita tak macam kita di tempat-tempat lain nak cari makan pagi susah. Kalau kat Kedah ni memang senang saja. Keluar berapa tapak je dah nampak ada orang jual dah. Woi, berapa tapak ah. Okeylah, masih lagi bersama dengan teman-teman anda hari ni. Dan bila kita sebut pagi-pagi mesti orang kalut-kalut-kalut. Cuba hari-hari kita jangan kalut, kita tenang-tenang saja. Sebab apa, bukan apa, kita takut nanti kan berlaku satu kemalangan yang tak diingini. 2-3 menjak ni saya tengok banyak jugalah yang berlaku sewaktu nak pi, sewaktu berada di kawasan persekolahan ni ataupun dekat luar pagar tu pun ada juga kan insiden-insiden tu. Rasa macam 2-3 menjak ni macam banyak pula kes-kes macam tu kan. So jadi kita doakan agar untuk anda yang dalam perjalanan hantar anak ke dan sebagainya kan, semoga dipermudahkan urusan. Jangan kalut-kalut sangat, lagi kan kita terkena anak orang. Takut nanti orang pula terkena kita. Ha, tu yang paling dirisaukan. Okey, masih lagi bersama dengan Susah lagi, so akan kongsikan lagi cerita-cerita menarik khusus untuk anda. Yang paling penting layan lagu-lagu di Kedah FM. Dan juga saat lagi 7:30 pagi nanti kita nak ikuti keadaan cuaca. Semuanya menanti selepas ini.

mencari ketenangan di pagi hari. Mulakan doa anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Bersama pakar-pakar agama terkemuka. Ikuti sentuhan doa setiap hari 7.45 pagi.

yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera

0: Dengarkan kami di Kedai FM. Moga tu seketika kita dah ikuti keadaan cuaca pagi ni. Okey. Dia dah memberikan kerjasama kepada Jisoo pagi ni.
1: Cuaca
0: hari ni. Mentang-mentang lah Najmi tak ada kan. Najmi dia buat protes kat saya ni. Ha, dia bagi tak dengar cuaca hari ni. Okey, cuaca hari ni terus nak bersama-sama dengan pegawai dari Mel. Lalu start tentunya bersama dengan Cik Muhammad Idham Hussein yang sudah pun berada di talian ketika ni. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam.
0: Sihat ke pagi ni Cik Idham?
2: Sihat.
0: Alhamdulillah. Okey, baik. Bagaimana dengan keadaan cuaca sepanjang hari ni?
2: Okay, assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Kedah FM. Berikut merupakan ramalan cuaca bagi negeri Kedah selama 12 jam bermula dari 8 pagi pada hari ini. Di kawasan Kedah Utara, pagi ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai. Petang ribut petir di kebanyakan tempat. Senja ribut petir di beberapa tempat. Manakala di Kedah Selatan pula, pagi ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai, manakala petang dan senja ribut petir di beberapa tempat. Suhu minimum 24 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Keadaan angin dari arah utara selaju 10 hingga 20 km sejam. Keadaan laut pula berombak kecil setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Sekian sahaja laporan cuaca untuk hari ini dari Pejabat Meteorologi Kedah. Terus menaikkan dari Malaysia Kedah FM. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Dan selamat bertugas. Okey, terus bersama mendengarkan Kedah FM.
1: Cuaca hari ini.

0: Sentuhan Duha di Kedah FM. Kita bersama-sama Tuan Syekh Iqbal Hafiz Haji Azmi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Apa khabar sidang pendengar Radio Malaysia Kedah FM yang dimuliakan sekalian? Alhamdulillah, mulakan hari kita, pagi kita ini dengan berdoa. Jangan lupa yang naik kereta, yang menunggang kenderaan, yang naik pengangkutan awam, doa jangan tinggal. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita selalu doa, confirm. Cuma kita selalu doa kat diri sendiri saja kan? Ataupun kadang-kadang kita doa juga ke orang lain, tapi orang yang kita kenal dan orang yang kita sayang, tidak? Macam mana dengan orang-orang lain? Sebab itu tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita supaya tidak menjadi manusia yang hanya memikirkan diri sendiri. Orang mukmin yang baik, dia akan bawa orang lain bersama dengan dia di dalam doa dia. Jadi doalah untuk orang lain sama tuan-tuan, orang yang kereta pancik tepi jalan, cuba kita lalu selain daripada duk kesian, cuba kita doakan dia agar diberi kemudahan. Dan kalau mampu tolong. PDATM, tengok orang duk melilau, duit macam tak cukup, doakan supaya dia murah rezeki. Tengok orang yang memerlukan apa-apa yang kita tengok ni tuan-tuan, doakan mereka. Pi ziarah orang sakit, doa orang sakit. Pi ziarah orang meninggal, doa ke orang meninggal. Didik diri kita supaya doa kita adalah untuk orang lain sama. Macam mana khatib atas mimbar Jumaat yang doa ampun bukan untuk diri dia dengan jemaah depan saja, tapi dia doa untuk orang Islam seluruhnya. Allah maghfir lil muslimin wal muslimat. Ingat tak? Itulah dia doa untuk orang Islam. Semua, tak kira kenal dengan tak kenal. Selama ni kita hanya doa untuk orang yang kenal saja. Kali ini tuan-tuan, kita luaskan lagi supaya doa kita adalah untuk orang-orang yang kita tak kenal juga. Tuan-tuan, Nabi-Nabi juga sebenarnya berdoa untuk orang lain. Nabi tak hanya doa untuk diri mereka sendiri. Contohnya Nabi Ibrahim doa apa? Nabi Ibrahim doa, Rabbi ghafirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Wahai Tuhan kami, ampunilah kami, kedua ibu bapa kami dan seluruh orang yang beriman pada hari perhitungan. Surah Ibrahim ayat 41. Tuan-tuan, siapa yang patut kita doakan? Pertama, mak bapak kita. Yang kedua, kalau kita ada anak-anak, anak-anak kita. Agar mereka menjadi anak yang solehah, yang soleh, yang menyejuk. Pasangan kita, supaya rumah tangga kita diberkati dan tenang. Guru dan sahabat kita, supaya mereka yang pernah bantu hidup kita ni juga menerima doa kita. Orang sakit dan orang susah, sebab mungkin satu hari kita juga perlu doa orang lain. Hari ni kita doa kat orang mati. Esok kita mati, orang tak doa kat kita. Macam mana tuan-tuan? Mesti kita pening. Dan umat Islam seluruhnya, terutamanya mereka-mereka yang ditimpa musibah. Dan satu lagi saya nak ingatkan, bahawa jangan hanya doa ketika kita susah. Kalau kita nak Allah ingat kita masa kita susah, ingatlah Allah banyak-banyak masa kita senang. Nampak sesuatu tuan-tuan? Alhamdulillah. Sentuhan Duha, menyapa jiwa, menyubur iman.
0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia, Kedah FM,